0: join us Johnny Aman lagu Nuan BC Intan Dikembuan Lekang Laut Timun join us Johnny Aman
1: Tanah Renyang Band lagu Arisa Lekang Gautiun Matthew

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami bah. Trio.
2: Trio ya. Pagi Y.
1: Duo aku tadi.
3: Oh, trio. Kan mah bunyi ku lagu hari ternyata tadi aku tengah mai pajak aja mai singkang kita ya ke pagi tu ke lebih lagi ngagai bala ya ke kenim betul bisi disappointed me meta.
1: Apa nama halnya cak? Nama bunyi aku ada putih ada pagi tu.
3: Lapan bunyi aku taca World Cup. Oh tu kita kau sih dari buka sih kena sih World Cup semua pagi.
2: Pagi itu nengah World Cup.
1: World Cup, okay.
3: Lepas tema World Cup kita ke pagi tu star yang kalah dulu cak.
1: Oh iya biasa lah nyampe ke cerita Tamilnya ya cak.
3: Ya lepas nanti di pelatih kemayu kita tu tadi kamatnya bisi pengarap bah grup ya ke underdog boleh nyingkang tang ujung ya nama besar mega ya kemujur nyadi star yang alah dulu. Kalau nanti kita mudah pagi main pagi tadi pemandu temu ya cak. England bertemu ngah Republik Kongo. Kalau tadi tajapan kena tinggal 1-0 minit ya ke 7 England minit ke 75 ngah 86 mujur kini betul tadi menang ba match ke sekali tu siapa hero ya Harry Kane cak.
1: Wow, mesti kenyang kuat aku nak.
3: Mesti gagal ni cak. Aku mula sih gagal aja benda tu. Aku benda minit ketujuh ayat Kongo, aku gasak Kongo, gasak Kongo. Ni, lu Kongo ya hujung. Aja tadi Malaysia ke terubah lalu pihak mega pukul 4 dini hari itu tadi cak. Senegal mana-mana first half dah leading 2-1 dunia baru main bah second half leading 2-0 tang ujung-ujung alah ganyak menyekurang star yang alah dudi siapa hero Lukaku ngapemga Tilsman minit yang ke 86 ngol 89 3 minit aja sida equalizer atas kan nyebut bunyi bateri radionya lalu bah minit yang ke 120 extra time boleh peneliti sida tanya tadi Belgium. Ujung ke Belgium menyingkang lagi round of 16 lalu pajak ke singkang meh ngagai sida Senegal ke pulai ke menua.
1: Ya. Lalu match ke Brunei pagi itu baru ba minit ke 13 US tu rumah ngau Bosnia Herzegovina.
3: Sebut ngau Bosnia Herzegovina tu cak. Aku teringat main lagi menua tu cak. Dia berarti menua tu dalam tahun 90-an sebab sida menua ya ke krisis perang cak.
1: Oh, carut.
3: Carut jadi mayuh mega balas sida tu tadi. Adi baik berlindung bakim pelarian kita di Sarawak gitu. Cak, tang di meda tajak pen dunia orang tu dunia perang, dunia syarat. Dia tu dah tahu World Cup.
1: Yeah.
3: Kita tu lama nak perlu nak kan ikut World Cup. Esok kapan nanti nyepunek tahun tu?
1: Ah, belum berubah. Mengharap ke namanya menua kita tu boleh di ke singkang. Namanya lebih lagi ba lumba ngomayan tu neh. Main bowl.
3: Ya, main bowl. Lebih lagi abe minta ni buah. Kapan sausuah ke kita tu? Bisi menang salah ga?
1: Ya.
3: Tang main bola tu kesuah melah. Dah tim aku.
1: Yang saja penpia prestasi namanya pencapaian punya kurang. Menua kita Kuching City. Oleh namanya jingkang ngagai Asia Cup nah.
3: Asia Cup. Jadi ya tahu kurigang mimet meca.
1: Oh.
3: Pama meh kira nganti tim Sarawak ke Subah pama menung lepas ke sini jebot tu. Benglengau kita.
1: Ya, ya.
3: Ngagai stadium negeri ya ke lama udah sunyi ca. Jadi ngarap ke season ya ke dekat dah tu sampal me kita nyukung Kuching City kelebih lagi lebih main sudah bermain bah home cak.
1: Yeah.
3: Bah Asia Cup kelebih lagi cak. Aku kemudian yang lawan Polis Tero aja.
1: Polis Tero.
3: Nama mana Polis Tero aja?
1: Ini baru ni ngah aku.
3: Aku lebih kemudian bah Facebooknya tim member talenta namu mesti dah ngor masuk. Dia jemput apa?
2: Gagal mas doai ne. Me time mas doai madanya.
1: Me time mah orang laki asal main bola tu sikit me time ngai kacau ya sih.
2: Ya mah kau tu tadi kau kun lepak ngai nyade ga langgai ka. Lain teh kau aku lagi lain teh kus dua ni.
3: Kau nemu lepas bisi cubaan ni lepak sobat tu mau pulai ke ngai main squash cak. Hari main bola. Ya,
1: cubaan ni lepak.
3: Cubaan melepak minggunya kemarin. Oh jadi bersebut kau ngau me time tu tadi ni sih. Jadi me time tu bah kami bulan laki kira terima kasih ngai RTM. Lepas dah jadi ketiga slot me time ngai bala laki bah bulan 7 atau kelebih lagi ni cak.
2: Oh banyak ke buah ya topik pagi tu bisik pansut ni laban ngenang ke habis kita ke nang rindu ke main bol nang maya tu mai kita me time ni.
3: Jadi sebut dengan uji kami kena nyak kita indu tu sih deh. Nanti ba kita patut kena orang solanya indu tu tadi bisi me time pun tang. Ba ko indu me paling maya me time ni cak.
1: Ye ya ngaun ukai. Aku
2: mendak ya. Ni bagi ari deh.
1: Tengah-tengah engko.
3: Tengah-tengah. Alaban di pada aku ti kita berarti ke orang indu tu me time sida maya sida manikyo panikyo kyo kyo nya deh. Nya pan tar pada ke me time sida ya. Sendiri jarang kita mendak laki sida sendiri. Nah, pia megalebuh maya sida ngege salon ngadubuh. Nya pan di tar pada ke me time balan sida indu. Jadi kita itu tadi me time sida ya kino tu nya me time tu kesekinya patut teh digagak kita indu sih.
2: Nanti ni teh aku nang sige patut. Laban nya siti ari cara baka bala kami kindo tu tadi endur kami tu relax. Lantang. Mayanya mega nanti baka kena ke kenang urang ke penanggu ba ruang bilik.
1: Nya nanti ba hidup ke dah beruang bilik lah.
2: Beruang bilik. Eka single nyapan patut bisik me time kat laban. Mayuah mega pelabah aku raka hidup ke mayari tu dan segi ya hidup eka berkejaya. Ke gawa. Jadi bisik ke cara sida ya kena cara sida me time dream pun nak nemu meh. Tang nang segi patut bisik.
3: Sama majoriti pada aku induk ya ke bekerja ya lalu beda mesti rumah tangga atau me time pan kerja ada baik ke rumah ke
2: aku nemu.
3: Jadi kemanya aku mesti me time.
1: Jadi reti ya me time tu bayar kita itu dari limpang hari namanya norma rutin biasa kita lah.
2: Ya, sepatutnya dia berkenyak meh. Sepatutnya dia berkenyak.
3: Bahkan dia kemarin cak pada aku me time dia muka-muka itu mau main menu sabung resepi lain mau bawa di tengah.
2: Menu sabung mau pegawai deh.
1: Mereka makai.
3: Oh, mereka makai. Aku nangis lah dia yang muda saya diimpu-impu dari Filipin. Yang muda bulu-bulu manu lain mau pegawai lah.
1: Hobi baru aja.
3: Hobi baru. Me time yang baru dah ambil ulkap dia lah. Oke, nya cerita kita ke pagi itu berkawal dengan me time patut kena bak sida ia ke Indo. Tinggal komen kita di atas sebelumnya nasi. Kita ya berperinang dulu ngau lagu kerbaik jajanan pagi tu.
1: Terus boleh ngau kami bak trio pagi SSL.
3: Semua salah lelaki.

0: собирай.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026 hari 5 3/7/2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal lawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus #PialaDuniaFIFA #PialaDuniaFIFA RTM

0: Semua salah lelaki pagi hari 4 maka selama.
1: Au me time urai ndu randau kita ke pagi tu. Jadi peningat kita keterubah si anganyo komen pagi tu sama pagi ngagai Yen Will. Jadi ba ya me time si ungkup orang Indo nya si wajib kelebih lagi ngagai Indo ya kagi darah rumpas go single mingle
0: kati ke lelaki deh
1: laban ku ya ca me time nya Siti Ari Safri word nak ngira meh ngecuak buatnya pan kira me time ngadu kukuat lawa pan me time
2: Amat.
1: Ngadu pulsu, bulu mata persupan me time go mayuh lagi nya enti ya ke dah belaki ya. Nak salah ke induk kak ngemi time ke diri tang pernah dulu ke belanja cukup kena nanti bisi nyak nade salah yang ngemi time tang ni maya ke kurang-kurang kena tat dulu meh me time tuanya ya. Mak penting ruang bilik di kelebih ke dulu tu tadi perlu ngira teti diguna anak kita
2: ini. Ya, Amat. Sigi Amat, tang buat aku tu dah tu nak me time tu anda anda ketika ni kau berguna ke duit ah nak mesti kena duit eh me time tu leh jadi tua tu tadi berjalan berjalan ke diri deh berjalan ke diri window shopping pan uleh bunyi korang dia tu
0: berjalan sebelah market belah tamu ni kan me time kan
2: me time Amat bunyi kena tanda berasa ke jari nyengkau penyinyak
1: gitu. Jadi cara paling selamat ngagai sida induk me time mau kena terbuai ke duit ne cara menah kita tu tadi temu berjalan belah perumahan dia ja
0: pan mana sekali ja ni buah pasal di rumah ni anang pasal gay pintu pintu anak
2: pasal pintu
0: dalam pangkiang ni ja
1: ni perintah buku ruang ja kita selalu cantik buka me time di belai bab rumah ana tahu dikira enggak mengiabris wang tang tu tadi nak tahu diatur meya lemai rica leban me time nya top pulanya dai ngagai gosip time ngagai belas indo
0: gosip time
1: meya lemai lemai siko kena kini de yo lalu lo siko nya udahnya lagi and the mood yo siko nya
2: punya sik hari me time betul ana menan saru
1: ya kategori me time enggak
2: me time
1: aku mau main me time tu di siko-siko orang besar kita ni pun nemunya ya ke pengawak kita berkerat ke bawangnya pun me time ke benda Indonesia baru nemu aku bisa
2: bekerja ke ya tu
0: laban bunyi kau siku peninggalan kita tu Koni yang madah ke me time aku ianya lebih maya aku bergerak ke kuih ke kek ke biskut baking time kuih
2: ini
0: pun me time ke
2: ini apa me time Amat
0: dalam biliknya tadi ni bawa keluar ni keluar
2: kaku ingin orang tadi bawa dalam bilik
0: dalam
2: pangkiang nganya tadi nyok ke me time.
1: Nya gila time nya makul. Aku
2: yang setusut gi runde yang. Nah mana ke pengerai ke non ken?
1: Aku jadi ya nanti ba nuan pu si deh. Siti ari kategori ya me time ba nuan pu.
2: Ba aku pu nanti bisi awak tuan.
1: Tanpa duit ke kau nak guna duit.
2: Ya.
0: Aku nak masuk ke belanja.
1: Nak masuk belanja.
2: Mana movie?
0: Nak movie.
1: Movie free pia. Oh my.
2: Free,
0: Movie
2: free. Tanya meh cukup meh pelabur aku untuk ya sejam kena diungkup ke gaya aku pun amat bahagia punya kurang tan ada aku ngau ke nantinya mau bisik ke mimitnya masuk nadainya walau mami
1: hanya ke aku tadi Siti cabaran tu kami ngagai balas sida yakindo lebih bagi ke bisik udah beruang bilia ya. Kelebih lagi anak lagi berkermit
0: yang menggunakan anunya lah pemandai penyabar pemandai ngatur jam rimpu nak time management ya lu maya ada tinduanya mehnya kita ngambil uli hao ngambil awak nak
1: entah aku kadang-kadang aku iran ba nembia tu cak aku ngai mudah bukan ngasa ke bangku boleh maya di mudah ya beka ke jenak tindua beka ke oh nyau itu dia kan kerja saya ke kan gagal untuk me time spend masa untuk dimpun cak baru jangka cia tu bakal ketemu bau di nada dia.
2: Sigi Amat tuan.
1: Masuk jadi hari pangkiang dari kak dia. Kini ba. Kalau temunya ba, bakal ketemu kita ni dia. Ya mata dia pejam enggak?
0: Ya. Ya makanya ngedenya cia pelan dua bersaikal terkurak ke tipu. Kenyaknya.
2: Cun mana?
1: Misal mamanya aku kadang-kadang ba cabaran rindu deh ba sepek aku ngasai ke meda makku ke ngibun anakku ke lebih gede bekas ketemu ya ini nah di agi me sebab di sebab dai peduli kini lagi lagi sebab mimi aja ini pas nenek nenek punya aku stres aku. Baik apa itu boleh. Boleh nak dipenai dalam masa 2-3 sekian.
2: Awaknya mai Siti Ari cabaran munyi ke dia tu dan laban nanti bakal induk kenang sigi ABC ruang bilik nang mayuh patut di ketika mayuh rundiang mai nanti ke ngiga me time di rimpunya. Tang tanya apa bekanya nang bekeni katipan nang me time yang patut bisik kita kindo. Iba aku lebannya Siti Ari cara nuan ngurang ke tusuk rundiang nanti don tusuk rundiang lagi abe urang kempok nang.
1: Nya ya ke baru rumah tangga nya nemu aku paham kita jamnya cukup limited kelebih lagi yang rumah tangga ya bekerja.
2: Aman.
1: Cukup limited tang. Ketika ba induk ya ke single mingle tu cak.
2: Ke single tu ya ke tuan.
1: Ketika istilah me time bersidak dekat aku dah.
2: Nanti ku aku patut sedak tu ngaga kene kita madah ne.
1: Human resource ke?
2: Oh, human resource selalu. Patut sedak ya pansut hari kene ke sekel.
1: Pompom, sekel lah.
2: Sekel sedak ya ke suah bekerja nanti orang ke gawak ku aku. Nanti bakal ya ke suah bisik ke ya bisik tangguh pengawak yang pun buat ruang bilik tajak pan ya ndak kene kita ndak
1: berumah tangga.
2: Ndak berumah tangga pada bisik laki, pada bisik anak. Tangkau ya bisik tangkau pengawal kebukai bakal gintu apa indai kini menyadi kagi memet kini hanya Siti Ari acara patut ya ngiga me time ya
0: kau meh lepas lagi lah sedar ya ke single nya nak
2: nanti dia ke nyama gi nanti dia ke
1: ya lepas sedar tu tadi nade jam dan natu terikat
2: ya man
1: jam sedar tu fleksibel nung atur dirimu ya. Sebenarnya kadang-kadang fail bas tengah orang dia ke lagi single tu nol yang atur jam yang pula banyak terbaik ke budaya ke dari pengawak disik ngau kerja.
2: Ya, mak.
1: Dari pengawak disik ke kerja. Ngau mungkin ngau disik ngau pengawak. Ya kepatut digagak kena ya relax.
2: Mana nanti buat ya tu. Nanti ia nyamai orang sekeliling.
1: Oh sekeliling nyanyi banyak kaya magang. Oh.
2: Nyanyi ngau kita sekeliling ngau ya.
0: Kena rampir.
2: Bukan hitam ya. Witan.
1: Kita nge-me time untuk yang jadi ke we time. Okey, satu lagi. Mari kita komen di kedatangan kita yang bahas tentang me time bagi orang induk pagi tu, Cak.
0: Ingat ke lagu Riket Jelma tu dulu.
1: Twist Pak Mbang.

0: kayak laju main layan tuh nih. Download dulu mengen jauh dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tuh.
1: 5 menit udahnya.
2: Ken, akai PC itu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dinya.
3: Apa sapa ambu pegawai tu nah?
0: Segi amai ngena retak company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena retak company bakal retak kita yang putuh.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep. Cerita pasal me time pagi itu, tai ke nang patut di kerja basi dai kindo tau ke ndak.
3: Patut nak saya tu layak nak saya yang boleh me time.
4: Sige patut. Maka kaban kita ke nanti ke komen itu Sam. Kini kena Sam.
3: Yo my Ken ngau Sam. Saya pertama tinggal ke. Ken ngau esau pun.
4: Ken ngatun. Okay, mada tu hari Rika Hargrave Ali pihak nama yang buat Facebook. Nanti inai tak ke bini ke gawok ke. Sige patut me time tu. Lebih lagi nanti laki sedak ya gawa offshore ya. Lebuah laki turun ke kerja ke tasik. Aku tu mainnya di superwoman ke beli ke barang hanya dia ke pemakai ngintu garik ngintu rumah lalu beranjung ke anak sekolah ke ya mata. Jadi puji Tuhan dur ya ke gawa dia tu fleksibel ke ya. Lebuah laki ya ke pulai di tasik sigi wajib ya bisik me time ke ya. Last mesti ya me time tu ngantuk ke diri tak ganti buat ya ke ya ya spend maya jam itu tadi pansuk makai tak ke berjalan enggak balik kabar 2-3 jam cukup meh ke ya tak nak sabar ya nganti me time hujung tahun tu ke ya banyak konsert
2: wow berapa konsert ah
4: konsert BTS
3: ke ya sebenarnya tadi apa sidak ya ke kembali tai long distance relationship perhubungan jarak jauh tak kok kabar sebab PJJ kata
4: sekimanya pematuan ti PJJ betul
2: kalau nak sedu ini bisi pengalaman penelba experience PJJ
3: PJJ aku ni pun tanya aja aku kan PJJ aja PJ udah mah
4: kita tengok J nya
2: ya kini ke J belakang ya
3: tinggi ya lama PJ lu dan pulang kita dah kalau jauh adanya tinggal PJ ya
4: memahami
3: lama nak tu
2: memahami
3: komen yang disebut tadi si atau sama mengganggu hari peringatan kita Syasha mana lepas itu pun orang ke PJJ hubungan jarak jauh lepas laki ya tasik tentang ya puji ya agak laki ya ke cukup-cukup seperti yang lebih lembu amaya tadi pulai dari tasik lalu dia punya ke diau di rumah pada nurun kira mayanya may laki yang beri kebebasan ngaya ya untuk me time mayanya laki ya menggaya tanggung pengamuk ba rumah sebelah itu nurun jadi mayanya ya mengetu me time karena hanya sampai 2-3 hari me time
2: ya itu tadi
3: ya benar-benar me time memang macam
4: ya berama-ama me time
3: total me time
2: mami ini pagi itu alamak kita bersia itu namun lelak kadang boring kadang stres ko ya amat. Jadi patut ngiga 2 hari atau ke jam ia kengam alai kita berjalai lepak kuduk ya ni pun jauh berjalai ke tepi yang tasik apa benda namanya gelombang tasik apa me time enggak ko ya
3: aman.
2: Habis nadai setahun sekali meh ko ya.
3: Aman. Entang sebut berkawal dengan entang bisi ga sekedak induk tercaba kiri dari bapa level umur tak keparas umur yang tadi. Namu ketika ngumbaya me time tu aku mendak ba inai kaban ku cak. Jadi ya tu tadi kau main inai enjoy me time ku tadi. Baik ke resort cak.
2: Okay.
3: Baik ke resort. Dan ya ke resort namun pun kau inai ke resort cak. Masuk garik nyapu.
2: Oh, ya bukan me time gini.
3: Ya kemana?
2: Inai kerja dia kenapa?
3: Nanti inai bayar rawan.
2: Oh, ya inai bayar rawan.
3: Gagal balas inai cleaner dia mana inai dia cak. Mian laman dawan dia tu sapu inai ya.
4: Kena siti hari. Ya cara ya me time gitu tuan.
3: Ya kemana me time aku namu. Laman anak tu tadi ya menghargai inai ya. Kau main ada rawon, main ada relay, main ke resort,
4: semuanya.
3: Kerja pengawal. Tu, nama papa pagi dah gerak ya anak. Lepas anak tadi me time malam tadi, cak. Lah kalau anda ni, nak beli lawak kita jangan kelawak kita tengah hari lagi. Restoran bisa beri soal. Baik kalau beli lawak. Nah, saya awal lepas itu si pro A, saya aku si meberau.
2: Yang orang tu main nak. Selalu kenyak lah.
4: Si kenyak.
3: Yang ketika hunde yang me time sila kadang kerja tadi me time bersiatunya serasi ngopo kedah dadu sila sehari hari.
4: Kau bekerja gatun. Lamanya umur punya kenon tadi umur sedanya majak tua. Kau rundian sedanya kelalu berundian ke pengawal nintiang hari nyo nyentuk ke pengujung pan pengawal nanti harinya menjadi ke
3: me time. Ya kan dah harus kita lekat by say ya kemarin aku pengawal tadi nyong kau ya tadi nanti bakal nak ngerja pengawal tu utainya tadi nyong bisa penimpang dalam hidup sehari engkau mereka utang mereka kah ketawa bisa kah aku ngenang kaban punya punya kaya apa sebab salah baik di rawan salah gak tadi nak di bayar rawan gak ke salah gak
4: gak ke manjat tu surun dia di rumah nyekitai kena anu
3: tanya menyom ya rawan nyong nolong bola clean up sapu
2: sudah cleaner nya untung lah nak
3: iya untung relax dah saya orang kecil udah sapu aku tadi bos ya
4: klaim rimpunya tu hari Jacqueline semua pagi tu amada ke bak ya nanti kita kindai atau ke bini tajak pan buat rumah nanti yang hari ke wajib mah ko ya patut bisik me time nak ibu suah mai sebulan sekali ke laki buat lama ndak lama ke ya ngelak ke kami ke indai ke induk tu ngiga maya sidak ya healing
3: Lepas tu kak ku recat eh banyak orang ni mak challenge sebenarnya orang nanya kata boleh nak laki tu buat dalam masa sehari ya nanti nanya aku aku ni tu dan itu si penanggul cantik kita itu buat kamar nyantang asal aja kita nanti mesti gangguan dari luar
2: gangguan dari luar reti ya
3: reti ya bahasa grup mesti mute megang dapat orang nak sikit nak ngangau dia cak entah orang sengaja mati gambar kena provok dia cak contoh tu tadi deh maka nuantuk si kaki angler deh kamar tadi nanti itu kan ngintik sehari itu deh si kamu spend sehari nyantang kaban tu sih nak mukai-mukai depan tayar sti sport alu gambar ikan lu kenyang mantai kamu mau kita bola ati di nak sesengit kaki nih ya kuda jadi kita ya ke laki kita lebih lagi cak kita tu ukainya nak ulahnya gana entahnya sama iman kita tipis mah
4: nanti bekanya nanti bisa ngembuat laki ke bekanya apa tu baik nge handphone nya mah
2: kalau tambahan ke lebih mau main me time
4: kerja main me time aku madam kenya aja lah
3: nanti dia mau handphone ya privacy ya kenya privacy
4: nah aku dah benar ada yang dah benar telefon ya
3: oke jadi saya aku jajan ke komen ke sempat dibaca kita ya ya kan banyak mayuah tempatnya dikirim bala peninggal kita kalau bagi bala laki pan mayuah bersorak tak kita ngetat kerja
2: ya
3: lama ingat hari 4 tu kita anak lalu ngelamani beri peluang me time ngagak sirak ya hari 4 tu ngecah
2: tak dapat beras kita melayi
3: ya
2: bagi kita ya ke nyangkanya ngelamat tu bedau kalah beri me time ngagak bini ngagak girlfriend kita ke tak perundian ke mana
3: Me time ke sidak ya. Nah tu kalau lama apa beli 5 minit. Pemau main me time ya.
2: Ya.
3: Cukup 5 minit.
4: Enggak cukup nya, enggak cukup. 5
3: minit. Enggak jam mati 5 minit.
4: Lambatnya ngacau pengerai rundi yang pengerai tubuhnya.
3: Makam kak 5 minit.
4: Makam kak 5 minit nya ge ko ngerja pengawal teg di kerindu deh. Nyonya batu waktu.
2: Sirang nang.
3: Dia orang kenang. Tang tanya apa yang menyeko kita ini? Nyampe Siti Arya cara nur kita itu dari nyaga hubungan rumah tangga kita.
2: Iya betul. Betul.
3: Me time pangan diri. Lalu dia tahu lapan cerai hidup semua nyebut jadi kita lelaki. Jadi nyerumbah FIFA 2005 tu pukul 12 nak cakap lelaki. Tahu. Itu memang me time kami. Kasih mama maman. Anak so laki enggak tusuk. Ketinggal ke kita dari katinu. Anak dia ketuk kanu so gagah.
4: Siti ada cara me time banyak.
2: Lelaban bisi namanya sepama kemadah ganti bini gagah. Dua bilik ya pan sigi lantang.
4: Nya seribu kali sukuang ke? Nyukung
2: kau. Cepat di sini.
3: Nya apa tadi? Nya tadi pesan menuju darah. Nya kamar punya darah kita ini. Kamu belum mata nggak me time nya patut dikira kita.
4: Sigi patut. Okay. Dan kita ujung kita.
2: Okay, buat kami tiga pagi tu.
3: Bye bye.
4: Bye.

0: meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Meksiko. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategi di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut perkhidmatan kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Ode. Kebakaran tercetus seekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerendur ngelingiknya nerima penguntung arif nyawa terip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lum sai tinggali ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan yang luntuk mujur ngurang ke penyekut yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang agi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat lalu bubulak ke jakut dari pansut ke penyakal timada ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalalunya ditemuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngagai 3 bengkiah genturong berumah terkena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Viewkai Y912 YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, dan sejauh ini kita dia tu berundingnya ke Y912. Okey, selamat pagi, selamat kita bertemu baru dalam segmen kita dalam pengelama 3 jam berengkari pukul 9 tadi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, jadi ke pagi tu bukulah hingga waktu Raja Booking tau ke RB. Okey, jadi dulu tu terima kasih ngagai Ken Michael, Stutun Jam, Pemega, Nancy, Tambom tau ke isi sudah begulain jauh kita dalam segmen penggerak pagi YFM. Okey, jadi terima kasih banyak laba milik kami bawa YFM. Jadi stesen pemerintahan kita kena sar itu 2007-2026. Okey, sar itu hari 4. Okey, selamat dengar ke kami di Kuching tu tentunya boleh dengar ke kami kena gelombangin 101.3 MHz. Berbagai kita kena di Serian serta Bakrandur ke semua. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi bandur ke Bukai, kita boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM. Maka di Seriaman, di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang, laban dia tu, kita dengar ke program atau ke segmen dalam jakuk Melayu hari stesen kawasan Tang Tejapia. Kita lagi boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita tahu dengar ke kami dengan RTM Klik. Okey, tahu ke website RTM Klik, portal radio.rtm.jovi.my, tahu ke My TV, okey. Mayu cara dikena kita dengar ke kami, kelimpah hari dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semandur kita dia, okey. Kita akan menunggu terima kereta barang tu jalan jam kereta tu ngarap kesama berjimat serta sama datai bandur kereta tuju. Kita akan menunggu gawat jam kereta tu selama kerja pengawal menuju kita semua. Kita akan menunggu belalak rumah jam kereta tu selama belalak. Terima kasih menaik kami bawa FM di stesen pemerintahan kita. Okey, bergulai kita dalam segmen Y912.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Okay, Heli, ngau lagu ke diberi nama pelakon mai jam kita ke dia tu 9:36 pagi. Okay, sekali lagi meri selamat pagi, selamat ingat ke kami dalam segmen Y912. Okay, 3 jam meringkari pukul 9 pagi tadi nyentuh lagi pukul 12:30 hari tu lagi. Okay, jadi kita kebaru dengar ke kami, selamat dengar ke kami di Kuching tu, dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz dengan di Serian 106.9 MHz. Okay, berinya pukul 10 pagi bakal selama kita dengar ke tanduk program Galeri Y. Udahnya pukul 11:30 pagi lagi kita dengar ke tanduk program Araman Sang, lalu pukul 12:30 hari indur kami nabur ke berita tengah hari hari WFM Iban RTM Kuching. Okey, jadi kita metusun program kita ke sekali itu dalam segmen kita Y912. Okey, kita beri nama baru ngau lagu ke beri nama Pengrindu Tuci, lagu ke debai Donny Lang pemegang lagu Liza Albert ngau lagu Pengrindu Hati. Terus dengar ke kami YFM Segulai Sejalai Y912.

Ya, Liza Elbert jauh lagu Pengrindu Hati. Okey, jadi jam kita ke dia tu 9.46 di pagi. Mari kita berhati ke berita atau ke info untuk dengar. Ngenang projek ngagak jalai beringkat Batang Saduang bolehnya dilambang pemansang infrastruktur kemoden serta ngetan ke pemeruan rampak menua. Okey. Jadi projek tu disadang temu dalam bulan 8 tahun 2030 pemanjai jalan itu ianya 13.7 kilometer. Okey, Sapit Premier Datamar Douglas Sugambas madah ke jalan ke baru tu dekat nyadi jalan Muntang Aris Merahan ngagai jematan Batang Sadung yang megak madah ngenak cara teknologi oleh mutar ke pemar penyawa ngaga ba tanah kelemik lalu ngaunya ngurang kempas ngaga rampak benua serta ngurang keungkus ngaga ba timpuh ke panjai. Okey, skop projeknya nyang kaum ngaga 11.8 km jalan beringkat ngau 1.9 km pemanjai ba jalan atas tanah. Okey, yang megah anda lamati, pengelandia engkau penelebah opis kerja raya JKR Sarawak boleh nembuk ke projek. Boleh nembuk ke perjalai projeknya engkau mujur. Okey, Dato' Amar Douglas, madam ianya, ngagi perang berita lebuh ngabas tabak projeknya bagi semua bagi menua semerahan apin lama tu tadi peringat. Okey, nyadinya Siti Berita. Okey, lalu berita ke sekali itu peringat. Okey, berita ke sekali itu mengenang upis Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi naga pemansut lada premium Malaysia dekat nambah ngagai 39,000 tan metrik lebuh datai dalam tahun 2030. Okey, Sapit Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si madah ke pemansut lada ke tahun tu di pelabak ke manggai 33,000 tan metrik. Okey, ia madah pemansut lada premium kereta agaknya dikenang ngurang ke hendak kelalu berpanggai ba ekspor lada mata lalu ngaunya oleh negap ke penduduk Malaysia jadi pemansut lada tu oleh bersemekih ba tikas dunia. Jadi ia madah bunyinya ba Dewan Rakyat lebuh nyawut tanya Rikaban Parlimen Betuang Datuk Dr. Richard Rapu. Okey, jadinya dua itu berita dikongsi kaku ngau kita ke menunggu ke kami bahawa Y912 YFM segulai sejalai. Ya, bunyi ke di padah aku tadi pukul 10 pagi kita dengar ke tanduk program Galeri Y. Okey, kita terus berperinang ngau lagu ke sekali itu dengar. Harap kita dengar ke lagu Igu Anthony ngau lagu Meligai Pengrindu pemegang lagu Selamaya lagu Hari Raban Menalan Band. Okey, terus dengar ke kami Y912 YFM Sekulai Sejalai.

Workout 2026 hari 4 2 hari bulan 7 2026 round of 32 live bar Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12 tengah malam. Siti lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari live bar TV OK. Main langkan kenyak USA lawan Bosnia and Herzegovina live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Dengar ke kami YFM Sarito. Program Galeri Y kita Sarito bisa tujuh lagu. Lagu ke terubah, lagu engkin ya. Lagu dari Daniel Petrus, ngau Deni Ompiang. Tion ngau reka lagu tu di tengka bang Will Ipo. Lalu lagu tu kita akan nemu, lagu tu berdak raja. Lagi mai kita sama dengar ke lagu tu. Udahnya lagu dari Suriang A-Boy, Nuan Seminak Berjarak, Tion ngau reka di tengka bang penanyi Tumpu. Lalu video klip lagu tu ianya Pak Sematan, atau Pak Dementasi Sematan, Pak Pantai Sematan. Lalu kita ke Suai Melantang Katinya. Dia mesti tak yang ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga hari sebegah band Tengok Mai Sedaya, True Force Band. Lagu ke diberi nama Pak Antara. Waktu tu lagu ke terubah hari True Force Band tu. Lalu tion lagu tu di tengkebang Tony True Force serta lekaya di tengkebang Joseph Beranda. Maka ke menanyi ke sedap ke ngagak video klip tu sama Mbak Sematan ke sedap yang ngagak video klip lagu tu. Okey, kita berpindah dengan tiga lagu tu dulu. Mbak Galeri Y kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Tengok kami bawah FM untuk my program Gallery Y ke ditabur ke nintiang hari Minggu. Lepas berita pukul 5, lalu tanduk pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali itu dua ikut penyanyi yang ke sudah lama Pak Dunia Pemerindang, lebih 10 tahun dah penyanyi itu. Pak Dunia Pemerindang kita Iban, ianya hari penyanyi Eric Abang dengan Chris Bafoller. Lagu seduaya ke diberi nama Teliah, Iwan dengan Leka di Tengkubang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dapat kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pada kita dia video klip lagu Teliah tu. Lalu ke sekali itu lagu ke diberi nama Diau Ketegal Nuan, Ari Silvia Banyi. Lagu di Tengkebang Lucy M sudah dikeluar ke bawah YouTube berbulan 5 tu tadi. Lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okey. Serta lagu ke-6, kita dengar ke Diana Shini. Di bisi nyada ke lagu Siang Kungenang. Lagu tu leka Lih Acup, Ngadion dan Al. Lagu tu dah bisi official video clip dan video audio ya, sudah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube KJKSB Music Production. Okay, kita tinggal ketiga lagu tu buat Gallery Y.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

Okey, terima kasih pendengar lah bagi terus dengar ke kami Y912. Okey, jadi nyap tadi kita baru dengar ke program Galeri Y, program tidak keluar ke Daniel Steven. Okey, jadi pendengar pukul 11 pagi terlebih indoor kita dengar ke tanduk program Aram Mansang udahnya pukul 12 tengah hari indoor kami labur ke berita tengah hari YFM Iban RTM Kuching. Okey, kita baru dengar ke kami, baru bulan jauh kami, selamat dengar ke kami di Kuching tu. Tentu ya boleh dengar ke kami na gelombangin 101.3 MHz. Pemegang, kita kediau di Serian serta Bakrandur ke Semak, boleh dengar ke kami ngena frekuensi tak ke gelombangin 106.9 MHz. Pemegang, kita kediau di Nur Bukai, okay, di Bintulu kini, di Sibu kini, ataukah di Miri Limbang Lawas, boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik. Pemegang boleh dengar ke kami dengan website atau ke portal radio.rtm.jovi.my ngau MyTV. Okey, mayu cara di kena kita dengar ke kami. Okey, cara online dengar ke YFM. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekali tu. Lagu Raban Launa Sempaya, ngau lagu penyayau tua, pemegang habis lagu Terpada Mimpi, lagu kena baik Richard Lee, ngau Siti lagi lagu, lagu Olivia C, ngau lagu Cerita Pengrindu Tua. Okey, terus tinggal ke kami Y912.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metium Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawang, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Okay, PB Chloe hingga lagu Aku Kai Panuan. Hanya di jam kita ke datulinya 11.05 pagi. Okay, jadi jam ke dia tu berkongsi engkau kita info berita. Okay, info ke sekali tu kita rubah tu ngenang berkawal engkau Pesta Sebawah 2026. Okay, tu engkau kita kediau di Sebawah. Kami sini ngak ke kami ngena cara online jam ke dia tu. Okey, Pesta Sebawah 2026 dekat diatur kena 3 nyentuk ke 12/7/2026 ba Palandur Ingkia Kurita BDA Sebawah. Okey, jadi pentas rakyat diatur 3 nyentuk 12/7 tahun 2026 berengkia pukul 7 malam. Okey, bisu mega diatur pekit. Pekit Ratu Ibu Kebaya. Tunya tadi dekat diatur kena 4/7. Beringkat pukul 7 lemai. Kedanya majlis perasmian diatur kena 6/7 pukul 11 pagi. Bisu mega diatur Sebawah Big Show. Sebawah Bike Show sebenarnya. Sebawah Bike Show. Okey, 11/7/2006 beringkat pukul 8 pagi jentuk ke 5 lemai. Udahnya kena muak ke malam. Okey, kena 11/7 bisi diatur Battle of the Band. Okey, udahnya Sebawah Power Boat Race diatur 11/7/2006. Okey, beringkat diatur 7 pagi jentuk ke pukul 5 lemai ba Sungai Kemenang. Okey, jadinya menunya untuk kita kediau di Sebawah pemega di Bintulu. Okey, di kelalu ke sampel data yang ke Pesta Sebawah 2006 kediatur kena 3 nyentuh 12/7/2006 ba Palandur Ingkia Kurita BDA Sebawah. Okey, Sebawah Agrofest 2026 dekat diatur kena 10 nyentuh 12/7/2026 Bandur Kesama Megap Peninga Enya Palandur Ingkia Kurita BDA Sebawah. Jadi macam atur aktiviti tak program maya tu baka jualan agro Sarawak ku sayang bisa megap jual ngemanan ke barang hasil bertanam tupi. Okey, bisa megah Sebawah Kitchen, Sebawah Agrofest Run, Pekit Nginti Undang, Gau Kasam Ikan Tapah. Okey, bisa megah Battle of the Band, Gau The Voice of Sebawah. Ya, jadinya memang pengawal ke datur, Sebawah Agrofest 2006, 10, nyentuk ngagai 12/7/2026. Okey, bunyikan kepada aku tadi, Palandur Ingkia Kurita BDA Sebawah. Okey, lalu Siti Dagi tepunnya Borneo International Kite Festival 2006 dekat datur ba Padang Bila Lama Bintulu kena 22 nyentuh 26. Okey, 22 nyentuh 26/7/2026. Okey, jadinya sekedar hari program KBC datur ke bagi tunggak ke Sebawah Gau Bintulu. Okey, kita kediau di Sebawah. Kita

kedai di Bintulu. Boleh dengar ke kami dengan acara online jam kedai tu. Dengar ke kami dengan RTM Klik atau ke portal radio.rtm.jovi.my bagi dengan My TV dengan website RTM Klik. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Y912.

0: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: 9 dollar.
1: Why?
0: 9 dollar.
2: Workout 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okey, dengar dia tu kita sama dengar ke tanduk program Arah Mansang.
2: Selamat bertemu baru dengan aku, bala peningat buat program Arah Mansang. Setiap program yang kena keluarkan hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita dengan keranau aku, dengan sikok usahawan, kebisik ngadu projek nanam pun sawit, dikenak nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, hari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
3: Selamat bertemu. Terima kasih.
2: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu berkini nuan tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
3: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat punya aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang aban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya lebanya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah ada kita nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
2: Luan tu tadi kira di perancang hari bala.
3: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa juga nyebut orang bukai yang tadi lapan. Sidak bisa ngajar ke lapan. Menatai ke pemisi kita lah. Utai tu. Lapan sebulan sekali ya sikit. Bisa pansut hasil yang ada kita. Ini aku berengkah. Lalu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
2: Dia ko reka agak nanya nak ke data ulian nuan gak madah ngagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan anam pun sawe to meran ba projek nuan
3: anggaran dia nanti ya hater tadi hater nya bisi 100 hater 200 hater kena
2: tahu tahu
3: aku
2: lah 2011 ada ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
3: Au punya maya nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke pakai anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
2: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pu beli maya nya
3: maya nya aku beli leka maya nya terubah nya coba dia amat beli leka benar ngi gak leka mahal maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba aku beli sigi maya nya bisi 700 sigi ke leka nya apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya coba ternak kumpu bisi kira kas tahun men tanam aku ke baru aku nanam ya kenyak ke ya tiap tahun aku berkenyak belama aku sikit meli leka belama-lama coba yang ke dia tu tadi dapat kenyung bisi duit menya bisi sian menya yang kira kena kubi ke dia tu makanya aku ngerja ke tanah aku yang kena kubi lalu kira meli pawong ya mak ko.
2: Nyade ya nya chat ya beka ke daripada tuan tadi penyampau pun sawen tuan ke bise di tanah tuan tetap. Jadi aku tadi asai ku mayo atau pengawak ke dekat dia tuan maya jalai ke projek tanah pun sawen to. Jadi tadi ulian tuan mada ngagi bala peninga atau pengawak ke bise dia tuan maya tuan berjalai ke projek tanah sawen to.
3: Jadi mayo apa awak? Dah terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti ingat nak tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang kebaiknya nak lah ke sikau udah tembuk semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembuk sukat tadi dulu nanam ya kita cara kita nanam tadi kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya
2: dulu maik
3: kami mulai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanahnya anak sawit kita nya udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya naik ke kumbangnya tadi ini utainya makai pucuk sawit kita nya tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita nya mega tanyanya anak sawit kita nya tahu di karung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi miatnya sigi ke 4 ciat ya sisi 2 lah ndak ai mayu nanti utai dia nantu tanyanya rupa sespia ya
2: tempoh tadi kita nganti buat projek tuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai mengeluar ke hasil tadi buah
3: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nanti ya ke berbuah tadi silapkan suat hasil ya pruning kita ya kini dan nanya ane yang keluar juga kita ya muai dan ya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buah kita ya dan kemati-mati ya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngagai pun dia pun sawitnya deh ngagai ke lagi nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput ke kau yang mesti ke namanya
2: berarti lah kan?
3: Berarti kita lah berarti. Rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyebrai ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini lapannya kayak kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyumbu buah 3 tahun tadi.
2: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi. Kini berapa penyampa kanuan mereka yang nyanya? Okay, pun sawit nuan tu dalam sebulan?
3: Ya Maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita mereka ya, nama yang lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya. Bukit Temerik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun yang tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang di deh. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mayu anggap beri ya. Kira ke mesti sekuang kini sekuang sadian kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gram ke ni
2: jadi yang tadi saya dia udah ke nuan tadi kira ngambil buah sawit yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru
3: bapaknya 3 bulan ke ni kena pokok
2: saya ne
3: iya nyumpa buah baru meri baca kita baca ngai kia isi bacanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita juga baja batu kini dulu mainnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya
2: ya
3: mat setahun kira kungku sih setahun sekali dulu maiknya cie diberi aku beri ya. Setahun sekali lah
2: ya
3: baca dulu maik
2: jadi encik dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ni. Uli Anwan berkongsi madah yang kebala peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke sudah dikena Anwan semudah berjalan ke projek tu.
3: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kelabak kulit 500 ribu kelabak aku. Nampak ke dia tu nyong nak kubi ke aku. Ngerja kena. Laban kita nemu enggak kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah.
2: Oh.
3: Bu, kira buka aku barunya bisi 10 ika. Nah, bisi 30 ribu
2: ya. Oh.
3: Dia maya ya namanya dia mukanya deh. Kira duit ya bisi 30 ribu.
2: Oh. Muka tanya clearing
3: ya. Clearing semuanya. Nah, ya. Bisi 400 ribu
2: lah.
3: Nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun tiga kali kumli deh. Setahun tiga kali kumli baja. Bisa 300 guni.
2: 300 guni. 300 guni baja ke pemberat.
3: 50 kilo lah. 20.
2: Agak ya.
3: Ibu buah mentau.
2: Ibu buah
3: tadi ya. Ibu buah. Nanti sawitnya tuai gitu tadi. Bisa nyuk 12 umur tadi 12 tahun lah. Bisa 4 kilo, 5 kilo kenyak. Ya kebiak gitu. Mimit gitu dia. 3 kilo, 2 kilo. Kenyak ke cara majaan tadi. Leban sawit. Bekengkunya, tanamku. Nak sebakar deh. Kita ukai orang kumpeni, nanti kumpeni buka air sekali tanya-tanya tadi ladang ya, kita ini tanam beberapa peringkat ini bisa inyak tinggi, bisa inyak ke muda lagi, namanya tinggi lagi ke tuai lagi kenyak-kenyak
2: banyak nama lagi bisa kepada tuan kena ngelotai ke kos ke bisa dibeli barang ke kemka ke bisa dibeli tuan kena berjalan ke bodoh gaji pekerja tu kan
3: gaji pekerjaannya orang ke nubuat semua buat ngambil besawit entar ya kan nubuat kena sabit entar kira 100 sekung ngaji sira ya ya kena angkut entar beri ku mimin gaji 80 lah kena kengumpulkan entar kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung ni tu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sira ya buat kumpulkannya orang yang tahu kumpulkannya tidak ke lelaki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit woi kau nyabit woi kau nya tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
2: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang sebulan
3: anggaran ya
2: anggaran
3: banyak. Lebuah ya tanya entar buah sawit entar. Lebuah ya bisi-bisi dia mayu. Kadang nadai dia. Nak mayu. Kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan. Kadang yang bisi ke yang sampai 40 50 tan. Ya bisi maya ya musim yang nadai. Nadai ke. Nya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan.
2: Kalau sebulan ya.
3: Sebulan. Nanti maya bisi sampai 50 tan ke.
2: Tadi tadi Encik ada ya kan nanya Nuan muka di ni Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek petanam Nuan tu
3: aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki nya dia belama aku nyual ya segi dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu nadai aku bukai nak kilang kin jauh nak kenal dia kin ke ngira mulai lori nyasainya tadi dah nyamai ke semak di tu kan nuang nyuang kita rim ke semak minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi nyong ira bungkus berapa yang lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah lagi tanya kita ikut tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjuang kita yang lagi rim ke semak
2: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi nuan tu tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
3: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa juga mulai baca mayanya baca sawit lah
2: kemaya kita
3: 2022 mayanya
2: 2022
3: tidak bisa meri
2: sekali meri nak
3: sekali tidak meri
2: sekali mayanya tanya nama lagi ke buka ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
3: bisa meri namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua aduh ke jalai ku meri sida batu gamayanya suba bisi apa 1 kilo lah meri sida bisi 1 kilometer meri sida mayanya suba untuk berdoa mayanya suba
2: berdoa
3: saya tanya mayan saya suku bisi ke tanya aku minta namanya tadi mana bantuan
2: baca anak benih ya atau kena racun rumpun?
3: Racun serangga meh bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri aku sobat meri tahun 2025 tahun meh bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
2: jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi mandah kepala peningan kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ia ke amai merek nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
3: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah bala ladang sawit sebab tu yang rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaca nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
2: tahun kemayanya
3: tahun 2025
2: 2025 tahun yang kemarin
3: tahun kemarin
2: ya bisa berapa lamanya tadi
3: ya sarimnya
2: sari
3: mayanya kita yang mudah penemu sikit mayuah ke kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam makanya habis timpuh maya ya ke buah tupai ke nyanyak ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ya ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh hampir ke boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka kau
2: hari aja sih buka dia tadi nyak tuan cik Adia
3: bisa ikut sobat saya ko. Tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut sus MPOB sobat bak peladang dia saya speak ko. Peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai pruning ya muai dan tusun teninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku
2: jadi yang tadi Encik Arya nama jodoh hati Nuan hari lah dikena kemansan kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
3: dulu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah
2: okay.
3: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang lah
2: kiranya dulu hati nuan ke nengkak ke dia tu kan ngeremai kan nambah lagi pun sawit nuan
3: kira kenyamnya nambah
2: kenyamnya
3: kira kenyamnya aku sih ke namanya nambah kenyamnya pun
2: selesai dalam tahun tu
3: ya kira ke tahun tu sih ke nambah kenyamnya
2: jadi yang terakhir ya Kena ngujung ke jako randau tua. Aku kat nuan merik jako Perangsang ngagi bala pinga kitai ya ke benuang atau ke bisa juluati dekat berengkah atau ke bepun diriknya di usahawan tadi berkanuan.
3: Perangsang aku ngagai kitai semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kitai ane ndak nanam sawit. Naban sawit tu meri penatai pemisai kita. Naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh. Lalu dia mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah. Nak mayuah. Tanya me ya nak bakal ada. Nanti ladanya nya jemu ya kita. Sawit tu jamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita deh. Yang mengharap ke nembiak baru dia tahu ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane yang ngasuh tanah kita tebiam eh mesti kak ditanam sawit tahu ku tahu bukai meh ane nak kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisik kita lah belanja kita lagi ke satu moga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah dia beri ngagai sida ya nyak main perancang aku ngagai bala-bala lah kita ke semua sisi tu anak naban sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja orang kita. Ini apa yang penemu aku?
2: Jakob Perancang hari ini orang terdengar dia. Yang agak bala peninggal kita yang kebisik. Bisa jual hati terdekat bebun. Jadi usahawan tadi, bukan orang tadi ya. Anang sawah ke peluang nanti buka bisik aneh. Kita bisik namanya bisik penemu. Tahu pasca atau peringkat atau bebun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi nanam sawit tadi yang saya dia contoh itu
3: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ini yang tinggal sendiri ini yang termedak orang ajak kita
2: ya ini yang aku ya cukup mana hanya kau pelansa hari ini adiah itu tadi nubi pengungsi ngobala peningkat kita unit radio Indo UPS Bertanam Tupik Sarawak mereka besar terima kasih yang genuan cik adiah anak bungai lapan mereka awak atau keluangkan masa pengungsi ke penemu ngobala peningkat buat program Arah Mansang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai aku dekat main bala peningkat ningga kerandau yang kebukai kena kita pengungsi ke penemu ngambil ke tahu muka ke penatai misik warna bertanam bertupik tengah bumai. Terima kasih ya.
0: Why? Mila 12.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Selamat tengah hari, bergelang aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Rujuk ngadu ke stesen minyak gerompong orang berikan kandang menua atau ke PNK Kabung. Disadang dekat nambah ke akses ngagai stok minyak ungkup orang ke diau di menua pesisir. Kawan Konsel Negeri Sitak Kabung, Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke projeknya disadang oleh nyediah ke orang hari ti nak oleh nak meli minyak bak ndur ke jauh agi. Perkara ti bangsa tu megak oleh ngelimat belanja kena mindah serta nak masau hari orang berikan di semampai berguna ke minyak. Stesen minyak tu ditumbuh ke bak pasar Kabung yang nyabak tabak ke dipenggi gerempung orang berikan kandang menua Kabung. Datuk Muhammad Cik Kadir mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita. Udaya ke nyadi cemen randau ke bekawa ngau projeknya. Tengkebang utai ke tahu nguntung ke semua manusia. Pihak Kok Jaku ti dipansut ke Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian. Tidekak ke Convention Innovatif Ngau Kreatif KIK digagak nyadi ke pelasar no ngansiang ke Innovation ukai semutik no berebut ke trofi ajak. Innovation megak ulih nulung ngangkat ke pemanah hasil pengawal ti dipejalai ke perintah. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakarta buat pengeramin dan nutup Convention Innovatif Ngau Kreatif Opis Menteri Pengerai Mansia Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal di Kuching. Dulu agi arinya ia sudah medak sekedar Asia Innovation hari Raban KIK Opis Menterinya. Convention dua arinya dipasu 29 bengkeh Raban hari Local Authority di menua tu. Kira 2,000 ikut orang disadang dekat ngau masuk pelandak rimbun antarabangsa Sematan 2026. Dika diatur, bak tebian tasik Sematan kena 6 hari bulan 9 tuila. Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke pengerami besarnya disadang oleh muka peluang penatai pemisi ke orang tidiau bak kandang menuanya. Berjakut bak awam pengarang berita di Kuching yang madah ke pengeraminya ukai semutik nyadi ke program pelandak pihak ajak dan sama dekat main elemen tanggung pengawal sosial korporat atau ke CSR terdekat nguntung ke Mansia Mayu bak kandang menuanya. Tunjuk kaum sukung ke oleh diberi ngagai palan dialisis lunduk ngau Sarawak Forestry Corporation SFC. Kelebih lagi bak pengawak mulai ke pemanah rampak menua serta nyaga mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Pelandaknya ilak dekat dibagi ngagai tiga kategori ianya 5 kilometer, 10 kilometer ngau 21 kilometer. Peminta ngau masuk pelandak tu dekat ditutup kena 1 hari bulan 8. Sebuah tabut sudah ditan kebak operasi ti dipejalai ke Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM bak kandang Tasik Miri. Direktur Maritim Zon Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad mandah ke tabutnya ditan ke kira 4.6 batu nautika dungak ke barat laut lutung lemai 29 hari bulan 6 tu kemari. Tabut tu ditemu benar sangkai bak kandang tasiknya. Pengawak meresa ngayan ke tabutnya

serta dipelabak ke langgar atur hari baru Akta Kastam 1967. Tabut tu udahnya ditan serta dibaik ngagai penyangkai kapal. Sebenarnya ke diserah ngagai pegawai pemansia Zon Maritim Miri ngambil ke atur tipatut oleh dipejalai ke. Tunakah kami nabur ke berita RYFM yang di berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Kita terus ke program kita bergulai dengan YFM Miri.

yang canggih. Aku Vanessa Sarawak, kumemiring aku Mang Sarawak 2026. Mari kita ninga ke geng 2B bawa YSM Miri, bawa RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segala sejalan.

0: Ya, lagu kena mungkang ngelah tengah hari ngelalu ke semua bala peningah ke benua bergulai dengan kita iba wifi miri ke tengah hari tu lagu baru dari Lucy M, lagu ke diberi nama Tulang Besi Urat Dawai. Terima kasih dengan bala kita ke benua bergulai dengan kami iba wifi miri bergulai dengan geng 2B nak berita
1: balat, balat leka lagunya di Jawana.
0: Ya, mana lagunya nya si Terry nama tu tips kena Lucy M mere nama tu mere tips ngaga kita sida flow dah. Wanti kan ngiga lelaki ke di situ lah mesti orang dawai punya be ya.
1: Iya, oh jadi gaya hari kita di miri sari tu cukup mana ne. Yeah. Di Jawana jadi tu tadi bisik gak sekadar nu bisik mamba mimit banyak aku ke konti tadi tang di pedak aku tadi mana gaya hari kita di miri ke nama tu nyentuk kelemai lagi meh gaya hari kita mana laban tentu ya minggu tu banyak macam program kebisir atau di miri ne.
0: Ya, di Jawana si gamat ya. Jadi sebenarnya tu nyingkang gaya program kebukai bakal selama minggu yang kemarin ada Brand Busters.
1: Iya.
0: Jadi ke tengah hari tu bisa Brand Busters laban anuan bisa ngaku kemarin minggunya iya. Kemarin nanya main gak ke diri-diri nada yang orang laban ya biya.
1: Iya si gamat.
0: Jadi ngarap ke cikgu atau ticat atau ada tai dah tu lagi ya.
1: Iya.
0: Jadi klaim barinya maga tu bisa temuai minggu tu di dekat ngenang kau ngau pemakai ke kamar atau ke keracunan makanan ya. Jadi klaim parinya kita bisa program bakal selama bisa Sarawak Mansang bisa seminat nadai temuai roi kita ni minggu tu
1: iya nadai
0: dan kita bisa interactive way jadi klaim parinya maka lagu ku dah ditusun dalam playlist tu dan cukup mana di pelabak atau ke disadang oleh merindang bala peningat ke milih kita bawa YFM miri jadi ke tengah hari tu tua mai bala peningat tu berarti ke nama tu lagu ke bisik tau ke report gaya hari ku dah bisik ba kita ba di break hari main Malaysia miri ke dikunci ngau bala peningat ke tengah hari tu
2: report gaya hari ba YFM miri
0: ya report gaya hari ba YFM miri jadi report ke diterima malam tu hari nak tentu mana tapi di pelabak bisa hujan ba sekedar nur pihak mega pagi pergilah agak mega hujan lalu angin barat laut berpupuan dengan penerah 10 hingga 20 km sejam hujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi. Jadi tikas pengangat atau ke suhu di Bandaraya Miri 23 hingga 34 ada jas ya saya jadi begini aku gerah gaya hari ke di baik atau ke dikunci ngau bala peninga ke tengah hari tu ya jadi tua terus nyingkang agai Brand Busters nangkan lagu tu lagi ya.
3: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik meka bisiknya dia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngah Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Iya, bertemu baru.
1: Iya.
2: Selamat tengah hari.
1: Teacher.
0: Aku udah mari kita kerja rumah. Iya. Hari minggu nyin, kemarin 2 minggu.
3: Anda berpikir, lama siko punting dah.
0: Oh, udah macam nota kita.
3: Ya. Udah mengguanya aja.
0: Beraja nih. Kadang bisa mangsa tu nih. Okay.
3: Tanya tim kemenang kagu.
0: Iya. Yang penting tim kita 3 udah menang.
3: Udah kabar
1: berujung ya tim ketrubah masuk
0: kan. Siapa nak bersatu ngoyak lah ni ya. Wow, irawat iko ngah kita
1: Argentina nanti oleh anang tim ke datuk tim kuat ianya Morocco
0: kuat
1: Morocco itu pun boleh tahan pada aku. Kemana-mana main bola kami ke Indo.
3: Berarti ke nama atau jadual atau kebakaran pramitnya ada teacher.
1: Iya betul.
3: Argentina tu sama sirip ke wing ngau ngau Brazil tu nama bola begini kau gaya cerita pengujung lah.
1: Iya
3: lah. Berarti yang tak bakal ke grup pi atau ngospi atau nya ke lebih nikah kata satu bela.
1: Laman kita nak nemu tahun tu mayu negara baru bising ngau FIFA deh.
0: Tapi nyame
1: tim
0: antara
1: kita
0: yang dua ya serinya na.
1: Iya antara dua. Banyak kurang nyawa ikan.
0: Iya. Tang nyame si tega. Semoga hati kita tim Asia Jepun hari ini. Iya ya,
1: betul.
0: Tang ya udah ngari ke nama Asia.
1: Betul. Yeah. Sino gak aku menak nyarinya cicata. Laban tim si tega pun boleh tahan ke?
0: Ngah nak bertemu ngah Brazil.
1: Nyame.
0: Nah, mau pilih siapa? Tanang awal lah Brazil jamu pilih aku. Okay lah, kita bertemu baru minggu tu dua ite ya tanya aku kuis. Aku ya ke kebenar ya tu minggunya kemarin. Tanang awal carry forward ku kita.
3: Yeah.
0: Aku dua ite atau berkawan ngah gol. Nah, nyak kita macam nota-notanya bisa dalam Miri FM pun Facebook. Nanti kita rajin macam kena gagak DJ Leong agaknya kebenar ya.
1: Iya.
0: Mau kita namanya data ya nyatadai.
3: Kadang aku nak ngapa pakai data.
0: Nak ngau ya.
1: Ngau cik menang minggu tu.
0: Iya. Soalan ke terubah ya. Tanya ke terubah ya. Berapa gol udah dicapai Kylian Mbappe ba Piala Dunia nak ke 17 hari bulan 6 hari nya. A 12 itik gol, B 14 itik gol, C 16 itik gol.
1: Ba minggunya ne.
3: Nak ke
0: minggunya. Nak ke 17.
1: 17.
3: Aku B.
0: B?
1: B berapa tadi?
0: B 14 itik gol.
1: 14 itik. Nanti baku pelambak ku B meh. Laban kita bisa mendak mual deh. Okay, balap peringat kita di titi. Kita boleh nyawut. A berapa tadi dicata?
0: A 12.
1: A 12. B 14. C
3: 16.
1: Ya. Okay, jadi kita nyawut B. Kepuka kita tahu nyawut. Ni mau laban pelambak aku balap peringat kita mayuh bisa mendak FIFA World Cup tahun tu ni. Okay, nak kena tu Jessica kita nyawut B. Kebuka yang ke balap ringan baru masuk dalam live
0: tu tadi. Benung ni punya macam nota saya dah tahu.
1: Si Amis bulan pengrino 12 gol.
0: 12 gol.
1: Alistair Juin A Boniface IPLB. Menang
3: nanya sedar AI
1: nanya AI sedar lembah AI lu nyawut.
0: Tanya. Okay.
1: Okay.
3: Tutup macam tu.
0: Tutup. Okay. Okay. Jadi ya kemilih tadi siapa tadi aku punya naik.
1: Ianya Alistair Juin.
3: Salah Alistair.
1: Okay. Salah.
0: Ya bisa kena nyawut si tadi.
1: Si nadai. Nadai bisa nyawut si.
0: Laban nadai nyawut si ku nak nekan. Oh si lah bu. B.
1: Ya. Seri.
0: Seri. Okay. Kita ngue ngagai tanya kedua. Piala Dunia FIFA 2026 tau berapa buah mengeri ke nyadi tuan rumah dekat dikenak bak Piala Dunia tu. Ya, bukan dekat dikenak ke? Ya, benung.
3: Benung
0: dia tu. Berapa itik?
3: Tiga.
0: Tiga. Anak wai bedau.
1: Benar bisi.
0: Mengerai mana?
1: Nanti balam ingat nemu bapa itu buah negara atau kecubit nih.
0: E 11 buah negeri. B 16 buah negeri. Au C 20 buah negeri.
3: Oh, ya kebelaban.
1: Ya kebelaban nih.
3: Tadi
1: berapa?
3: Okay, kena enggak tahu. Ngaku 16. Teacher. 16.
0: 16.
1: Tadi berapa?
0: A 11.
1: A 11. Mbak akunya C.
0: C.
1: Berpikir negara.
0: Au mengeri ke nyadi tuan rumah dalamnya, dalam tiga ite menua tadi. Berapa ite semua?
3: Binio kena.
0: Berapa ite semua ya?
3: Ngaku 16 teacher.
0: Ngaku 16, ngaku C.
1: 20.
0: 20.
3: Okey. Aku nang ngaku ni 16 tadi B ya.
0: Au B.
1: Xavier.
0: Xavier?
1: Udahnya balap tinggal kita di Facebook anang guai kita refresh dulu. Tentu yang umai negeri tiga pelabak lapan bisik membukanya nyawat tiga
0: negara
1: jadi kaitan si Boniface IPSC Petrus to 16 nasalah ku bay ne iya 14 Xavier Aldrin to B, Miss Pulan Pegari C, Alistair C, Nita Sapit C.
0: Okey. Antai bakanya ya kenyaut C.
1: C salah. 20
0: negeri. 20 negeri salah. Salah. Ya kenyaut A tadi.
3: Salah.
0: Bedau ku mana tadi? Berapa gol tanya nya tadi ne? Amat yang 14 gol tang.
3: Semua tangga sedanya.
0: Au tangga Mbappe tadi Mbappe nama tadi ne?
1: Ya Mbappe.
0: Au udah masuk ke 14 gol dalam 15 kali main Piala Dunia. 4 gol ya tahun 2018. Au 8 gol 2022 ngah 2 gol 2026 nak ke 17 hari bulan harinya. Tahu nama kebuah sawat yang pergi menemu kita tiga itai menua besar tadi nak
1: tiga itai negara
0: sawat ya sigi 16 buah negeri ke nyadi tuan rumah kandang geografi ke pemadu luas dalam sejarah Piala Dunia.
3: Kalah hanya tiga menua.
1: Lama tu.
3: Sebab dia agak Korea ngau Jepun. Sebab tahun ni tahun dua berapa? 2000 berapa?
0: 2000 sebedau Dabi Abu Dhabi. Okay.
1: Qatar.
0: Sebedau Qatarnya. Hanya tadi jadi minggu ni lah baca aja kita nama utak kebisa dalam Facebook. Facebook Miri FM. Aku akan ngaga kuis ya berdasarkan ritanya.
3: Laban aku tadi tak minat tim
1: dari
3: teacher.
1: Tangnya maybe
3: sih ngelan dasar itu.
1: Si DJ. Sekarang DJ tu mana kita enti nama tu rindu mana orang pekit main bola. Nato dua ni antara minat dia
3: tahu. Main bola.
1: Atau pagi dua ni cerita.
3: Malah aku keempat pagi tadi. Berapa England ngelah katanya?
0: Berapa aku lo berapa
1: nombor? Empat menang.
3: England menang.
0: Empat. Tuh kira kaki curang tu pernah.
1: Iya betul ya. Pengrindu ya berbuah seminat siku aja.
3: Okay, laban. Laban Jesse. Jesse kau senya ada kiro. Dia beli. Dia beli ngena tanya dan nama pun kini kita nyoba ngena online ya.
1: Saya
3: titinya. Saya sebetul tapi
0: di
3: pasalnya senar
0: nama. Oh, salah saya beli ya.
1: Okay, namanya cicata.
3: Betul, saya senar.
1: Okay, nama cicata laban yang bagi dua pengelino. Nanti ya yang pilih negara sikut.
0: Merajuk. Merajuk saya sih.
3: Berat kedai ke meh.
0: Okey dah. Okey dah. Mulai mumpuk dulu kau minggu ni dah bertemu baru anda dengar macam kerja rumah kita.
1: Ya.
0: Bye-bye.
1: Mai di jatah.
2: World Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus. England bertemu dengan Congo. Pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal. Pukul 4 dini hari. Live bak TV OK. Main langkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Bisik mimpi kaknya di penanyi tok meh peluang wa. Besri main ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Medrin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantik nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.

0: Ya, lagu kedebai Night Dynamic aku dan G nyeri ngambil kepala pelinga kita yang nemu ke Rino ke Night Dynamic ya si korea penanyi ke diundang kita buat malam final bintang ya, baram regatta ya jadi berkenya aku teka dekatnya di ujung bulan tu lah Nabi ya, ya jadi
1: betul.
0: Tadi kita udah tua udah belaban penemu berkawan ngau pakai mebo mengaku adunya FIFA 2026 jadi seberapa macam aja aku pesan tu mai bala peninga berarti ke lansak report berkawan ngau pakai mebo mengaku adunya FIFA 2026 jadi rawan ke 32 mengaku adunya FIFA 2026 terus ngayan ke aksi dramatik lebuh England ngau Belgium netap ke atau kengayan ke penyulut sidak ngagai pusingan 16 ngau 2 pemenang ti dua item main ti cukup ngerindok ke hati ya jadi
1: ya. Oh jadi Tok Mega amadah ke England di perangsang main berbenda sebedau ngalah ke Republik Demokratik Kongo ianya 2-1
0: 2-1 ya.
1: Iya 2-1 dan ya tu tadi skuad Thomas Tuchel kenyit ngau gol pemuka RD Kongo tang penelebak ngau penyambat timnya ngujung ke sidang angkat baru lalu masuk ke 2 gol berujung mainnya jadi di kujung ke sidak nyau menang tadi deh di mana jadi yeah. Pemutusnya tentu ke England nyingkang gagai round 16 lalu dekat berpekit ngau Mexico but City lagi main di ti di kerinduk ke ati tu tadi
0: ya yeah, terima kasih yang gadoi tek gua hari Harry Kane ke ngujung ke England menang tim City re tim ke di kerinduknya be ya
1: yeah, betul
0: jadi berbaik ngonya mega Belgium ngayan ke main ke pemadu dramatik ba pekitnya lebuh sidak ngalah ke Senegal 3-2 pengudah timpuh tambah tak main tambah ya jadi tinggal mulai tinggal 2 bab pun main 2 gol ya video mangkat baru nengah gol dari Romelu Lukaku sebadau Yuri Telemans yang nyama ke gua jadi Telemans udahnya jadi hero lebuh masuk ke gua bak penalti bak pengujung jam tambah dikena mereka ngujung ke timnya menang cukup bergah untuk timnya jadi Belgium dia tu nganti pemenang dari Amerika Syarikat ngau Bosnia Herzegovina bak rawan ke 16 ke pemaduk mana
1: yeah. Iya jadi tu tadi bak main bukai Amerika Syarikat ngeliah Bosnia Herzegovina ianya satu gol maya berita tu ditulis dari gol Folarin Balogun tu tadi
0: ya tu bedau update nya baru enggak lama kau dah habis mainnya dia tahu nah
1: ya betul
0: jadi jadual main mangku dunia FIFA 2026 round ke 32 kena nguleh ke penuduh round 16 ke pemadu mana jadi tiga itik main tu Spanyol dekat bersatu dengan Australia kelimbarnya mereka
1: iya Portugal dekat belaban dengan Kroasia
0: Kroasia jadi ya. Switzerland dekat bersatu dengan Algeria
1: iya
0: jadi mangkut dunia FIFA 2026 majang ngayan ke pekit kebalan ngerindu kati lebuh tiap tim nguji ngerbuat penuduk ngagai quarter final jadi beberapa main round 32 ke agi benua di pejalai ke bala peminat main buah di serata dunia udah tentu ngarap ke aksi kelebih dramatik kena ngerbuat kenguliah ke gelar champion dunia ti ulih di pada ba ATM klik ya jadi siapa kebedau download ATM klik jadi download dia tu labannya percuma Nabi ya
1: iya betul jadinya nak ribut
0: report
1: main bol mangkok mangku adunya FIFA 2006 hanya diterus ke ngau kami dua geng dobi ngambil ke nemu pemutus ke pemadu about kawal ngau pekit main bol mangku adunya FIFA 2026 tang tentunya tim kami sebuat Brazil kira ke tim kecubah masuk quarter final tu tadi di Jepang
0: jadi terus ninga ke tau ke madak ba tim klik siti leban kami ni tu media rasmi pekit main bol mangku dunia FIFA 2026 enggak percuma majulah sukan untuk negara. Jadi maknanya aku ngau lansak update bekawo ngau report ngau lansak bekawo ngau pekit main bola mangkok dunia 2026. Jadi udah tu lagi kami dua macam pesan kebisa diterima kami.
2: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku peace unity progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard Bukit Prau Berias, konsert perpaduan Malam Kebudayaan Ngau Bukit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan Pepala Mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh Bukit Bintang Baram Rikata 2026 Bak Dataran Marudi Tidekang Ricah Lagi Ngeram Itu. Buang Bukit Lumbak Prau Kayuh Ngau Powerboard tau diambil Bak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Bukitnya tau register di atau sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Hai, aku Bibi Chloe. Kita di atau belum?

0: Ya, jadi kami di YFM Miri terus dekat baca pesan berat tau ke Jago Kerah ke bisik dikirung kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke Cubah tu, pesan ngetas ulit Riti anak Ginda, nginyak Riti anak Ginda madah ke pesan tu ngagai phase 1 ngau 2 batang air udahnya di Ensawang Rakut Wang Bandar ngau kampung Jabak pemegat di Sebubut Panggang Pabung Gerunggang Tabau Sumpah Sengkuang Nangas Pan Lanja Indonesia Seriang Indonesia Badau Indonesia Ex Pemanca Jauh Anak Jagit Bergerangan Mung Pemegat Berdai Anak Ginda Bersungai Kerik Engkerin Suai Nia Ngau Skim sekarang jadi ngarap ke bala ya kau dah dipesannya tadi tak ke endua kemelayan ke dari pesannya tadi ngatai ke pengawak ngetas ulit niang riti anak ginda inya niang ninti anak ginda jadi pengawak tu dekat diatur 4 hari bulan 7 atau inya hari 6 tu jam 10 pagi di rumah Kevin Seridin Wong Panjai di Lubuk Antu.
1: Lalu pesan kedua tu pesan semiang itu 100 hari ngamu entabalu data RX Cigo Bayang anak uta madah ke semiang 100 hari Nia Binia Nurin anak bentai Nurin anak bentai serta ngambil yang terbalu kena 11 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi barumah pancai tuar rumah Murin anak Michael John entebar di Batu Lintak Unduk yang dipesan tu dituju kenaga kabang belayan ke diau di Kandis Engkelili Seremat, Bungkuang, Meriau, Tambak, Kumpang Pauh, Sebangki Panjai, Lubuk Antu, Bintulu, Sepatak Undup, Ulu Empang, Liu Empagu, Sebangkuai Undup, Sebujuk Tertingkah, Tintiang Kubar, Batu Lintang, Rampuk Wis, Kayu Batu Lintang Undup, Ngau Langgau, Langgu, Langkau Indonesia. Ngau semua bala kabang bala yang bukai kena boleh dirintai ke ditu. Jadi semua kita ada pinta datai. Ngau ngintu pengawak 100 hari. Ini yang Nurin anak bentai. Jadi penerang kesilia. Kita tau telefon ngagai bayang anak uta. Ini yang laki ni yang nak lumur 017-808-4069.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu. Pesan ngetas ulit megak. Engau nyuak terbalu Frankie anak Sigai. Jadi pesan tu datang dari Jeffrey anak Sigai madah ke pengawak ngetas ulit engau nyuak terbalu ni yang Frankie anak Sigai. Jadi pesan tu dituju ngagai kebanbayan di Nanga Ensawi Batang Rajang Kapit Sungai Koyan Asap Laga Sungai Sibau Ili Kapit Sungai Sibau Ulu Kapit Sungai Engau Kapit Rumah Richard Ulu Merirai Rumah Goyang Merirai Rumah Ajat Kerangan Laih Rumah Muli Kerangan Besai Baliah Skayu Ayan Tuluh Merirai Rumah Jack Nanga Antelawan Baliah Kapit Nangan Tawau Baliah Kapit Rumah Jandai Nanga Antelengau Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu Pemegat di Sibu Jaya Nanga Kabah Tanda Kenawit Batu Niah Miri Indai Nata di Brunei Tok Kedi Limbang Jabatan Kesihatan Sibu ianya PPK Sibu serta semua kapal belayan kenalah dirintai di itu ke ngelala niang Frankie anak Sigai jadi puak tu dekat diatur di Not 1B Lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyam di Sibu jam kena 3 hari bulan 7 ianya jam 7:30 malam hari 5 nguan ulit ngena cara semiang ngau 4 hari bulan 7 ianya 8 pagi hari 6 tu ngena penguat ngetas ulit alu nyua enta balu jadi penerang tik silia tau terus telefon ngagai Jeffrey anak Sigai menyari niang berkusung 17-802-5243 tau ke Jennifer Mering ianya bini niang pun berkusung 13-744-8648.
1: Lalu pesan ke Siti tu ngetah sulit ngau mua yang terbalu ni yang bangau batuh dituju ngai kabar melayan ke di sebarang lain Nurdiau di Sungai Majau, Sungai Paku, Tunuh Melinau, Bukit Mabuang, Gad, Mujung, Baliah, Sungai Yuang Kapit, Bukit Goram, Nang Sipan Suang, Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Ngau Kucing, serta megah di Sungai Sablaga, serta Kebang Melayang Bukai, ke Naulih di Rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Bangau Batu, Pengawa Ngetas Sulit ni yang Bangau Batu, kena 3 bulan 7 2026 pukul 9 pagi, bar rumah satu Malaysia. Jadi semua kebambelayan kenglala dipinta datai. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ke Leo ngena lumur 019-891-6039 tahu kan ke Janah 011-251-51-625.
0: Ya, jadi pesan ke Siti itu pesan ngetas ulit megak. Ianya ni yang undi anak bikin, ianya undi anak bikin. Jadi pun waktu dekat diatur kena 4 hari bulan 7, ianya hari 6 tu, jam 10 pagi di tuai rumah Anthony John Kumpang, Pauh di Uncle Lily. Jadi pun waktu dekat diatur kena cara semiang, lalu ngarap ke semua kemabelayan ke ngelala ni yang undi anak bikin. Tau terus datai ngesah ke pengatu di tuai rumah Anthony John Kumpang Pauh Kelili kena 4 hari bulan 7 ini hari 6 tu jam 10 pagi.
1: Jadi ini nak kami doai ngetai ke Jakob San ke tengah hari itu. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi mai kita ningat ke Randau ngau Mr. Helton Jawa berkawa ngau pemakai beracun atau keracunan makanan tu Nabi ya.
0: Iya betul.
1: Jadi ngarap kita terus ningat ke kami laban maya dia tahu pelabak ke mayu ada benar bergiga ke kedai nak makan Nabi ya.
0: Betul. Ya jadi ke DJ mana ne.
1: Iya. Jadi mayu tips dikunci ke ngau bala kita lagi ngami ke kena nyelih ke diri hari nyau pedes perut ke bakal kaban kota minggu yang kemarin ya.
0: Iya betul.
2: Iya. Miri FM 70-an.

0: Ya, lagu Ari Goins sanggup aku kena beri nambah peningat ke benung mendengar wife Amerika tengah hari itu. Terima kasih sekali lagi, selamat berarau ngagai bala kita ya. Jadi di studio dah bergulai ngau kami dua Brenda. Jadi kita terus ke program Temuai Minggu tu.
1: Temuai Minggu tu Pak YFM Miri.
0: Ya, temuai minggu tu bawa YFM Miri lalu ke penatai Tuan Halton Anak Jawa, pemesai Reupis Pengerai di Miri. Selamat tengah hari Tuan.
2: Selamat tengah hari. Ya, selamat maga.
3: Ya, kira sampai lawan yang merik selamat di gawai.
0: Ngiliang ngiliang tika.
3: Ngiliang tika ni.
2: Ya, apa yang maga?
0: Ngiliang tika ya. Okey, jadi nama nak perkara atau ke topik dekat di kunci kanuan ngabala peningat ke tengah hari tu, Tuan.
2: Jadi terima kasih bagi S2 DJ. Jadi mereka tepi basang agak ya semua peninggal lah bakal ke ngalih hari tu. Jadi aku Hilton Anak Jawa hanya penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Upis Pengerai Pelilih Menua Miri hanya di dekat Bujurai lah. Ke topik pasal namanya keracunan makanan. Nanti bak salah namanya salah tempat lah.
0: Dia selalu kita tanya Maya Budeh Perut nama Budeh Perut bisa salah tempat tak ada ikon itu itu yang kebenarnya. Bukan salah tempat, engkau pemakainya tak bersih dan tu anak.
3: Ya, betul. Oh, okay, jadi oleh Tuan Madah kena mah reti serta tanda atau kekelai kena keracunan makanan tu tadi.
2: Jadi keracunan makanan tu ianya makai pemakai atau ke ngirup air ya ke udah kamehan lah. Oh, jadi pemakai toko airnya tadi ke bisik ngundang igi penyakit. Lalu tu tau ngasuh kita ke makai nyak tadi kena birak cirit lah. Udahnya muteh ngelu pala sebening serta pedes perut. Jadi antiknya mak kena keracunan makanan tu tau ngasuh lemik tubuh. Serta ngasuh kita nak nyama isi. Jadi kelai atau ke tanda tak ke balat lagi antiknya mak jadi nembi amit lah. Jadi berdemi amit sidak ia ke bisik bertubuh bisik serta orang ketuai. Jadi sidak tau tadi mudah amat agi kena sakit atau ke jampat agi lah kena nyemak tempat ke pemakai ke udah tercemar korana atau ke atau ke udah kameh laban pengiriam sidak tau tadi ngelaban penyakit agi kurang meh agi kurang sama mega sidak ia ke bisik ngidap penyakit ke kronik ke bukai. Jadi sidak tau kira mudah lagi kena rampit keracunan makanan tu. Tanya mak bisik, makai pemakai ti udah bisik ngundang lagi penyakit. Jadi nanti nyemak jangkitan teruk atau ke balat amat lah. Tau ngasuh orang nyak balat lagi sakit. Jadi sedap tu dekat detan lah, bawa hospital. Jadi selalu ya, orang ke kena keracunan makanan tu bisa ngemansur atau ke ngeluar ke tanda atau ke kelahir lah. Antara hari urung beberapa jam datai ke 72 jam. Ambil ku contoh lah hari 2 jam datai ke 72 jam. Nyak tanda kelahir deh. Pengudah hari sidak yang makai pemakai ke tercemar atau ke udah bariknya tadi. Jadi sidak tu mega dekat sakit hari beberapa jam udah makai pemakainya boleh datai nyentuh ngagai 7 hari mega. Jadi tanda ngau kelai to bepanggai mega ga. Ba ngau jenis ya, to ke jenis keracunan makanan to. Pi mega ba penyampau to ke pemayuh igi penyakit. Ianya bakteria lah virus to ke namanya agen penyebab toksin ke dempak nya tadi deh. Jadi pi mega ya bepanggai ba ngau umur siko-siko orang. Jadi bakal munyi kepada kaku tadi. Orang ke kena keracunan makanan tu mega serta sistem namanya immunity badan ya deh siko-siko mega jadi berpanggai banyak lah.
0: Lalu nama pun tau ke utai ti ngasuhnya di keracunan makanan tu dah Tuan.
2: Jadi antara utai ti ngujung ke atau ke punca ya deh ke ngasuh keracunan makanan tu jadi salah tempat jadinya atau ke salah tempat jadi ianya hari ke satu pengenali pemakanan ke orang atau ke orang ia ke nyedia ke pemakai ia kendak nyaga permisi diri pian mega Nda nyaga permisi perengka.

0: bukai kedua ya. Ianya pemakai keempai cukup mansau. Mm-hmm. Mega atau ngasuh perkara tu nyadi mega. Jadi kelebih lagi ianya makanan laut ke orang deh atau ke seafood nyade. Pemakai dari daging, telur, manuk, ngau pemakai dari tusu atau ke tenusu produk tusu ke orang. Jadi cara nyimpan pemakai mega atau ngasuh kita kena keruncunan makanan lah. Ianya alamat pemakainya ke agi mata. Mm-mm. Jadi ia bercampur atau kebegulai dengan pemakai kuda mansau. Jadi pemakai kuda mansau ia ke dekat dempa, engkau lengkah atau ke jampat. Nyemak bisa lalu pemakainya tadi mesti disimpan kita bandua keselamat atau kemeruan lah. Baka maiko cuto bak peti ayas ne. Jadi nanti boleh ya. Anang nejuk atau ke ngelak ke pemakai tia udah mansaunya tadi lebih hari 4 jam. Au ndak dempa. Jadi nyemak ndak disimpan bandu keselamat atau kemeruan. Jadi lalu pemakaiannya tadi mesti diangat ke baru lah tika makai ya. Au ti maya ka makai ya baru. Ya ya.
1: Iya, betul.
2: Seberau kita tiga nampar anak kujang kage tu tuan ya. Atau ke dekat nemu lagi lah cara kita nyelia ke atau kenyelia ke daerah-daerah kena keracunan makanan tu. Kita berperinah dulu ninjau Merina Jaram, Merina kita sudah lepas pesan tu.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerang kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, engau why?

0: Bujang Ulu Sungai Ri Marina Jara. Jadi kita nampuan baru randau kita tiga ke tengah hari tu tuan.
1: Iya. Oh jadi tu tadi tuan bekau ngau keracunan makanan tu tadi. Jadi kati ke cara nyeliah hari kena keracunan makanan tu tadi tuan.
2: Ya, jadi cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan tu ianya ke nombor satu selalu nyaga pembersih diri. Masuk jari ngau betul maya nyedia ke pemakai atau lebih ngagai orang kenyedia ke pemakai pemakai masuk jari pengudah pansut dari jamban muai sampai atau ke muai tedai pemakai. Jadi jari patut di masuk pengudah megai utai mata mega baka daging mata sebedau kita megai pemakai ke sedia di empak. Maksud tadi nanti kita sudah menggai pemakai di mata, kita mesti masuk jari. Sebedau kita menggai pemakai ke udah mansau. Ya, ya. Pakai kuih, salad, udahnya mega bersih kendur. Kendur nyedia ke pemakai. Tau ke kendur kita makai lah. Pia mega perengka kena berapi. Pasti ke perengka ke kena berapinya tidak jahe serta bersih. Lebuh maya dikena. Tengok dah. 2-3 hari nak ada bahasa orinya lu nak nganya dia nah okey pian mega kita mesti seruran lah nutup pemakai ke kak dempaknya tadi mesti ditutup kita ini pian mega ngena duko serta sengkalan ke bebida lah kena nyeliah ke pencemaran silang ke orang deh jadi intik uliah intik duko kena kita netek daging aja teh duko kena netek sayur netek sayur aja anang kena duko ke sama sebakar okey jadi pian mega kita anang begulai ke atau ke nyenggulai ke pemakai ke lagi mata lah au enggak ke pemakai kuna mansau jadi baka ke bak kita nyimpan bak beti ais au anang nyenggulai ke ane okey utai mata mesti disimpan ando atau ke kontena ke berbeda lah kita biasa kena kontena deh au bando nyimpan pemakai itu dah mansau mana nyugulai ke ya jadi pia mega pando atau ke nyumai daging au manua telur serta makanan laut atau ke seafood ngau cara ti betul maksud dia tadi mansau lah cukup mansau pia mega nanti ngangat ke laut au ngau cara ti patut lah serta betul ane yang sekejap aja lah ngangat ke lawak ne. Pian mega ane yang nejo atau ke ngelak ke pemakai lebih hari 4 jam lah. Ada namanya hari maksudnya tadi tebia atau ke basuho bilia. Ya. Ane lebih hari 4 jam. Pian mega nanti ngena makai buah, baso buah ngau sayur. Kelebih lagi sayur ulam. Baso sayur ulam atau ke buah ngau bersih. Jadi nanti nyemak makai di luar kita mesti milih kedai ke amat bersih lah nak makai jadi bakai ruap mesti dipandu serta namanya diulih ke kita hari pun ya toko sumber air ti bersih ya nyak cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan lah
0: Lalu nama patut diganti semua bisik kena keracunan makanan dah tuan.
2: Jadi nyemak kita bisik tanda kelaik bakal kena keracunan makanan tu. Kita mesti datai toko berubat ngau jam 4 ngagai klinik toko hospital ke semai andoa lah kita diau. Ante uli ya simpan pemakai tinggal suah kita bisik tanda keracunan makanannya tadi. Maksudku tau namanya lalu hayalah. Simpan. Jadi bila kita nyimpan pemakainya, ane yang nejo atau ngelak ke orang bukai makai pemakainya, simpan kita aja. Ke pemakai ke ngasuh kita sakitnya tadi. Jadi pemakainya tadi ante nyema kita namanya suspek lah. Orang keracunan makanan sida opis pengerai, bisa nanya. Agi bisa pemakai ke ngasuh nuan pedi perutnya tadi teka. Jadi bakal opis pengerai nanti bisa lebih atau kelalu pemakainya tadi. Jadi pemakainya dekat di Danjung kami lah. Ngagai namanya Amakmal. Untuk kami namanya ngagat tes lah, ngagat tes. Amai kena pemakainya tadi udah jahit teka udah basi teka mesti igi penyakit. Jadi nanti kita akan nemu ngau sili ya, namanya sili agi bak pasal keracunan makanan tu, ngau serta penyakit ti berpun hari pemakai, ngau berpun hari air, kita tahu bertelepon lah ngagai opis pengerai pelilih menua miri. Jadi aku nyebut ya. Okey, 085-424-722. Aku nak dua baru. 085-424-722.
0: Okay. Terima kasih tuan, mana benar penerang kau dah dikunci ngau bala peningan tadi. Bekau ngau tips kena kita nyelih ke daerah-daerah kena pemakai ke beracun atau kena bersih minah tadi tuan ah. Jadi maya minggu bukai bertemu baru ngau bala pemesai rupis pengerai ke bukai ngenang topik ke bukai. Terima kasih tuan ah.
2: Ya, sama-sama. Terima kasih maga guys tuan.
3: Zon activity Y Miri. Katinuan bisik pengelandia belagu, ulia belagu serta bertanda engkau mana maya umur agi biar tau kengembuan sada nyawa di mana bakal seniman Piramli. Domeh peluang nuan, panang ke penau diri bawa audition bakat online untuk program Bintang Kecil Ngau Bintang Piramli 2026 tidi atur RTM Sarawak. Pandang ke penau diri bawa audition bakat online untuk program Bintang Kecil Ngau Bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantua 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk Bintang Kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion Bintang Kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalaknya di champion Bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah. Tentukan nyawa nuan terang lalu upload dengan Facebook mengenai hashtag Uji Bakat RTM Sarawak engkau hashtag Section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook Section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording dengan email Section TV Kuching @gmail.com. Ngau penerang diri bakal nama, umur, lumur telefon, ngau address. Ane mulai peluang tu. Ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas bangsa. Zone Activity Y

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, inuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu enam. Ya, begini aku from berkawan dengan bintang baram Regatta. Jadi audition atau ke uji bakat ada dekat diatur Dewan Suara Baram tu be ya. Mereka hari pukul 8 pagi register dahnya kira pukul 9 ngagai 12 tengah-tengah hari kita ngaga audition ya. Mm-mm. Jadi siapa ke dipilih ya? Hari orang ke bisik ngau register lah kita ngambil 12 ikut ke pemadu mana nyingkang ngagai renggat separuh akhir atau ke semi final malamnya bak dataran Marudi ya. Jadi siapa kita ke ngembuan talent atau ke pengelaniak ke belagu ngembuan sadar nyawa ke mana Nabi ya. Jadi
1: betul.
0: Anak muai peluang kita tahu ngeregister diri kami dekat berkunci ke link atau ke QR code bah Facebook Miri FM udah tu elak ya. Jadi prize mana juara RM2,000 lemah dua berapa weh?
1: Iya, lemah dua tak ke naib juara ianya RM1,500 udahnya tempat ketiga ianya RM1,000.
0: Ya, jadi persembahan terbaik dekat pulai engkau prize RM500 lalu empat ikut tau ke sidak batangga keempat ngagai tujuh tiga ikutnya dekat nerima RM500 saguati lalu disempulang ke ngau trofi setemega bisi certificate.
1: Iya ya. Jadi jadi pelambak aku laban tahun lepas program tu nak nyadi atau meh peluangnya ngagai kelebih lagi ngagai bala peringat kita di Marudi atau ke di Miri atau nguji ngau peket bintang baram Regatta dengan datur 23 ngagai 24 hari bulan 7 atau ilah.
0: Ya, jadi baram Regatta diatur di Marudi 23 hingga 26 dan kita bahawa Tia Miri itu diberi peluang atau ke diberi tanggung pengawal ngatur paket bintang baram Regatta. Jadi final dekat diatur hari CTA-nya 24 hari bulan 7. Jadi Maya semifinal dekat dia perindang Phoebe Chloe lalu Maya final naik dinamik ya. Jadi ya. Program kena muka baram Regatta. Maya macam program ke Bukai lagi tuang ngelansa kita bisa ya. Pakai ada perahu brias, pakai ada powerboat, pakai lumba perahu kayu, lalu mega di nyai kabat basungai nabe ya.
1: Ya
0: kabat darat dia Maya macam pakai baka malam kebudayaan. Yang bisa 10 raban bangsa atau ke etnik di Baram dekat mandang ke Mainasa sida bisa mega perarakan kebudayaan hari tamu nyentuh ngagai dataran ya. Nya malam 24 hari bulan tina salah ko ya.
1: Iya 25.
0: Ya, hari 5 ya, hari 5 ya. Jadi kelimparnya mega bisa nama tu pakir kebukainya konsert konsert perpaduan begolai ngau majlis seni Sarawak maya macam artis ke diundang sidaya.
1: Iya.
0: Baka bala raban de kru bala tajuk remaung bisa mega sebagai penyanyi kebukai lagi tu berarti ke siapa ke dia mai sidaya. Jadi begini aku dulu ngelansa bekawa ngau baram Regatta. Kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang nangkan ketau.

Pasang, Sarawak dia tu buat tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Mansang, seminat buat YF.

University. Kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini di sini, tolonglah. Tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan susah, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak malah satellite juga.

0: saintis. Sebab biarlah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Aku tumbuh selobo. Banyak presiden pelabai menua seluruh Malaysia mengutuk aku kembali dekat aku mereka. Aku terabai itu ukai dari sekapa, terabai itu mereka lambai kita daya. Ia kena ini pelindungan kita, mengingat kita ditunjuk penusia serta tanggungjawab kita dengan masyarakat. Kemulukan bantuan dan pengira bangsa dan agama. Mengharap ke semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita yang bersatuan. Lebih lapan ada kepala kita, bersatuan ada yang mudah lagi diri. Ngalai sama main bala kita yang merasakan diri impu. Tak merasakan pangan diri, ngambil ke semua utai keberat, ulangnya di lempung. Semua jakob selalu kita nyebut, untuk kita sepagi, untuk buka datuk, kemai lagi.

0: Pepekit Pak Renggat Semi Paina Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
1: Rudy Peter Lagu Berdegak Berserak Lalang Leka Ngau Tiun Meteo Mabuang Nicole Lagu Cerita Tua Leka Ngau Tiun Nicole Dara Helena Lagu Perahu Mien Leka Ngau Tiun Monica Ellen
2: Watrof Lagu Terabai Leka Ngau Tiun Frankie Man Donnie Lam Lagu Nda Mudah Aku Lengkap Leka Ngau Tiun Donnie Lam Winnie Albert Lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiun Jimmy Pelikat
1: Diana Shini Lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich Veronica Natasha Lagu Simpa Endak Bertampung Leka Ngau Tiun Frankie Man Ramles Walter Lagu Dirantai Pengingat Manis Leka Ngau Tiun Ramles Walter
2: Fazil Lagu Lelengau Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks Ika Lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Ngau Tiun Jesley Cabu Ngau Matthews Mambang Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia Lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngau Tiun Dixon Boss
1: Nicholas Frederick Lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acup Tiun Dan Aladdin Masterpiece Lagu Menyadik Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece Rudy Peter Lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman
2: Richard Lee Lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi PB Lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin Johannes Johnny Aman Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman
1: Tanah Bernyang Band Lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu
2: Vinuel Lagu Arung Pemenci Leka Ngau Tiun Andra Abah
1: Ramles Walter Lagu Aib Mata Bercerita Leka Ngau Tiun Ramles Walter Alex Wan Lagu Midang Belalai Leka Ngau Tiun Ellen Muntai
2: Steve Shigan Lagu Bebara Api Dendam Leka Ngau Tiun Jesley Cabu Ngau Matthews Mambang Mawat Lagu Dayang Bintang Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran
0: Semi Final Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 Kena 1/8/2026 Hari 6 Berengkah Hari Pukul 5 Lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 Ronggat Semi Final Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba Kaban Konsel Negeri N59 Tamin Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemberinang Sarawak Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar ACSJ ke-9 Ngelatih ke Industri Music Iban
3: Ya, industri ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Jadi, mereti ngelatih ke Nabi. Ngelatihnya nanti dalam Jakob Melayu memetabatkan industri music Iban. Ya,
4: iya, nak perasaan tahun tu. Dekat datai baru ACSJ buat tahun tu ni.
3: Ya, tinggal 29 hari dah. Nabi, ya.
4: Ya, betul.
3: Nak perasaan kan, ya. Jadi, Tu apa kita pun udah nyingkang 2 hari masuk dalam bulan 7 tapi ya.
4: Iya.
3: Jadi berengkah hari kemarin 1 hari bulan 7. Jadi 5 perkara kepatut ditemu bala peningat atau nyengkau menua anda ya.
4: Oh,
3: bisa nam berarti kada.
4: Iya.
3: 5 perkara.
4: Betul.
3: Perkara keterubah atau pasport Malaysia. Mm-mm. Jadi pasport Malaysia atau nyau udah digagak mana lagi ke dalamnya ke Melayu berwajah baru baru kau ya.
4: Iya.
3: Jadi, di tu kes mina ya mana daripada teng ya bisa ngembuan 54 nama tu ciri keselamatan ya.
4: Mm-mm.
3: Jadi tusah kak di nama tu ditipu teng lebannya dah cukup security ya cukup ya.
4: Cukupnya.
3: Mm-hmm. Jadi kelimpernya nama nak perkara ke patut ditemu bala peringa berengkah hari kemarin tapi dalam bulan 7 atau?
4: Iya, jadi itu tadi berita madah ke minyak kita itu tadi di mana?
3: Minyak diesel.
4: Iya, minyak diesel ianya bersubsidi Budi Madani.
3: Mm-hmm.
4: Jadi koya tu tadi itu ini video ke layak atau ke uliah beli diesel.
3: Beli diesel?
4: Iya, beli diesel dengan harga subsidi ianya RM2 10 sen seliter. Jadi atau pelabak aku
3: sama. Mm-mm. Semua tiap bagi menawa di Malaysia
4: iya.
3: Kalau harga ke sama.
4: Mm.
3: Tang aku mada berita ke pemadu baru kemarin ianya director KPDN.
4: Mm-mm.
3: Mada ke dolar itu semina had maksimum diesel 200 liter tapi abe
4: iya 200 liter
3: tu, wilayah Persekutuan Labuan Sabah ngau Sarawak nadai had age ya.
4: Iya betul.
3: Jadi ketiga nama patut ditemu itu dia tu cas ringgit maya kita ngeluar ke duit ba ATM machine nanti ukai hari bank kad banknya
4: kesama
3: kesama
4: iya.
3: Tu subah ada cas ringgit abe
4: iya.
3: Jadi berengkah hari 1 bulan 7 tu nadai cas age
4: iya.
3: Ya kelima keempat.
4: Hmm. Iya, ya keempat tu inya berkawal ngau voucher buku Madani tu.
3: Jadi ya, berita mana ngaga bala nang biar sekolah tu nabi?
4: Iya, betul. Hmm. Jadi 2.2 juta pelajar dekat nerima voucher buku Madani inya berga RM100.
3: Ya, berengkah di Sadong kemarin. Voucher iya. Berga RM100. Ungkup 2.2 juta pelajar.
4: Iya, mayuhnya.
3: Ya, voucher buku Madani ke penudi itu semua kita itu bisa nyimpan duit ba EPF.
4: Mm-hmm.
3: Subah nanti kita bisa orangnya ke bisa berbayar secara nama atau ba counter secara fizikal. Mm-hmm. Dia tu nada agak dibayar tunai ba counter tang ditukar dengan cara baru boleh dibayar dengan cara digital bakal ba i account tau. Mm-hmm. Ke ngaga ejen ke udah dilantik tau ke udah dipilih ya jadi
4: iya. Mm-mm. Betul. Laman betul bertemu aku tu tadi di Jebana. Dia tu kita bisi app KWSP pun deh.
3: Yeah.
4: Kita uliah terus bayar dengan cara online kenyak tadi. Labannya bisi amadah ke cara bekeni kita kemaya bulanan atau ke kemayari kita kemaya ngagai KWSP pen uliah. Ya nada bisi terhad deh.
3: Yeah. Jadi nya perkara ke 5 perkara ke patut ditemu bala peringa berengkah hari kemarin.
4: Mm-hmm.
3: Ya ko dah di kunci kami dua. Jadi yeah. Bisa peninga ba Titi tadi minta lagu baru hari Selivia Banyi. Tapi ya.
4: Iya, yeah, betul.
3: Kita berperina nangkan ke pesan tu. Geng 2B
4: YFM Miri.
5: Peninga YFM bisa berita mana? Dia tu nuan ulih mendeng ke radio ngau mendak TV, tidi kerindu nuan sebarang maya engau dini-dini nur. Dia tu semua bisa dalam situ application ba RTM Klik. Pendeng ke 34 bengkas stesen radio RTM selampu menua, hari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Bukannya aja RTM Klik mega bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, ho channel khas RTM secara live streaming tak ke dipeda baru ba on demand. Download application RTM Klik dia tu. Ba Google Play Store, App Store dan Huawei App Play. RTM Klik siti application semua siaran RTM baujung jari nuas secara percuma. Pesan tu ari aku

0: Dia au ketegas saya lagu baru dari Slavia Vanyi tu Nevi ya. Jadi tua terbaik agai telang usan. Jadi pejabat daerah telang usan begulai ngau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal meresa senapang patah atau ke senjata api ungkap sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke diregister di pelilih menua telang usan.
1: Iya, jadi penguat dekat berjalan ke kena satu ngagai dua di bulan tujuh ianya hari tiga carito ngau bergila jam 9:30 pagi ngagai tiga lemai di Pak Landu pejabat daerah Telang Usan. Jadi semua orang ke ngempu senapang patah tu dipinta mai bob lisian asal ngau senjata api maya pengawal meresa tu ila tu ke lege ya.
0: Ya, sehari tu hari ke penudi mai tinggal beberapa jam dah age tu nabi ya.
1: Ya, betul.
0: Harap ke bala peningau dah ninga ke gerah kita dulu hari tu mah. Jadi sebengkak ge pengerami ke dekat diatur di Bandar Raya Miri Rio Oha 2026 enya pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ke 26 hari bulan Julai tu ialah bak koridor music ke Eastwood Valley Golf and Country Club di Miri.
1: Iya, jadi pengerami tu dipelambat dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia dengan Brunei Darussalam. Jadi macam aktiviti ting rinduk ke hati ngantik malah temuai nyengkau lebih 20 pengawal pemindang berpanggau pemegang misi 60 ikut vendor bermenua tu ngau 20 bengkel kreatif pemandang sendi penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia.
0: Ya, kelimpari kena ngangkat kabakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nyalai nang muai peluang tu ngarap kebala peninga udah nama tu nana dalam handphone sih dah hari bulan 24 ngah 26 hari bulan Julai tu ialah ngau ngerami Rio Hoha 2026 lagu baru hari Eric Abang featuring Chris Ben Fowler terlihat harap kembali peninggal ketengah itu nada terlihat mana bi
1: ya.
0: Kita berperinah tinggal ke lagu tu
1: ya wife and Miri
0: sekolah secara lain.

0: Ya, lagu hari Eric Abang featuring Chris Ben Paula telih. Jadi yang mai jam kita dia tu 4 minit dah dekat pukul 2 ngalih hari. Jadi lagi berkongsi ke berita-berita untuk bala peningah kita ke benua mendir ke ngelatih hari tu nabi ya. Jadi pulai ngelih barang regata baru tu nabi ya. Jadi barang regata tu munyi kau dah disebut tu tu tadi ya. Berengkah hari 23 ngagai 26 Julai ya. Jadi mayuh macam program ti dekat diatur sekedar ri bakal lumak pro kayuh ngau powerboard pekit perahu berias. Jadi perahu berias tu bisa 10 raban etnik bisa ngau ngambil bagi ba pekit tu ila ya. Konsert perpaduan mega bisa antara artis ke dekat di kangau ke komite pengatur sekedar hari yang tadi Tajur Mawang The Crew Ramlai Sukota siapa lagi Kerry Garris
1: ya yeah, Kerry Garris
0: ngau siapa lagi penyanyi ke tenyak bisik di kangau ke sidak merindang malainya ilah dan nganti bak awam ke menudi tau ke nyadi kena tau ke putus kena balas sidaknya dan ya ke bak maya maya baram regata semifinal ngau finalnya Fiwi Chloe ngau menai dinamik sige nang putus lah nabi ya.
1: Iya
0: au betul. Kasi ko age au Ika Saiful merindang maya ba konsert for paduan eh. Jadi iya. Malam kebudayaan ngau pekir ratu baram regata bisi 12 iko ino dara baja ngau ba pekir maya ba ratu baram tela. Lalu kelimpernya mega berjalai babala mayuah. Bisik mega diatur 10 raban etnik atau kepersatuan bisik dekat ngau ngambil bagi mayanya ila ya. Jadi kelimpernya mega kita hari RTM mirih bisik muka studio mini.
1: Yeah.
0: Kalau kita bersiaran hari dataran Marudi berengkah hari 23 nyentuh angka 26 hari bulan. Jadi yeah. Siapa akan nemu lagu tapi lah aku tuang segena ngambil ke juara bacatak bintang
1: bintang
0: catatnya lah ila.
1: Oh. Iya yeah, betul. Jadi atau sedia diri leban kemino geng dobi ada ke berkampung di Marudi. Kali tu ni. Yeah. Oh jadi untuk titik program tu tadi DJ Bana baru dikongsi ke Siku peningkat kita atau ke kalau jadi juri catat nyala ni Engke Yungkai terima kasih lah bang dah kongsi ke program tu. Jadi program tu berkawal ngau program Ngiliang Tikai 2006 ianya DUN ianya yang berhormat Dato Dr. Pemanggil Timara Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak DUN N76 Marudi. Jadi puan tu dekat tur di rumah Peter Friends di Sungai Bakas Atas di Bakung. Hanya di apa waktu dekat dia tur kena 4 hari bulan 7 minggu tu. Ianya hari 6 tu ya jam 9 pagi. Jadi
0: tumbuh sedang ilang bidak ya.
1: Tumbuh.
0: Oh tengah agak gam sia ta jauh masuk bulan 7 tu pengawang ilang bidak ya kena ampit ngagak dalam bulan 6 subah ni nabi ya.
1: Iya betul. Nang tu ngilang bidak agak karami kita bane.
0: Ya, tajak pihak ngarap ke bala peningah ke datang ngagai pengawaknya kita dekat berperindah ngau NK Yungai siko area artis ngau komposer ke Tebilang di Sarawak di tanah ya. Ya.
1: Cuma si NK Yungai lah bana kunci ke info
0: ya, tadi. Harap kena jelas celap angan. Aku tu lama nak nganti ka jemputan tanah
1: be. Iya, betul. Ana lama NK Yungai.
0: Celap-celap angan.
1: NK Yungai.

0: Celah pangan dari NK Yongai kena merina bala peningga kita agi bisa awak nak tahu berkongsi ke berita tapi sudah ngalih ngagai interaktif wai jadi ke tengah hari tu pelaba aku ba interaktif wai tu nuka mimin pomen tapi ya meresit ya peluang ngagai bala peningga beranau ngatua telefon ngagai studio wa
1: iya boleh
0: lalu mereka peluang agak ya milih lagu randaunya lagi mah nama tekeran bahasa membo ke atau iya. Bisa kita buka ini apa ya
1: betul atau peluangnya kita kemana kita tim siapa
0: iya jadi nyaba interaktif wai laban mayanya bala peringat kita diberi peluang milih lagu ke dikerindu sida ini di retinya playlist maya ba interaktif wai kira ke 70% hendang ari lagu ke dipilih peninga ba FB ngam mega ba titi ya.
1: Iya.
0: Jadi tuang agai kini tu terbaik ngagai Barrio. Nama pengerami ba Barrio tawi.
1: Iya, jadi tu bisi program meresa pengerai pending ido ngau rekong. Jadi Jabatan Otorinolaringologi.
0: Segi
1: pendek nyebutnya. Oh, ari Spital Miri ngau kerjasama Spital Besar Sarawak dekat ngatu kem meresa pengerai pending ido ngau rekong di klinik pengerai Barrio. Jadi balap dengar program tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8

0: Ngiknya ditesau sampai datai nguliah ke persa pengerai pending hidung ngau rekung nak berbayar. Kira mana tu nak berbayar. Jadi mensia mayu dipilih meluanya di perancang datai kena mujur ke programnya. Nantinya semaya kak ku datai tu.
1: Ya, patut ke kita lebih lagi kita tahu gawa udah ngena nama taningal tai keinggal.
0: Inggal berpendian kita.
1: Oh, lebihnya. Oh. Nyonan tu lansia pendian tu saya lagi kangen kurangnya. Lain tak katanya, lain tak sawat.
0: Lain tak sawat, iya. Artinya semak tadi, mana kak, aku nak datang diri ngecik. Itu boleh lagi, bakat tua tu.
1: Tahu kan, nanya ke Baspita Miri tau, tapi ya. Enggak bisa, oleh setidaknya, oleh datang secara walk-in, ya.
0: Iya, betul.
1: Merasa pendihan, karena oleh agak, tak tanya, malah kawan lain tak tanya, itu buka ke desa sawat.
0: Iya, amat kanya.
1: Tua tu, nebah lagu ke, bisa kaban tu abang, YFM Sri Aman minta lagu Pengrindu Keterubah ke apa yang
0: Pengrindu Keterubah ngau Brazil Pak Bapak
1: nah, namun mehakaban kita buat Sri Aman tau deh harap kita perindah mendingan lagu tau ketengah hari Diana Embelikau.

0: pambilun. Pelaba aku muyul dagang kuda.
1: Umah ya agaknya kia. Seninjek dah dia tak. Ngasu aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh, nyampau eh, insur dan speko.
0: Ni, uji tari subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
1: Ni, eh, kumpul buah itu lah. Lu gak ngau bilun dia nak. Betul baru ilah ilah belanja deh kah?
0: Nah, kaki ni deh.
1: Ingat ke KL kena bisa projek besar tu dia.
2: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan. Ukai semina radio kami bisik 5 platform besar baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nangasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang Tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumer 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikarang. Pemujur nuan, pengaga kami. Bisik mimpi katnya dipenanyi, tuk meh peluang nuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Miri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
3: Kita diatur penuh mendiang ke geng 2P Bak YFM Miri.

0: World Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus, England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main langkan Kenyak USA lawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Okey, terima kasih lagi kepada kita. Terus bergulang kami bergeng 2B ke tengah hari itu. Nyau ada taikan dua tuara berengkah berinteraktif white on every ya.
2: Iya.
1: Jadi munyi kau dah di semaya kaku ngau bala peningah. Jadi ke tengah hari itu tu anu kami met pomen interaktif white. Tu amri peluang ge siko aja orang telefon agai ke studio kita. Nabi ya. 0854236344 ya siko aja kelimparannya kami dua maca ba Facebook rasmi Mira FM ngam ga ba titi.
2: Iya.
1: Jadi aku kan uji IQ nan tengah ngale hari itu ya.
2: Brandbuster kedua.
1: Atau awal atau kira ke atau brand buster kedua atau laban malam tadi mana emang gaya bulan balangit langit mingkai tapi jadi bulan mana jadi kan mungkin nonton Rino ke belajar geografi sebab ngau mekenai ke
2: Rindu aku suka
1: bukan geografi ke sains ke aku subjek sains Rindu ke subjek sains
2: iya sikit rindu aku
1: nanti Rindu aku nanya berapa penyawah bulan hari bumi atau ke hari menua dunia atau apa
2: di dunia nama yang kena mita kini
1: nah daerah yang kena mita tanya nyawahnya kena kilometernya
2: kilometer. Di tak gentu ingat tu di mana biasa dalam 300 lebih 400 lebih kini
1: 300 lebih namanya kilometer
2: aja. Kilometer 300 lebih pelapakku
1: pun semai mama nyo kadateng agak tanya ngagak kucing yang pernah jawabannya biasa aku ngomarin ada peluang ubah jawapan ratus tau ke ribu.
2: Ribu, 3,000
1: 3,000 kilometernya agak semayanya
2: agak semayanya
1: agak kucingnya ke 1,000 lebih kilometernya
2: juta, 3 juta
1: ya, kelalu jauh agaknya apa ya. Jadi kira berkongsi ngebalap nih ngam ya berkongsi ngenuan laban ke nama tau ngambil ke nemu penyawa bulan ngagai bumi tau deh bisik penyampau ya bisik 384,400 kilometer ya 384,400 kilometer.
2: 300,000 lebih ya.
1: 300 lebih ya buat 384,400 kilometer. Okey. Jadi itu lah macam pesan balap peningah ke bisa sudah diajung bawa Facebook dah habis. Bawa interaktif way. Munyi ketua tadi merek peluang agak siku aja telefon ke studio ngambil ke beranau ketua 0854236344. Nggak sapa dulu nyapa tu haba Facebook tadi lenya cilan tu selama ngelih hari ngeges dua ngegenuan hari awet seratu atau panas minta pasang ke lagu hari rim jana bisa maya berpura semua dia kena merindah di rimpu inai boy dom di kuci yang ngau semua menyadik ya namanya nyau merejo pesan tadi tapi nyau lenya hawa.
2: Lenyau yaudah.
1: Minta ampun genuan siapa yeah. Nama yang tak ada lenyau. Atau bisa peningat kita ke telefon tapi siapa nak baru telefon dah.
2: Iya. Yeah.
1: Halo WiFi Miri. Halo.
2: Minta jawab hari radio. Ya, tahu uji baru 0854236344 ya.
1: Siko aja pemanggil ke diberi peluang buat interaktif wai tu. Jadi ya. Nampuan baru pesan ke bisa dikirim ngagai Facebook tu atau Jessica tadi seminang tu nyawon interakt brand buster
2: tadi. Ya.
1: Olina Bugis tu hari Johor. Jadi hari Johor tu nama pesan Lina tu.
2: Iya, pesannya
1: hujan sudah ya dia. Aku ya minta seduai nebah ke lagu Arindro Senggalai Durin kena merenang sedas rumah banang ngau lian sungai puai kenawit ngau semua kaban FB WhatsApp ngau sidak ke ngelala lah belam nantu ngau cio edisi Bujaya Pangkas Unggang Wellington Imai bulan pegari sepagi jam sanyau ndau indok kenawit dawa tingguling ngau mirik ubun matian sindaun idi ngau sidak ya di Johor lalu nujus dua ikut. Terima kasih Angenuan Alina Bugis.
2: Iya. Jadi ke Siti Tau James Anyau minta selamat tengah hari James Anyau kaya minta nebah lagu tai urang kena merindang rimpu pemega di merindang Mary Obo Martin Emilia Sam Indok Kenawit Serina Sandau Janang Ibrahimat Akib Lina Bugis Roslia Magri Uncing Bonif SEP Sino Edi Shani N Rita Rita Catherine Nancy Sembai Agnes Lima Maria Annie Jimmy, Eva, Vince, Eva Vincent, ngau kaban Facebook, ngau WhatsApp, ko ya nama berita kaban. Terima kasih ya. Jadi ayam madah ke di Kedawit itu benung panas. Okay, terima kasih ya James Anyau. Mm-hmm. Jadi ke Siti itu bisinya Batua Lili Sino Leno. Hai Bala DJ Arimiri, apa kabar kita semua? Salam dari nenek cergas dari Lundo. Bisi ini cergasnya Batua ne. Oh. Jadi itu hari bundau babi huay bisinya batuar itu selamat tengah hari megak ngenuan.
1: Terima kasih habunau. Jadi itu merina malap tinggal ke bisa minta lagu hari Andrews Rick Rit nah, lagu Durian tadi ya.
2: Anderson ngalai.
1: Hari Anderson ngalai itu.
2: Durian.
1: Oh Durian itu ngambil itu udah nggak aneh ya tadi ngapa ya gak kena tuh nabi.
2: Iya.
1: Oke okay, ngarap ke terindah mah.

0: 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Rikata 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Kuang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okey, jadi nampuan baru pesan ke bisa sudah dikirim bala peninga. Enggak sedanya nak sabar ke ngantik nabi.
2: Iya, betul.
1: Nama jadi, pesan tu nanti dia baca ke sida ya.
2: Betiti pembisa itu. Anda ngacau kita baca di Facebook tu dulu. Oh, jadi tu hari Mary Nanta. Selamat berjalan ke pegawai hari kapit tu DJ. Minta tebah ke lagu. Duruk pengerindu ada Stella Philip. Kena merinan semua orang ke ngelala. Jauh ke tau ke semua. Bala madiknya di rumah Sigi Sari Sarikai. Tapi megak di kucing ngau sebarang lain dia nyak jat DJ. Terima kasih ya Mary Nanta, laban terus mulai kami. Tajak pesannya udah dikirim 2 jam lepas tu tadi. Okey, jadi tu hari Claire Rose, kuya selamat tengah hari. Lebih lagi ngagai orang ke Disayau nak tinggal megak, ngagai orang ti kenal aku ngarap ke Teperindang bakal ke tengah hari itu. Lalu nama lawak kita makai Y bakal ke tengah hari itu. Lalu ngagai nuan DJ, terima kasih hanya dia minta lagu Ari Florence Law Kau Antara Tua. Jadi ku baca segera pesan di titik itu. Tu Ari Kelinggang Jingau Junior, celum tupi DJ Bana aku ya. Okay, terima kasih ya ngagai Kelinggang Jingau. Tu Ari Raja Jenali, selamat ngalari ulih masang lagu Bungai Pinang kena merindang kami di Tasik Ribai tu.
1: Bedau anjuang lah Bungai Pinang.
2: Iya, bedau anjuang.
1: Lagi lekat berpinang.
2: Oh, jadi tu Skyscraper. Ayo madah ke Portugal juara pilih aku tahun tu. Ya, kita sama-sama perhati ke paket tu. Laban nak lama lagi dekat datai final ni.
1: Yeah.
2: Jadi tu hari DJ Insian kita yang bisa kumian di tu.
1: Kamu aja asal hati-hati lah. Menyiko ya. Jangan lupa bahagia aku DJ MA nah.
2: Betul. Aku ya di tu laban kami dua itu belum sebut ke medabul new new nama tu new ngagai ngelari pagi kita medabul ni sigi bakal kita hidup darah tu ukai mi nak main bola aja ngasu pedih palak.
1: Oh, ini darah kau tadi.
2: Iya, betul. Ini darah mi kami tu deh.
1: Nanti darah agak.
2: Okey, tu hari ujuh jauh aku ya nganti main hujan kami di sebawah tu. Udahnya tu hari Florencius SPD, selamat tengah hari. Selamat tengah hari megat tu hari Indonesia. Terima kasih orang Indonesia. Hari Kap Sintang Kaba. Jauh main menua orang tu. Jadi tu segam nyandang, selamat ngelari ngagai dua megat. Aku ya ditu selamat ngelari DJ panas kami di Ulu Kakus. Tu hari Jessica, selamat tengah hari DJ panas kami di Ruban dia tu. Okey, terima kasih laban terus boleh kami di Titi. Tu hari Jeng, selamat ngali hari ngagas duai di Miri, minta mutar ke lagu Utai Orang Airi ED pelabak kaku Mayu Hamad balap dinga minta lagu Utai Orang tu tadi ni. Okey. Tu hari Jeng Job Koma, terima kasih DJ dah main lagu menyadi. Harap ke Teperindang lagu menyadi-nyadi tujuh ngagai siapa kira ke bala kaban bala pangan semua ni. Oh, jadi tu hari Sri Sirinen Jin. Selamat ngalah hari DJ. Panas kami disung di tu. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Sirinen. Laban dah mulai ngau kami dua geng dua bis hari tu. Jadi sebenarnya nampu baru pesan kita berperinang. Lagu hari siapa ni? DJ mana?
1: Tu lagu ke ada pinta dari hari istilah filem ngau tu orangnya simpan dulu. Tu lagu ke bisa dia pinta orang utang minggunya subah tapi ya.
2: Oh ya. Mesti kan dia main dulu hutang lah.
1: Tagih hutang tak tusah ke?
2: Iya. Ngai ke Maya Ninjau Sarawak ni sebut ke empai main lagu.
1: Ya, okay. Kadang tu Mayu macam bangsa hutang tu nabi.
2: Iya.
1: Kira ke
2: hutang pengrinduk bisa ni.
1: Aku nak dai, aku nak bisa kan?
2: Hutang pengrinduk ngah malam peringat kita minya. Laman kekenang dah ingat. Nah ingat debah ke lagu balap peringat. Kira ke hutang pengrinduk mengom balap peringat. Iya ke
1: rinduk ngai ke kaya kesigi amat dek sayangnya betul ni nak bayar.
2: Iya betul.
1: Harap ke ujung minggu tu. Tapi maya bisa peluang bayar utang.
2: Bayar utang ya.
1: Okay, kita berpindah dulu. Ninggal lagu ada just penjar lihat ambai di dulu. Apa tu saya lama.
2: Ambai di dulu. Utang dulu.
3: Iya. Kurjunin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ninggal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didengar bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tip pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: amai ti dulu lagu lama atau ke lagu retro hari Just Pin Jalin dan ke bakal lagu ke depin tak kaban tu hari Sri Amanda dai nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Ketika pengerindu ke terubah ke lebih kurang sebaka ngau amai ti dulu.
1: Iya, laban pengerindu ti suba tu tadi enti di penemu kita itu tadi kita kerindu tu tadi ya ke Sri Aman urang madahan na enti jaku ribai no limu on.
0: Mungkin mungkin lekat dalam dalam
1: hati. Iya, labanya pengrindu keterubah.
0: Tajak pandak dan pona be.
1: Iya. Tang deto unting limbas tadi. Kak pandak.
0: Jeliang aja.
1: Jeliang aja be. Nyapa nanti lagi ingat mua kita ini. Orang Besri Aman yang tadi.
0: Maka aku bisa itu nelebak ke kabar
1: ke siku tu. Ya, kira pia meh.
0: Macam pesan apa Facebook tu. Siapa lagi pada tu? Rini Sabai pada tu. Hari Sabai, hari Serika itu panas tadi kau ya jam ke dia tahu dekat hujan kau hangkanya hujan sih dari Serika dia tahu buat karena hari ini lakinya basah lagi minta terbah ke lagu terlebak ke diri hari Jonas McKean Jonas McKean betul kau sebut kena merindang semua meh pihak kau ya
1: iya jadi tu hari Mary tu dah tadi tu hari Claire Ross. Selamat ngelari tu udah tadi minta ampun tu Ari Corina Ting minta mutar ke lagu Ari Florence Hai kau antara tua kena merindang semua orang ke ngelala nak tinggal megapnya di aku balap petunggal aku serta ngagap semua kaban Facebook ngau WhatsApp ngau selamat tengah hari kau ya
0: tu tadi baru bisa ada telefon ya tau tau nguji ngamai kan tau kan abe ya
1: iya betul
0: halo wifi Miri.
2: Hello, selamat selamat ngalari DJ.
0: Halo, selamat ngalari. Siapa tu?
2: Ngalari batu ni ya tu.
0: Orang Miri. Kira ke betul ya Mas Ari tu. Laban tu terima siti aja kang. Siapa hari batu ni ya tu?
1: Bulan pengerindu. Iya. Bisa ni ngah kepesan tadi batiti ne.
2: Bisa.
0: Hari ni nama kebuangan nama bulan pengerindu tu dah.
1: Iya, laban kami dua itu benar bersebut ke bulan Sarito.
0: Bisa mansa badai rempu meneh bulan.
2: Ya, meneh
0: dulu nama ya, jadi ke. Bisa rindu ngore medak main buah bulan pengerindu.
2: Nada itu DJ.
0: Nada rindu ke main buah. Nanti nada rindu ke main buah. Nama pengawal Sarito tadi.
2: Nada itu duduk berwai itu sambil tinggal radio.
0: Nyamain baru main ni kita deniah dia.
2: Nada
0: jauh dari simpang gomu
1: tu. Nada jauh dari simpang dia.
0: Nada yang orang hilang beda ibas sepupu arahnya.
2: Nada itu dia lepas ke gawa.
0: Gawa. Asal itu op non fia.
2: Kata itu
0: tu si dia tu meja. Nama lagu pinta kenangi saya awak interaktif wai itu ke playlist. Kira playlist peninga kita emas hari tahun ya.
2: Wis lagu igu untuk ni meligai pengerindu.
0: Meligai pengerindu.
1: Meligai pengerindu. Jadi bulan bulan pengerindu tu reti ya tadi. Kira ke segi nama dah ne?
2: Ukai di.
1: Nama glamournya tu. Ne. Bisi hujan kita di ni ya dia tu.
2: Hari pagi tadi panas
1: tu, bisa muka
2: gaya
0: pada. Okey lah, laban nuan tu si gitu bulan pengerindu.
1: Pengerindu, kira.
0: Merindang nuan ngau balap ninga ngau lagu meligai pengerindu tu ga bulan ah. Okey, terima kasih ya.
1: Terima kasih ya bulan pengerindu.
2: Sama-sama, bye bye.

0: Igo Anthony nga lagu maligay pengrino kada pinta bulan
1: pengrino
0: bulan pagari
1: bulan pengrino tadi
0: lagu jiwa mukai kami dua
1: iya harap te perindang bekau
0: bisa telepon tadi bisa tadi kijap semina siko aja dia terima kami dua jadi jamnya makin serkat
1: betul
0: nah awal 5 minit ke penuh itu tuh macam pesan ke apa yang dibacanya be
1: iya jadi tu sitip pesan tu hari peninga kita di titi tu ko ya alaban lagu ditebah kita tu nyu bisa sejarah magan tadi
0: nanti oleh anak kelalu jiwa nah tengah nyu ngantu jam ngiga kera rancak ya be
1: jadi mare tu sampai salam aku ngagai pengingat lama aku nama pengingat lama nya Uman Unjo tau ke Uman anak Unjo udah lama ngiga lalu lama temu-temu ko ya jadi kami dua DJ Bana tu tadi seraya nganti lagu habis ya kami nak nanya tahun berapa last bertemu tak ke kepedudi ya bertemu bertemu tadi Maya tahun 1991 pom 5
0: 35 tahun campur umur 18 pom 5 50 lebih ya
1: 50 lebih ya ha
0: nanti kira udah nyadi ini orang yang pelabak
1: iya jadi orang ke nganjung ngirim pesan tu tadi ianya Akalil Adlan jadi
0: Uman Unjo
1: Uman Unjo ya tujuh kirum yang ngagai pesan tadi Uman Unjo jadi nanti nyama Uman Unjo yang tadi bisik ni ngap nanti uliah bagi gak kaya di titi ianya Akalil Adlan nanti nyama
0: sedawai buang rasa barang baik ngai
1: iya nantinya utai orang tadi tang berjimat di PM tepi
0: Bekaban aja kan?
1: Iya, bekaban aja.
0: Dan ada nasib, ada jodoh.
1: Ada jodoh, iya. Munyiko lagu pengrindu kecubahnya kebuah yang kirim pesan tadi DJ Pana.
0: Nuan bisa kena kena tempias cerita bekenya kapai.
1: Oh, nya utainya cerita tahun, lama.
0: Tahun berapa penuh dia bertemu?
1: Hati kau sebut kenya semua apa nada ingat gaynya DJ Pana. Labannya semik pengrindu semina bermain aja. Cewa.
0: Cinta monyet.
1: Okey, jadi kira ke macam
0: Helen menawa bisa mega ada kapet aku ya sebab jelek pengawak guys doa minta tebak lagu Nuan Limpang Muai Penepan hari Bibi Chloe kena merindang namanya Delindong dah. ngelindung. Nanti gue nekan ya, ngelindung. Kena merina orang kang lala nuju wala pala bala nebia sekolah ba SMK Selirik tahun 1997
1: orang kan
0: bisa kasih sama cerita cerita Helen toh
1: bapakku
0: yang ngai madas apa nama biasa
1: nyari tu hari kau Wendy minta aputa ke lagu Florence Sai kau antara tua lagu dikena merindang hari diri maya ke kerja jam ke dia tau harap ke semua gerai magang terima kasih ya kau Wendy
0: laban dia tau masuk ba dunia digital dan mana lagi nanti kita ke kalah sekolah punya ngaga WhatsApp group
1: betul
0: aku bisa bisa duit WhatsApp group maya ge sekolah secondary sebab teh sitenya orang ke sinia magang deh aku seminar ninga cerita ninga cerita orang ke bisa jiwa punya ada dia deh laban nanti ngelala orang dia deh
1: aman ke ni nemu sih dah kangen gak utai pengingat lama punya kau
0: sih kok pengingat lama
1: iya tang nato kalau simpan kalau lama utai bekenya
0: okey jadi tinggal 2 minit lagi nato macato no agato hari ini no agato hari SK Uluduri no sibu selama ngelari ngenuan lagu Sulu Makai di dalam Rejunia Aman apa ama tu utang subam
1: utang suma
0: nadanya dalam playlist satu tulisnya ibe ya
1: iya
0: utang Sulu Makai di dalam tu saya lah cerita sudah deh harap ke teprinam ninggal lagunya ko ya
1: iya jadi tu Zack Ming hari seratu selamat tengah hari kami seratu tengah hari tu panas salam ngagai malam peninga ke meniang ke radio baka ke tengah hari tu hanya aja terima kasih Zack Ming tu hari Sandy N selamat berjalan ke pengawak bercakap terima kasih ya minta lagu
0: hari juga yang selalu aku habis saya lagu entah ada arah kenuan ingam
1: sendiri
0: au ya ke siko tau Ellis Spencer tau hari ni Ellis Spencer tau
1: Ellis Spencer hari kapit
0: minta tebak ke lagu hari heli pelakon kena merina balas tabah SK Nangas Genua Ibau ya Ros berdindang di Bintulu Apeki Ben Ba IPD Miri Lili Laka di Tudan ngau sida rumah bang karbai paku sebawah.
1: Iya.
0: Salam rindu, salam saya Waria. Okey. Iya. Jadi jam tu nyo makin serkan nama nak pesan lebih.
1: Iya, pesan ke penuri tu. Terima kasih lah bandar mengulai kami nuai geng dobi. Anti nyo mak betundai bagai bau jujung untuk kami nuai betundai nanya meningatang sege nyak pemak kami nuai kena merinang semua bala peninga kita. Kelebih gay begulai berawak ngelatar tengari jam 12 ngagai pukul 3 ngali hari tu.
0: Ya, udah terlagi peninga di miri tak mende yang ke program dalam jaku kayaan ngau kenyah lalu di pelilih meluah bukai. Bekas selama terus ke pengerino kita begulai ngau bakia kami dua hari YFM di Kuching bawa rentak ngali hari. Itu lagu ke dipinta bala peninga utai orang hari ini. Mupuak kami dua hari.

Stanley Bayang ya. Mai jam kita pukul 3.07 minit ngali hari. Jadi pulai baru ke Konti YFM di Kuching. Kalau tadi kita baru dah pergulai ngau kaban geng 2B Bana ngau Brenda ba segmen ngela tengah hari. Ninti yang hari 4 ya. Kalian terus ke segmen kita ke ngali hari tu. Kita terus bergulai ngau aku Sam ba segmen rentak ngali hari sarito lemai hari 4. Untuk ke pukul 6 lemah itu lagi ya. Okey, kalau iba jam ke terubah ngau kedua atau lagi peninggal merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke ngali hari itu. Lalu biar mengkau berkongsi ke berita-berita program-program ke BC diatur 5 lemai mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu pukul 5.25 minit lemai itu lagi kita mendiang ke segmen program Pelasar Jurai ke dikeluarga Penny Ribut. Nyak ketusun tau kerintai awak rentak ngali hari sarito hari 4 ya 2007 2026.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: World Cup 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live bar Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live bar TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live bar Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 buat jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemasang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bab tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tengui kianya tadi. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tok ke biluannya tadi kiri tok ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh, kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21 utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Bisi Maya, jaku tipansut hari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
5: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua hari mulut, kadang-kadang lebih tajam hari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Hati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
4: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
5: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
4: YFM, segulai, sejalai.

Okey, hari Diana sini lagu baru siang ko ngenang mega dikenal merindang kita ke ngali hari tu peningah jadi di luar opis RTM jam ke dia tu benung hujan jadi harap ke berjimat ya kita ke benung driba bak orang tu jalai jam ke dia tu. Lapan kadang hari hujan tu kita nak untuk meda kereta bukai atau ke orang bukai ke benung bertengah ke jalan alun. Biar mereka engkah bising anggul kita ke merambu dekat jogging sesais ke lemai tu. Tang kita ke sesais tu peninggal. Ya, kai semina ulih di kakak kita di luar raja. Tang ulih mereka di kakak kita di rumah. Ya. Okey, nanti tadi kita berkongsi berkawal ngau Ari Nembia Rengat Menua Sarawak atau berkongsi berkawal ngau Siti Agi Program ke dekat diatur dalam minggu ke dekat data itu lah. Ianya pengawal pemandang ngau Awam AI Antarabangsa Borneo BIWWEC 2026 ke dekat diatur Palan Convention Borneo Kuching BCCK berengkah hari 15 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tila. Jadi nitiah ke penerang hari Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi madah ke pengawal tu dekat mantai ke pemucur Sarawak bak sektor AI kelimpah hari muka ruang kerjasama begulai ngau menua-menua ASEAN ngau muka antarabangsa. Jadi amadah ke pengawal ke diatur 2 tahun sekali tu. Enyak Siti hari platform ke berguna benar ndur berkongsi ke teknologi inovasi ngau muka mata orang meranak ke pokok lebih lagi pak sektor air di menua tu. Jadi muka madah ke BIWWEC 2026 tu dekat berambai ke Jaku Global Partnership for a Climate Ready Water Future. Okey, ya Siti hari pengawal ke dekat diatur dalam minggu baru tu lah. Ianya pengawal pemandang muka awam air antarabangsa Borneo BIWWEC 2026 ke dekat diatur Palan Convention Borneo Kuching BCCK yang berengkai hari 15 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tu ialah. Ok, Siti Ari maka penerang ke dikongsi ngau peninggal kita kita terus berperindang ba awak rentak ngali hari nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi yang tu hari Richard Lee terpada mimpi.

0: konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai Sam.
3: Hai Si.
2: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
3: Konti tengah hari kalau lagi si nak ada ikut off sari tu.
2: Oh, aku mai ikut off.
3: Kediri je ada PC. Ni orang bukai dah.
2: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin kau meeting kini.
3: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
2: Mana ne? Padahal jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
3: Patut office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lomat jam di tu sini.
2: Eh, Sam. Nama nantu murus-murus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
3: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ariwai FM, segurai sejalai.
5: Cara kita nyeliah ke terubah tadi, kenal pasti tanda gangguan seksualnya. Okey, tanamkan dalam untak kita, untak itu nak betul. This is not right. This is not right. So, nak uliah diterima. Okey? Nyak ke mesti ke besik ditanam kita dalam tu. Anak kita madah dia tu, iya nyak sikit berkenyak, iya nyak sikit selalu nangwi-nangwi orang. Iya nyak sikit selalu mikai-mikai orang. No, this is not right. Tu nak betul. Antik kapan tak dengan awak. Tapi antik yang ngai, this is not right. Maksudnya, salah. Pengawaknya salah. Kaya kedua nya bejakok ngoyanya. Antik semak dia ngasai kia selalu merniang dek bakal secara seksual. Maksudnya dia macam bisik, macam bisik something. Kita boleh medak ba kita. Ari mata ya bakal ni ku cara yang merniang kita dek. Kita boleh nemu ari nya bakal ni ada ke ya macam bisik niat. Antik kita pun nemu ba antik bakal tua nak. Bakal tua antik tua berperniang. Ada nama-nama lah. Tapi antik semak orangnya kena kepala tua tiba-tiba. Tua medak ya. Ini lain nah pandangan mata ini
2: nah. Au.
5: Merniang ke atas ke dada kita, menyang ke bawah ke punggung kita, menyang ke tak menyadi ya, tak kena tahu lah, sensitif lah.
2: Iya.
5: So bertemu ngaga ya, bertemu ngaya. Padahal ngaga ya. Di anak agak aku punya agak, di anak menyang aku ngacaranya agak. Aku nak selesa, aku ngai agak dia punya. Antai semak dia agak aku punya, aku ngaga report ah, ngaga report ngaga bos. Tengok naya.
2: Oh iya.
5: Kita lapan kita bisik ketuai dalamnya. Kita kepada ngaga bos kita. Lapan yang kira lagi dalam peringkat. Mayat dalam kita gawat di suasana kita gawat. Okey. Udah nyak madah ngagi ya maga aku ngai medak cara di datai lu selalu migai-migai meja aku migai mangku aku ngai. Lapan tuan ada nama-nama. Okey, aku ngai ana ngagak punya age. Okey. Nyak kedua. Ketiga ya. Entik semaknya ya bila daripada di madak bakanya tapi age bedau gak ngagak bakanya. Report ngagak kita empu ketua dalam kita setiap jabatan tau ke sama ada company ataupun dalam upis perintah kita bisik bos kita deh bisik ketua kita jadi report ngagak ketua kita nya ngamik ke sidak ya oleh ngangau tak ke nyasat utanya ngacara lebih detail lagi Dalam masa yang sama, dalam dalam tempoh yang sama, Nuan mesti ke ngagak build siti cara kena kita ngikat bukti. Kita mesti kena nanam bukti.
2: How?
5: Record ke maya ni mesti ngagak baginya. Kita dia tak mesti telefon bang. Telefon hidup ke dek telefon tu nadai nadai nama apa namanya nadai pemudiasnya dek. Hidup ke dek telefon amanya dia gawaknya hidup ke dia awak kayaknya ulah medak begini kok cara yang nyak meniang dek, begini kok cara yang nyak ngacau dek. So telefon tu cukup berguna telefon tu. Lapan bukti boleh diambil kita nak telefon dek. Jadi keempat ya nyak guna hukum dalam palang kerja nyak pun pengambil haya lah. Last kali ya nyak nadai cara buka ya ke kita ngakak nama. Nanti semak nadai respon dari ketua kita pasal orang tu ngacau kita. Okay, nadai sesetan digagak. So kita nadai feedback ke mana lah. Nama tu nama pengambil haya. Tok lah ke ngasuh. Namanya pemang, mangsa tadi ya. Orang kena gangguan seksual tadi sudah ia lalu agak report. Agak report polis di alai polis agak sesatan. Nyak teh kesalahan nyadi deh. Nyak lah tadi begini cara kita kena ke gangguan seksual hanya salah satu ria.
6: Wan Jawai anak Francis.

0: hari, lontar tinggal hari, tak lemai, pemerindang malam.
1: Segulai sejalan.
2: Lintas hari radio kita muka uliah hingga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
3: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Darah Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Mani.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

Lagu Ari Tanah Berenyang Band Arisa yang setiap lagu ke mucur masuk agai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Okey, hagi ba awak rentak ngali hari ke lemai tu peninggal. Ba jam kedua, kalau ba jam kedua tu agi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ke lemai tu. Kita akan ke benung irup lemai. Atau ke engka dekat dia ke diri pulai kawak ke lemai tu. Okay, lalu berdau kita mendiang ke berita pukul 5 lemai tu lagi ya. Okey, jadi mayuh aktiviti mayuh program ke udah dikongsi ke bak jam ke terubah. Lalu bak jam kedua tu lagi berkongsi ke sekedar hari program pengawak bukai ke bisik dekat diatur Mekah. Kala itu berkongsi berkawal ngau pengerami nyambut hari Sarawak 2026 dekat diatur di Bagi Menua Sibu ya, berengkah hari 20 nyentuk ke 22 ribulan 7 tu ilak. Nitih ke penerang hari Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pengerami itu dekat mantai ke mayuh macam program inklusif ke mandang ke identiti menua Sarawak ke Diwan Pupu Raban Bangsa. Jadi madah ke sekedar hari pengawak ke udah di Prambu bakal pengawak pejual ke ungkup orang dagang lalu pihak Mekah bisi pengawak berterima kasih jalai pengarap bukai kedeka diatur sebengkah hotel ke Terbilang di Sibu ke Mekah deka bertuai ke Sapit Menteri Pengerai Mesia Mayu pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Penguang Mangkil. Okay, lalu pengawak bukai ke bisi deka diatur nyak bakal Zumba ngau Unity ke dekat diatur pak dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Okay, lalu sembiang berterima kasih mereka dekat diatur pak Masjid An-Nur. Lalu sesi Town Hall dekat diatur pak Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud. Ya. Okay, lalu pengawak besar ke dekat diatur berserimai ngau Ari Sarawak tu ialah ianya Gemporo Ari Sarawak ngau baga konsert rakyat. Okey, hanya penerang Ari Menteri Pengangkut Sarawak ya, Datuk Seri Lee Kim Shin ke berkawal ngau pengawak nyambut Ari Sarawak 2026 di Bagi Menua Sibu. Lalu di Sadang dekat di Gulu lebih 5,000 ikut mensia mayuah. Okey, nyak tadi mereka berkongsi ke sekedar hari program ke dekat diatur di menua kita ya. Okey, lagi terus merindang kita ke lemai tu peninggal. Lagu-lagu ke udah disedia kena merindang kita. Angira Dini ke uliah mendiang ke YFM ke lemai tau ya. Kau hari Ricky Anderson. Tak berkulai nak sejalai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Kita jom mai di datai kita jom. Bidi nasib dia serik tu jom. Nama terkempak adik. Padah jap pagi bunya omayar.
2: Apa? Nama mimpi dia nyau? Tengah bulan bergantung senduak bakato. Uleh kadim melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Batu mawai bakan nyuak dia mpiak.
1: Nadai jaku berjual ke tanah temuda jap. Uji di medak nubual tu. Tak di mana-mana. Kita.
2: Nama tu. Nomor. Sep. Lei.
1: Sap, lei. Pernah di pemutus berserah kabar tu. Pernah dek.
2: Nih, nama. Sap, lei. Apa? Apa? Kenapa?
1: Toke, lai.
2: Toke. Tolok. Aku ka merangkai dua, ada nyami guluang, bege. Udah nyala lagi ai cap udua mua meru, 48 butul. Artinya tambah kau batu kude, ambil batu kude semangkuak lagi.
1: Mama teh batu kude, kude jam deh. Nempelah itu.
2: Tekang ai batu kude menya.
1: Oh pia. Ah, gua ubah ke dik, kelan lagi. No prebet gua putih.
2: Ah, nama arti no prebetnya nyau?
1: No prebetnya, berarti ya, Pak Abis.
3: Alau bakia, uli aku nanya, okey nuan bunyau anak apa ibunyau?
1: Mau kapan? Oh, aku mau punyau. Duduk kapan? Hidup. Mau kamu duduk kapan? Kamu jawab.
2: Ya, yeah, yes. No prebet.
3: Nama artinya?
2: Pak Abis.
3: Nada yang kamu anggap, begitu. Okey kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
1: Sap, lei. Nyak, hai untung deh ku. Aku mempunya, nama deh.
3: Beketu yang enggak punya. Jadi kereta Nuan udah 8 bulan tidak dibayar. Jadi itu surat bank, lalu Nuan dipinta nyuak ke kunci kereta Nuan ngagai kami.
4: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabar ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
1: Hei, ini tu jam kereta aku dah
2: kagak orang. Hei, penyau. Anang me tu sate. Otai ku dah. Udah me. Udah tu ben prebet tu anyau.
1: Nama arti ben prebet ku dejapan ben.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: World Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
5: Rentak Ngalihan YFM
6: 101.3 MHz. Terus berbulan program.

Okey, lagu Rancak Ari Joshua Joshua Praja Mata kena merindang kita ke lemai tu peningat angkanya rasa ngantuk. Jadi kita ke benung deriba barang tu jalai anang ngantuk ya. Leban kita sama nemu dah lelak gawa kadang pulai ke rumah tadi mata dekat ngantuk lebuah ke deriba kereta. Okey, Hakim Pak awak rentak ngalihari berdau kita mendiang ke berita pukul 5 lemai itu lagi hanya dia lagi berkongsi ke meka sekedar hari program atau ke pengawak bukai ke bisi dia tu di menua kita jadi itu berkongsi berkawal ngau pekit golf junior antarabangsa piala premier ke 23 dekat diatur berengkah hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tu ilak ya ba Eastwood Valley Golf Course Miri ke dekat dipasu semak 100 ikut pemain golf junior amatur hari 10 menua. Jadi trofi pekit tu dah diserah ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ba Siti pengawak kediatur ba kompleks Satria Pertiwi Sarito tadi ya. Pemudah ke nerima penemuai bahasa hari gerempung golf Sarawak kebetulai ke Menteri Nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Maisin Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ngau mega sapit ya Datuk Gerald Rentap Jabu. Okey, jadi Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke pekit tu ilak dekat di pasu pemain golf junior amatur ke pemaduk mana hari Indonesia, China, Bangladesh, Thailand, Myanmar, Vietnam, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Singapore, ngau meka Malaysia. Okeynya meka Siti hari pengawak ke dekat diatur atau ke pekit ke dekat diatur. Ianya pekit golf junior antarabangsa Piala Premier ke 23 akan diatur berangkat hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan 7 telak ba Eastwood Valley Golf Course Miri. Okey okey terus samrinah kita ke lemai tu atau Ria Daniel Petrus ngau Deni Umping angkini yang

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us use power to champion the cause of our common men and women. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health. Let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee seringgit bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84% hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu yang berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, DAT. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Setulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, DAT, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan kesihatan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan, Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk

0: fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas sembahkan video bantuan pengadil pada minit ke-64, mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 Sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan, Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan Sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri, ngau kerendur ngelingiknya. Nerima penguntung arif ngawak, terip jalai ke Perintah Sarawak, ianya sebuah jalan lun sai tinggali ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalai alun tu mujur ngurang ke penyekut, nyemandak ke jam mindah, serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang agi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah pak peminta rakyat, lalu berbulak ke jakut dari pansut ke penyakal, timada ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalalunya ditemuk dalam tempoh 6 bulan, dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam, kalai sebuah ranubat kebesai digagak bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngagai tiga bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.

0: Okey, lagu Bungai Atiku Aria Rudy Pita ya. Lagu Kemucur masuk akhir enggak semifinal ACSJ ke-9. Datai bak jam ke penudi awak rentak ngali hari kita ke lemai tu peninga. Kalai bakal selama pukul 5.25 minit lemai tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai akan dikeluar ke Penny Ribut ya. Dan sebenarnya tu berkongsi ke dulu penerang Kayari ke baru diterima RUP Meteorologi Malaysia ke lemai tu abak sepenglama 12 jam ke berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ya, untuk ke tumu pagi pergila kali madah ke lemai tu hujan abak sekedak kanan dur ianya di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngomekak, Limbang. Lalu malam tu lagi untuk ke tumu pagi pergila di pelabak ke dekat hujan Mekak ya, di Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Mekak, Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 untuk ke 1 meter. Lalu ribut berpuput dari barat-barat laut pengaju 10 untuk ke 20 km sejam. Terima kasih pemesai ke kawak lemah itu Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari. Bas penglama 12 jam ke berengkeh pukul 4 lemah itu tadi nyentuk ke tumu pagi pagila. Okey, terus mendiang ke awak rentak ngali hari di YFM.
1: Kita mendiang hari bermacam lagu.

0: hari ke bisi dalam bumarinya enti an agi ulih dikena enti ketenyo nak kena ya kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah ketenya tadi nak kelalu mayuh utai kena diguna jadi nama kebah kita bepun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke ulih diguna lalu berarti ke utai ti ulih mai pemanah ngagai ruang bilik kita
1: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: suah kita ninga konsep minimalis bersangkut paut ngau desain dalam rumah, music tau ke penampilan siko-siko orang. Kebenaya, ukai semutiknya minimalis mega boleh diambil nyadi ke gaya penghidup kita mensia. Gaya penghidup minimalis mayu dipretik ke orang Jepun, ke alai leka jakuk less is more, sigik perkara ti dikemerat ke sida. Bak tengah-tengah peneras pemansang teknologi kamaya ari, penghidup mensia majak kompleks serta materialistik. Kealai konsep penghidup minimalis majak dikerinduk ke berindi ari iate ulih merik mayuh macam penguntung tau ke penglebih dalam penghidup. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau sili agi bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Terus bergulanggo kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Bertemu baru kita ke minggu tok bala peninga. Bergulanggo aku bak program pelasa jurai 6.35. Terima kasih ngagai semua kita kena lejo keseruran bergulanggo kami nak kalak tinggal dengan ke program pelasa jurai. Puji Tuhan, aku boleh datai baru bergulanggo kita ke tengah pemanah Tuhan bak penghidup kita. Lalu aku megak percaya Tuhan megak manah bak penghidup kita semua. Baka selama baka bak program-program kita ke udah. Keminggu tu aku sekali lagi ngelalu ketemuai menam kita bak program pelasa jurai 6.35. Tu ulih ratai, tu dah bertungak mua ngau aku. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer. Shalom Pastor, terima kasih nama berita.
1: Terima kasih baka selama munyi kenuannya tadi. Nuan ulih kangau ke kelebih lagi baka ke sarito ianya kita ulih bak pelasa jurai 6.35 tu. Jadi aku meri terima kasih ya. Lalu Tuhan berkat kita semua. Lalu aku percaya mega Tuhan berkat kanuan mega Puan Penny.
0: Ya, amin Pastor. Hanya dinyak meh utai ke dikerindu, utai ke dikarap ke kita hari bala peninga kita ni Pastor. Semua kita hanuan ngaku bala peninga ngembuan berita ke mana. Lalu sari tu kita berterima kasih lalu kita agi uliah begulai ngau kami buat program pelasa jurai.
1: Ya, nang sigamat nya mes sampai kita nya mau dekat kita, kita percaya Tuhan semampai ngau kita lalu merkat kita semua dalam setiap utai ke kerja kita lalu setiap utai ke didinga kita mega.
0: Ya, terima kasih Pastor Tony kau dah boleh ngau kita. Lalu bala peninga sekali lagi aku ngelalu ke semua kita kelebih lagi kita ke nyangka baru boleh ngau kami buat program pelasa jurai 6.35. Terima kasih sarito kita udah milih kami di YFM nyari ke radio pemerintah ngau pengeramai penemu kita hanya di hari tok pastor topik tik dekat di pejurai tik dekat di kenang tua bak program pelasa jurai ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental nanti kita berarti ketok de pastor dalam beberapa tahun ke udah gaya penghidup minimalis majak dikerinduk ke sidak tik dekat ngigak pengelantang bak tengah-tengah penghidup moden ti kelalu mayuh pengiruh ngau perkara tu ngau perkaranya. Lalu gaya penghidup minimalis tu dikumai kita penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti amat-amat berguna serta ngurang ke semua utai ke nak patut. Hanya tadi reti minimalisnya pastor nah. Ti dalam rumah konsep minimalis tu simple. Ianya kita tu tadi ngemuan kurang barang kau lihat di bedak kita, barang ke material kau lihat di bedak kita buat rumah. Lalu bak orang ke milih konsep minimalis tu nadai lagi untuk kita berarti ke rumah sidak ya sekut ke tegak perabot yang kau barang-barang bukai ke ulih nyekut ke tiap sukut rumah sidak ya. Atanya pihak anak saruk penemu laban tu ukai reti sidak tu tadi hidup suntuk atau kena ada ngemuan nama-nama. Tangnya kebenar siti pemutus tip penuh ngau kesedaran kena meri awak ngagai perkara kebisik value kebisik pengelantang serta reti ke amat-amat besar dalam penghidup orang yang milih penghidup minimalis tu. Indah bisik sekedar seminat nyimpan barang ke diguna ninti yang hari aja. Nyari tak deh pastor. Nanti bak penemu nuan tak pastor. Nama pengelebih tak ke penguntung kita ngemeran ke gaya hidup minimalis ke pakai tak pastor.
1: Ya, terima kasih. Jadi, teka disebut nuannya tadi, ngenang ke minimalis tu ianya, penghidup di sedang-sedang, atau ke penghidup ke sederhana. Jadi, utai ke paling berguna dalam penghidup kita ianya, berkini kita ngatur peniau kita, lalu kita mesti bisi Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu sekali lagi, aku meri terima kasih, Puan Penny, ngau utai ke disebut nuannya tadi. Ya, nanti kita berarti ke kebendal ya, gaya penghidup minimalis. Tuk sekena amat ngau ajal kita orang Kristian te ngemerat ke cara penghidup di sederhana atau ke sedang-sedang ko kita nyau, serta kita mega berterima kasih ya ngau utai ti dikmisi diri ukai ngau cara ti beruman baban kita hidup badunya tu laban kita hidup badunya tu ukai sari dua lalu bisi mega ditulis bak dalam 1 Timotius 6 genteran ke-6 ngagai ke-8 ti ngemerat ke pemesai reti kita puas hati. Engau nama utai tidak kemisik diri, ukai ketegal pengamuk kita. Tau ke pengingin, tidak kaya raja, tang merenyang ngagai Tuhan. Dan sekali lagi aku nyebut pada peningah yang kita saruk, nada salah gak kita bisi kembuan reta pengaya, badunya tu nada salah. Tang, utai ke berguna, ianya kita mesti fokus ngagai Allah Ta'ala ti ngagak kita, lalu ya meh ti merik kita dalam semua tai. Lalu pihak mega baka ti ditulis dalam Filipi mega kita medak ba Filipi 2 genteran ke-7 ti nyebut senantang ngembuan ati ti baru serta ngasi kalah tala hidup ngecara ti umas ya tau ka sedang-sedang ya tau kesederhana kesalu didinga kita en pihak Puan Penny manang ka pemaruh hati baka Kristus ti ngelengkak ke semua lalu ngagak diri baka mensia ada ke dunia tu sebagai mensia 100%. Dia kita mendak pemaruh hati Tuhan tu lebuah yang datai ke dunia tu. Ia nak nunjuk kianya super power tang ia nunjuk ke ia ngemuan hati ti baruah ada ke dunia tu. Lalu nanti kita berhati ke perkara tu mayuh amat penglebih tak ke penguntung lebuah cara penghidup minimalis tu dikemerat ke kita. Siti pemanah tau ke penguntung ke diulih kita ianya kita nak mandi yang ke diri ngau rambukai hanya penguntungnya laban kita ukai fokus ke betapat ukai fokus ngau materialistik tau ke barang-barang ke depada kita tang kita fokus ngagai Allah Ta'ala tipun semua tai lebuh kita ngemeran ke penghidup minimalis tu dia kita ngetu mandi yang ke nama utai titik misi ngau orang bukai lalu nanti cara penghidup ke bakat tu konsisten kita dekat ngasai kar kita nya tadi kini ku kita nya merdeka kita dalam kehidupan kita dalam titik misi kita utai titik kemuan kita laban kita selalu ngasai ke kita puas hati ngau utai titik misi ke kita Puan Penny oh, pihak mega lebuah kita hidup minimalis tu mega nada lagi kita irau ke perkara-perkara kebukai ganda tentu penting kanyadi ngelingi penghidup kita laban lebuh kita hidup sederhana dia kita jauh kita dekat ngerja utai ke nak patut utai ke nak dasuah lalu utai ke salah dari segi undang-undang badunya atau ke bak perintah Tuhan ti dalam bab kudus jadi itu cukup mana ke pengerai rundiang kita mega dalam mental kita kita ukai fokus ngau barang-barang ngau ukai fokus ngau pengaya kita tang kita fokus ngau Tuhan nama kepe pihak laban nuan ngau aku tu tadi dekat dilatih semina fokus ngagai perkara ti amat amat patut dipikir ke kita ini ya lalu nak ibuah kiruah berundiang ke perkara-perkara kebuka itu nak deh kawa ngau kita laban selalu ya munyi kaku selalu ku nyebut tu mensia tu selalu bertapat nanti orang bisik handphone baru ya kak bisik handphone baru nanti ya bisik kereta baru ya kak megak bisik kereta baru nanti salah nanti kita mampu selalu aku nyebut tanya tak anda ngasuh tu nyedi tapi yang anda ngasuh tu ngasuh rundi yang kita tanya tadi mental kita tanya tadi nyolari hari gaya penghidup kita lalu kerimpai harinya megak orang nanti ngemeran ke penghidup minimalis tu megak dekat gerai bak perkara duit Puan Penny laban nama kebuah ya gerai secara duit laban ya nak bertapat laban ya nak nak berundiang ke material aja tiang berundiang ke penghidup ya tau ke masa tekat datai nyak tekat perundiang ke, ke selalu cukup dalam penghidup setiap iku orang nyak kebuah kita medak nanti kita orang kegawak company orang kegawak perintah sedak ya patut berundiang lalu ngatur kepincian sedak ya kini KWSP sedak ya awak ke utainya uliah datai ke sidaya tuai mega sidaya tetap bisik duit ke belanja. Jadi, ba minimalis tu mega nyak sitik cara. Dua kita berkelimat awak ke kita datai ke tuai mega kita cukup belanja. Lalu gaya penghidup minimalis tu uliah nyawah ke kita ari ngembuan pengirau tau ke asai ati tina nyamai. Lebuah kita nyau berutang tau ke ngembuan kelalu mayuh barang ti ndak diguna. Artinya bak selip gaji kita nyu penuh kita berunding ke bayau ketuk bayau ke nyak nyak siti utai ke nak mana kelebih agak agak penghidup kita orang Kristian ti penuh ditancang utang tang kita patut ngurus ya ngadu kia ngocara kebetul ngau sederhana ngau kita nemu berambu lalu nguna pejalai duit ngau nakak pemanah ke diguna penghidup kita dudiari lah mungi kakunya tadi ngagai kita kau dah pincin kini dudiari lah au nyak meh tadi au sekedar pengelbiah tau ke pemanah lebuah kita ngemeran ke gaya penghidup minimalis. Ingat anang pomo nama arti pomo anang nangi kederimpu nak ampit yang urus penghidup kita ngau jelannya nitiah ka atu Allah Ta'ala bak ruang bilik kita tau ka penghidup kita kagi bujang kini kita patut berarti ikut tetok pelat tinggal.
0: Ya ke okay, hanya tadi cukup mayu penguntung tok ke pengelebih lebuah nuan ngau aku milih cara penghidup minimalis yang nang amat amunyi ko pastornya tadi kait gati ko pastor dengan nuan nyebut abah slip gaji kitanya anang kelalu mayu diputung kena kita berbayar ketok kena kita berbayar kenya labantik kita kelalu medak mayu hutai diputung muak ke kanan slip gaji kitanya tadi makanan tu cun jadi pasta.
1: Ya laban dia tahu ngasuh kita kini kok kita ngasuh belanja kita nak cukup datai ke mayan dua kita terima gaji baru
0: ya nyak mega oleh ngasuh kita nyak tadi kini ke runi yang kita itu suat me runi yang kita mendak utai kelalu mayuh berbayar ketuk berbayar kenyak nah.
1: Ya tu suat lalu nyak pulai ke kita nyak mental kita nyak terganggu dalam setiap penghidup kita ngerja pengawak diupis kini tau ke bak dini-dini alai kita gawak.
0: Ya sama-sama diperhati ke kita malah peningat ya ukai retinya tadi kita nak ulih bisik utainya ulih hatang anang kelalu mayuh anang kelalu mayuh kita ngumpul utainya tadi cukup menghantik utainya bisik dikena tua nah anang anang higa kelalu lebih minyak tadi deh. Okey terima kasih pastor ke saud nuannya tadi jadi malah peningat kita agih bergolenggol kami bawa program pelasa jurai 635 sari tu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang mentor agi boleh ngaku di studio Reverend Pastor Tony Meyer atau sebenarnya kami dua yang nampung jurai kita itu ke ujung agi bala peninga aku ngemaik kita hanya tu dulu lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu kita boleh ngaku kami baru bawa program pelasa jurai 6

0: Terima kasih bala peningat kita agi pengelengok kami bahawa program Pelasa Jurai 635. Hari itu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang amenta. Agi pengelengok aku bunyi aku bapun tadi Reverend Pastor Tony Meyer. Pengelengok kita berjurai ke perkara atau ke berjurai ke topik ke udah diangkat kita. Jadi Pastor tuan nampung baru jurai tua sebenarnya kita ngangkat ke sitik lagu tadi panjai mega sawut nuan ba perkara atau ke nama penglebih atau ke penguntung ke diulih kita lebuh kita nya tadi ngemeran ke penghidup minimalis tu. Tua pulai baru ngagai pun ranau tua pastor hanya di bak pun pemuka jakut tadi aku bisi megat nyebut gaya penghidup minimalis tu tadi aku mayuh dipraktik ke di menua Jepun. Fumio Sasaki, psycho editor ke nulis book Goodbye Things, The New Japanese Minimalism dalam tahun 2017. Jadi ko Fumio Sasaki bab ke ditulis ianya, ia madah ke transformasi atau ke ubah gaya penghidup ari maksima ngagai minimalis ianya pengawa kita kemuai barang-barang ke nak diguna lalu kita puas hati ngau mimit reta tengkira ke dikemisi serta berunding ngau dalam sebedau ngagak sebarang pemutus dekat meli nama-nama barang baru hanya utaika ditulis Fumio Sasaki bak bub ke dikeluarkan ia bak tahun 2017 suba. Nyadi tok pastor entik bak penemu nuan tok deh nama perkara ke patut diperunding serta dikerja orang tik dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tok.
1: Ya terima kasih ya ke taika ditanya nuannya tadi Wan Penny. Tu sekedar perkara ti uliah diperhati ke bak sida ti deka ngemun ke gaya penghidup minimalis tu tadi awak ke kita nak terpejuah atau ke lebih atau ke ianya bak setiap taika dibeli kita kini atau ke taika dipengguna ke kita patut berhati kota tu. Kesatu mersi atau ke nusuan barang-barang ke nak diguna. Laban aku bersalu berhati ke utai tu buat penghidup kita buat ruang bilik Puan Penny. Kadang-kadang kita utai kelama pun ditugung ke kita buat depan rumah kita atau ke buat belakang rumah kita. Jadi utai tu ianya nyau nak tu mana daripada kita utai tu nyau medis mata tau maka utai nya ngasuh utai ke berbisa belalai nyemayal ulal kini tau. Jadi nama kebuah ngai muai ke utai nya nanti yang penuh nanti utai nak diguna tau ke diberi ngagai orang bukai atau keberi ngagai jiran nanti tanya agak diguna tang-tang tak diguna patut tanya dibuai lah oh. Lalu kita uliah berengkah hari mari garik kita dulu kini tau kepilih baju-baju ya ke nak ubah bagi kita kini yang ketubuh kita nyobisik gemuk gik kini tau ketancut ngau garik ke bisik dalam bemarinya nanti agak uliah dikena nanti kita nyunak kena ya kira ke beri kurang lah artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak terlalu mayuah utai kena diguna. Jadi nama kebuah kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita ari segi nama ari segi kita ke besapu ke rumah ari segi kita ke ngatua rumah kita nak nyong sebera nak megak nyong berbak kibak kanan lalu nanti barang nyak mimit pelabak ku kan nyamai kita nusuan ya pun pini kita nyapu kita nyata dek mersi ngemuk kini nanti yang mayu hanya serbak kia nyong tebun saya kia artinya ya tau megak nusah tumpu megak lebih tuan ngadu ke ruang bilik kita. Pulai ngagai garik tadi ya. Ni garik kagi dikena simpan meh. Terus dalam dalamnya lalu garik ke udah nadai lagi dikena tau ke udah loyaknya tadi. Nanti ya nak boleh diberi kurang utanya tau dibuai kita. Laban ya tau ngasuh kita nya tadi. Stres lebih kita memilih garik. Kadang-kadang nanti kita nurun kerja aku berarti kita nak nemu milih lagi ni garik ke dikena kita.
0: Oh? 2-3 kali masuk ke bajunya tukar baru ni pasal.
1: Tukar baru. Nak ngah masai. Laban nyurang bang mata meda artinya ya udah terlalu mayuah artinya ya, jadi kita heran sama kita belajar hidup sedang-sedang ke hidup sederhana you know? penghidup minimalis tu juga boleh ngasuh ruang bilik kita itu ke di dalam bilik kita nya kemas lebuah yang tadi semina sedang-sedang tak ke cukup-cukup aja. Okey, berarti munyi ketua tadi kita nya orang ti suntua tak kurang ti kurang tang ya lebih kepada utai ti di pengguna.
0: Utai ka mamat diguna kita simpan menya.
1: Simpan menya biar ti ya.
0: Beli menya.
1: Beli mau utai ka patuan ti na dai. Tang ti tanya dah bisi tuanyo bambis ko ti dia nyupu mo nangin ke diri lampit ka kunya. Tak ngujuang ke kita mega tu saya bak rundian kita tak ketu saya lebuh tuang emas rumah bilik kita.
0: Awak nyangka ngungkup ke seminggunya kini tak ujung minggunya kita meresanya nyemari gari kita ni gari kena mana lagi kuda luya pilih kita yang kah ketisi ya kemana tinggal ke dia nyangka tua patut ngungkup ke satu hari khas ko kita ada pasal ne.
1: Ya, nada salah lebannya oleh mega kini ko kita yang tua penghidup kita itu pisik tertusu. Arti ya, kemas dalam semua tai lalu kita nemu ni garik kan patut dikena kita hari 1 hari 2 sampai hari 6 kini gawa atau ke bisik mega orang ke gawa siap sampai hari Minggu tang garik kita nya tadi tersusun dalam semua tai nya kita medak gariknya agi mana nade dikena agi tugung ko dulu lalu udahnya kita beri ngagai sapa-sapa orang ti memerlukan laban ba ajar kita orang Kristian ti kita lebih ya. Nada salah kita meri lebih lantang orang ti meri hari orang ti nerima. Jadi itu konsep ngoh prinsip ajar kita pak orang Kristian ti tanya lebih ya. Aneh nubuang kia tak disimpan jadi kehiasan baka gari tang meri ngaji orang ka memelu kia.
0: Jadi itu deh pastor. Pelabak aku leban dia tu tren baru dia tu deh. Bisi sekedar orangnya tadi gariknya agi mana deh. Agi boleh dikena cuma ya nada agi kenanya. Jadi ya nyual gariknya tadi nyual artinya prelove ko kita ada jual ngena rega murah jadinya ulih megak di pelabak kaku ulih megak di kemeran ke kita hari kita ke nunggu angka kelalu mayuh abad dalanya mari udah nyana dikena jual aja meh tanya neh nyak tren orang kemayuh harinya pastor
1: nadanya salah dah ti kita nyualnya tang kemayuh yang mensia tadi lapa ya kak mendak pisin baru nyuna rindu kenyak kek tegak baju nyana mana
0: nyak muka
1: tadi ya kak nyualnya nadanya salah lapa tanya ngena ngoyam pu ya siah hak nyual lah lalu si ti tahiti patut diperhati mega kita ke Indo ya amat rindu amat ngumpul atau beli ke barang pinggai mangkuk kini gelas kini kontainer tajak pun udah bertingkat-tingkat atau ke barang-barang dapur kebukai jadi
0: macam kena ya aku basta.
1: Ya laban aku berarti ke ukai semina nuan aja puan pini aku berarti ke orang Indo terus amat amat sedap ya amat sorry lah aku nyebut tau pumo main ti siku bisi tu topa we tu kontena jenama tu tu pingai tu ya kumo lah macam-macam nada salah aku dah berapa kali nyebut pak pegerian plaza jurai 635 nada salah tang anang ngena tu itu ngecara bertepat laban nama arti ya nanti kita nyoba bertapat ya tahu ngasuh mental kita nya nyoba boleh kena gerai laban orang udah kena tema tua mega kak kena tema nanti tua beli kutanya kutanya amat dipeguna kutanya amat dikena nanti salah abangnya boleh ke pemanah kagak kita
0: nanti bakal aku tadi deh pastor nadai aku kat bertapat kebenar aku kat meli bakal pingai mangkuknya tang aku rindu mendak design aku rindu mendak curak ya jadi utanya ke ngasuh aku kak meli tang utanya tadi dia beli nak dia kena aku disimpan aja
1: ya nyalah topik kita tu tadi ya cukup mana ya. Ngajal kita bisa utai ti sedang-sedang nama guna kita beli kutanya nanti utainya nak dikena
0: aman
1: ya labannya tadi bukan si minak pulai ke pengurugi tang ya megak tusah tuan nusun bak ruang bilik kita ngujuang ke kitanya tadi nyau kelalu kini kutanya kelalu nitih cara orang aneh sekali kita mesti nitih cara kita lalu kita bersamping agaklah tala awak ke Tuhannya tadi ti nentu ke lalu nunjuk ke kita hidup ngau penuh happy, ngau penggagati dalam Jesus Kristus. Jadi kedua utai ke patut diperhati ke kita mega. Nanti kita amat-amat bisi hati deka ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Ingat bala peninga, sebedau beli barang baru kita patut berunding panjai. Nama ketua kita berunding panjai. Ngai ku tanya tadi sama ada utainya ngurugi ke kita atau ku tanya nyundak dikena kita seminaknya di hiasan je. Lalu barang ti dekat dibeli katanya perhati ke amat-amat utai ti diguna kita nang dekena kita. Kita mega mesti bisi prinsip nganti barang. ukai namah. Lebih kita membeli ke barang tu, ah, nama arti jago tu. Utai kau dah rusak, kita patut beli. Tangti utai gini berdau, kita hanya nambah kya. Jadi beli mah utai ke udah nadai ketegar rusak. Lalu anang nambah ke utai kaki bisa, enti ya agi kuliah diguna. Labannya tahu nyikut ke ruang bilik kita tahu ke ngasuh rundi yang kita nya tadi nyong ricau. Laban nama kebuah ngericau kaku, bukan ngericau bejaku, tau rundi yang kita nyong ricau kak ketuk kak kenya. Laban ku berarti ke kita kehendak tau. Puan Penny ya, kita kehendak, minta puan sekali baru. Kita selalu dekat, kini ku kita nya dekat nambah ke semua teh dalam amari nya nyonya sampai bertiga tingkat teh dalam amari dia.
0: Maka contoh aku tadi.
1: Oh ya, mah, nya aku nyebut baru. Oh, sampai bertiga tingkat, nak agak kena. Tu bisi maya pengerami, nak gua tanya pansuat. Oh, maya hari gawai, nak gua tanya pansuat. Maya Christmas, nak agak punya pansuat.
0: Maya nya pansuat nih.
1: Nak nemu, kanya disimpan jadi koleksi aja menyakini. Oh, jadi berundi-berundiang lah awak ke kita ngemuan penghidup ti sedang-sedang tu ada kumai kita ianya penghidup minimalis tu oleh nyawab kita ngau teratu lagi.
0: Okey, jadi pada peninga hanya tadi utai kepatut diperhati ke kita nanti kita dekat ngemuan ke gaya penghidup minimalis sikit aman nanti kita udah bisi mayu pinggai mangkuk dah beli kita nanti tanya nak dikenak kita baduk kita beli awak belu-belu bahan kita kebenaran aku bergak sikap orang kebakannya aku tu nanti bisi mendak desain yang mana curak gambar pinggai mangkuknya mana nada keperluan dia celi aku kat belinya tang ketika aku rindu mudah tanya lalu aku beli dia nyak lelas lagi nada dikenak simpan ya kadang-kadang lagi dalam kutai aku tanya. Okey, jadi pasti nyangkan orang lagi dekat nambah kini nama yang tadi utai kau boleh diperhati ke kita halbu kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis.
1: Aw siti lagi tete patut diperhati ke kita ianya lebuah meli barang anang nitiah ke pengingin tau ke pengasai ati aja. Laba lebuah kita nitiah ke pengingin kita nada limit. Lebuh kita ngasai ke pengasai, kita nyata dek nak nemu ke pengasai kita. Kadang-kadang runtun nanti kita itu kelalu kak tau ke obses ke siti-siti barangnya tua nyangka nak berasai dekat ngeluar ke duit lebih dapat ke barangnya. Amat kita itu mensia, kita sedikit mayuh pengingin kak kenya kak ketuk meh. Tang kita patut bisik kesedaran. Kati amat meh barangnya nak boleh nak dibeli kita tau ke kita sekadar rindu hati dekat beli aja. Nah ingat mega lebuh beli barang kemerat ke barang ti bisik kualiti ukai kuantiti kita selalu mendak barang mana amat barangnya dan kita nak nemu keni ke kualiti ya kita mendak seminat mendak kuantiti segi amat barang ti bisik kualiti mega regaya amat mau barangnya teguh oh, dikena kita puah dikena tua kat timpuah kepanyai labannya bisi kualiti contoh ya baka aku kalak beli kasut Puan Penny ya buat tahun 2011 ubah lalu kasutnya mega boleh dikena aku sampai dia tu 2026 berapa tahunnya kini kita mendak pengelamanya labannya bisi kualiti ya
0: ya laban kadang-kadang kita itu tadi mendak reganya murah di pasar beli-beli tu aja tang tu anak berundiang ni pengelamat tu ngena barangnya ne.
1: Ya betul nya kebuah sekali lagi ku madah anang nangi kedirimpu na ampi tam berarti ke kualiti mega ngau manah barangnya tan lalu tuan mega boleh ngena engau lama
0: ya. Oke, okay. Terima kasih pastor hanya di terima kasih ke saut nuan jadi bala peninga jurai ba topik penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu dekat ditampung kita baru ba tusun ti kedua ba minggu ti dekat datai laban awak kita ke serikat benar hamina dua ite perkara udah dipejurai ke kita hanya nama penguntung tak tau ke pengelebih lebih kita milih penghidup minimalis lalu perkara kedua ti dipejurai ke kita nya tadi hanya nama perkara ti patut diperhati ke kita lebuh kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu jadi ngarap ke kita terus buka lenggo kami minggu barunya nila laban topik tu dekat ditampung kita agi jadi pastor laban awak kita narai mayu hagi serikat benda aku minta nuan nyimpu ke dulu meh perkara ke udah dipejorai ketua bak dua iti perkara bak topik tu ti udah dipejorai ketua hari pun tadi pastor.
1: Au terima kasih kena ku nyimpu karena gaya penghidup minimalis ngau penglantai mental tu ianya dinga bela peninga kita patut berhati lalu meda utai ke dikenak kita lalu utai ke pengguna lalu nama penguntung nama pengelebih ya lebuah kita yang tadi hidup dalam minimalis dalam ngatur penghidup kita ruang bilik kita ku percaya Tuhan dekat nunjuk ke kita ngau penghidup ti sedang-sedang lalu utai ti diperhati ke kita kita patut berhati ke utai tu ngau mana awak kepulai ke mana maka ngagai setiap ruang bilik.
0: Oke, okay, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi hanya di bala peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, udah boleh sekedar perkara ke utai ke patut diperhati ke kita, bak topik ke diangkat kita ke minggu tu. Jadi pulai baru ngagai nuan Pastor nutup kita bak samping.
1: Oh. Apai kami tadi surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa, Tuhan ti ngempu dunia ngau surga. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas pengasih Nuan, ke udah selalu ngau kami. Lalu pian mega terima kasih ke topik ti palat padas tu. Ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelanteng mental, ianya cukup berguna bak penghidup kami orang Kristian ti hidup sedang-sedang. Lalu kami percaya Tuhan lebuah kami hidup sedang-sedang, lebuah kami hidup nemu ngatur ruang bilik kami nemu ngatur semua titik kemisik kami dia Allah Ta'ala cukup lantang hati lalu kami mega lantang hati lalu kami mega ngasai ke berkat kami datai ke belamaya lalu pengasih nuan diayan ke nuan datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan untuk sampi dari pinta kami semina di dalam ngau di atas nama Kristus Yesus kami udah bersampi. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Hanya di ngau tuk bala peninga tuk nakak program pelasa jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM kami ngutuk

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peningan semua. Sari tarimpa 2 bulan 7 2026. Hari kedua kita ibab bulan tiga tujuh tahun tu, yang harapkan kita semampai bergulai kami, meruan bergulai aku berlabuh hari dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam. Maka selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang, udah tu lagi pukul 6.15 kita bisik segmen Hello Y Bintulu, bergulai dengan DJ Seron. Udahnya pukul 7 lemai kita bisik program Jakun Sempama, lalu punya mega pukul 8 malam kita bisik program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Bekerja ketusun program kita di Sada Ari Limbang. Lalu harap kita terus bergulai dengan aku, mengkang bergulai dengan aku. Dan bila dini kita ke boleh bergulai dengan aku ke lemai itu di Sada Ari Limbang.

0: Ya, mungkin kami tadi ya, peningat semua lagu dari Marina Jara di kena merindang bala bujang-bujang kita ke baru je mulai kami di Sadari Limba Munyi Kaguari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu Begulai Engkau. Hello Wai Bintulu.
1: Ya, Meri, selamat lemai, selamat Begulai baru kita ba awak hello Wai ke sekali tu. Jadi nanti yang hari 4 nang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita ke terubah ke dikongsi ke aku untuk peninga berkawal dengan pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur gila 3 hari bulan 7 nya tu ngagai 12 hari bulan 7 tahun 2026 berpalan berpalan ngengkah ke kereta lot BDA sebawah. Jadi aku ngelansak sekedar hari atur pengawak 4 hari bulan 7 dia pekit Ratu Ibu Kebaya jam pukul 7 malam ba palan ngengkah ke kereta di lot BDS bawah. Udahnya 6 hari bulan 7 pengawak berjadi ke pesta sebawah 2026 ba palan ke Sebaka jam pukul 10 pagi. Jadi 10 hari bulan 7 dia pengawak senam aerobik program gaya hidup sehat ba depan kedai awan untuk ba pekan sebawah pukul 7 pagi. Lalu 11 hari bulan peninga dia sebawah bike show bukan sebawah dia megak jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai udahnya muak ke malam ba parking tok kepalan ngengkah ke kereta bisi Battle of the Band. Lalu 11 ngau 12 hari bulan 7 dia sebawah power boat race ba Sungai Kemenah sebawah berengkari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Pian megak peningah kami hari Bintulu FM bisik datang megak ba dia kita boleh bertemu dengan bala DJ dia megak ba depan kedai awan tu nanti kita ke kalak ngau pesta sebawah tahun yang tadi. Jadi kami bak palan ke Sebaka kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ya tadi berkawal dengan pesta sebawah 2026 ke Berengkadiatur Pergila 3 hari bulan 7 nyentuk dengan 12 hari bulan 7 bak sebawah. Jadi kita ngomong dengan berita kedua upis pengerai bagi Menua Bintulu dekat berjalan ke pansiat pengerai dengan Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai dengan anak mit bak Taman Yan Min udahnya bak Kampung Baru ngau nanga dia seberai pasar Lamak Tatau berengkah hari 14 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi berindiak ngonya peranak bak kandang durnya kita dipinta merik kerjasama ngagai pemusai tip jalai ke pengawak tu bala pemusai dekat ngena baju uniform ngau surat pengelala rasmi sepemanjai pengawak tu ialah Anang Irau Peningah laban jidak ya tentu ya berkena ke uniform penuh ngau merik surat pengelala rasmi sepemanjai pengawak tu ialah. Okey, nyata tadi berkawal dengan upis pengerai bagi Menua Bintulu ke berjalan ke pansiat pengerai dengan Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai dengan anak mit di Tatau. Lalu ke penudi untuk peningah Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu dekat ngatur makai malam Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu 2026 kena 22 hari bulan 8 tahun 2026 berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai 11 tengah malam ba sebengkah palan makai ke Tebilang di Bintulu. Jadi tuai pengabang diadang datai yangnya yang berhormat Datuk Sri Dr. Steve Rundi Utom Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Jadi penerang berkawal dengan pengawak tu ialah dia kita tahu bertanya ba Chairman Gereja Nyempu Dr. Kennedy Payeng ba lumur 013-855 2253 tau megak ngagai Mr. Steven Pasca bak lumur 012-8757-876. Jadi ini tadi peningah berita di kami di Bintulu bawa hello wai ke sekali tu ngonya boleh baru ngagai konti limbang dien. Terima kasih sama berjaya ke pengawal ngagai nuan dom selamat lemai megak.
0: Okey, terima kasih sama-sama DJ Yonte udah ngelansas sekedar berita lebih lagi Hello Wai Bintulu ya. Tak sekedar pengawak atau pengerami ke bisi diatur di Menua Bintulu jam ke dia tu.

Yang lagu hari Winning Albert. Aku kai lulung jam kita pukul 6.27 minit lemai. Ngagi kita ke di rantau Jalai ngarap ke berjimat mulai kediri ke rumah ya. Jadi namilah dini-dini kita berjalai kita ngarap ke Mujur. Lalu gaya hari di Limbang tadi bisi hujan memesik nak gebangan juga. Jadi ke bisi sekedar Jalai di menua kita yang tadi hujan baka di menua Limbang. Jadi ngarap ke kita sembampai jaga pengelikuan kita enggak sama enggak orang ke sama bertengah ke Jalai Alun ya. Jadi pian mega berita mana ngagai peninggal kita ke diau di Limbang kelebih lagi Limbang lawas inya siti pengerami ke dekat diatur inya pengerami ke disebut ke Naval Mini MOT atau ke Jom Gagar Limbang. Jadi penguat tu dekat diatur berlabuh hari 6 tu ialah 4 ngagai 5 bulan 7 2026 hari 6 nyentuh hari Minggu ba waterfront di Limbang. Jadi mayuh program ke dekat diatur lalu pengawal berperindang di atas panggau moga bisi diatur baka selama. Jadi kelebih lagi ngagai bala nembiak ke benuang bergigak ke pengawal jam ke dia tu sampal datai berserimbai ngau ke Naval Mini MOT ke diatur upis pengangkut menua Malaysia ke dekat datai ngamai siti pengerami ke cukup mana atau ke pengawal ke cukup mana lalu pian mega bisi diatur ngagai kita ke dekat berlagu karaoke atau ke pertandingan karaoke mega diatur berserimbai ngau pengawal tu. Jadi mayuh program ke bukai bisi diatur yang kaum siti agi tau ke siku penyanyi kita iban ke dekat merindang kita malam rinam inya depa masterpiece. Jadi garap ke kita sampal hari 6 ngau hari Minggu inya Jom Gagar Limbang. Jadi kita terus berperindang dengan lagu ke sekali terpeningat semua lagu Hari Ferdinand Leo.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Jadi ke sekali tu peningan semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung di YFM. Jadi pesan ke terubah. Tapi basang ke semua pesan ke tasulit yang jepai anak Alan. Ke dekat diatur 5/7/2026 hari Minggu. Belok 7 jalan Rimunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan menuju Kaban Belayan. Tau ke ngagai semua kengelalan yang cepai na Alan gau semua Kaban Belayan di nangga tulik kapit, nangga merama, nangga pulang, nangga sepulau, nangga setekam, nangga sud, nangga ngemah kenawit, rumah ngindang, benak sud, batang melipis, batang sungai gat, limbang, sungai manap suang, kapit sibung ngau sidak kebukai kena boleh dirintai ke nama dito pesan tu. Data dari Rabu ngana sulang berita kelebih siliak kita tahu telefon gagai lumur 0149879891. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngeta sulit Riti anak Ginda pesan ngeta sulit data dari Lita anak Nawul pesan ke bala Kaban Belayan ba pes 1 ngau pes 2 batang ai Ensawang Rakut Wang Wong Pandak Kampung Jabang Sebubut Panggang Pabuang Gerunggang Tabau Sumpak Sengkuang Nangaspan Lanja Indonesia Seriang Indonesia Badau Indonesia Ex Pemanca Jawa Na Jagit Bakarangan Muang Bedai Na Ginda Basungai Engkirin Suai Niah Skim Sekarang Ngarap ke Balak Kita Uliah Data yang itu pengawang Ketah Sulit Niah Riti Anak Ginda Jadi pengatur dekat diatur atau ke dekat diadu ke kena 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi baru rumah Kelvin Serdin Wong Panjai Lubuan tu. Begini dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang lagu ke bisik disediakan aku di Sadari Limbang.

Super Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kawal kau pengera Siti pekit ke dekat diatur di Limbang bunyi ke disebut aku tadi peningat ianya pekit Limbang Idol 2026 bersering baing Jom Gagal Limbang Carnival Mini.

MOT Ngau Aripa Hari Kejaya 2026. Jadi penguat paket tu adakah diatur kena 4 bulan 7 2026 bak amphitheater tebian Sungai Limbang berengkah hari 1.5 lemai nyentuh 5.5 lemai saringan awal atau ke renggat ke terubah lalu 7.5 malam atau ke lemai pentas ke penudi. Jadi prize ke mana nanti kita kemenang maya tu ilah. Jadi terbuka ngagai kategori engau atur ya atau kesarat ke depeket ke lalu hari bulan ndor nganyo nama udah ditutup 28 hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi ngarap ke kita itu tadi munyi kaku ke lebih lagi ke dekat bagi gak ke pengawak ngau mayuh company tau ke upis perintah ke baruah upis menteri pengangkut tu datai ke Limbang mai tu ila. Jadi ngarap ke kita datai sambal datai ba dataran atau ke ba esplanade di Limbang.

0: paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mbappe once again on the swivel.
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peningat semua program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu. Lalu Jaku Sempama kita ke terubah ianya liur udah diludah nak boleh ditelan lagi. Erti Sempama tu apakah kita ke berjaku dengan orang atau ke berjaya orang bukai jaku ke udah kelanjur atau ke pengawak kena mana udah kelanjur di kerja kita tentu ya nak boleh diambil pula lagi. Jalan kena Jaku Sempama tu baik hati ke pedias nyau kelanjur data jari serta mukut unggalnya ngena ngelik yang berdarah kati kungau laban liur udah diludah na uliah telan lagi banda benar ga rundi aku dan nesal ke penyalah diri bermuayanya tadi contoh ayat dikena kita ngena Jaku Sempama liur na liur udah diludah na uliah ditelan lagi ambil kebandingnya tadi ya contoh ke terubah jadi contoh ayat kita kedua. Kita juga tadi berjakuk ke orang jadi nak muka-muka orang ke di kejakuk ketuanya tadi nyau ninggal mansak kita nyau tadi nak nak perasan ke bisik belakang kita nyau tadi jakuk sempama kita ke terubah ke sekali tau
1: ni ke jakuk sempama tu ni. Ni mana lagi atau berapa kau? Mana hanya kau sempat mata? Nak murid rakau. Berarti nak murid rakau dikenok mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan atau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Andai, benung macam bob sempat mata jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempat mata.
1: Bisik programnya pihak?
2: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakok Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

0: urang lebuh kitai pula yari ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan, Dom?
0: Nuan ke, Flo? Andai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Nyemetek agi nuan ingga program jaku sempama.
0: Bisi programnya, Pia?
1: Bisi. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nyintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Tapi yang mengajak ke sempama kita kedua, ianya tebak sengkilo di rimpo. Reti sempama tu, ianya semak ke orang ke berjakuk cangka atau ke nyebut jakuk nyabuang ura belayak. Dia ya boleh penusah enggak pemerintah serta kiruh henti ya kena adat atau dihukum ke Tegal ya kena nemungi buat jakuk di rimpo. Jalan ingin jakuk sempama tu, sigi bisik penulah kita mensia laban selalu berjakuk nak mana serta nyabuang ura belayak. Nya ya kemari dihukum pengulu laban bertenah kurang curi utai pangan diri. Nya tadi, jakut sempama kita kedua tebak sengkilo terimpo, jadi ngarap ke kita kita di ke selalu nama atau nampak cerita sebubung apa anang meh nampak cerita sebubung apa anang baka sempama ke disebut aku tebak ngai kitanya tadi kena tebak sengkilo terimpo. Okey, nak kata dulu kita bergulai di jakut sempama kita ungkup ke minggu tu hari 4/2/2026 ke bisik bala peninga bisik jakut sempama tau kirim kaku dini dini indoor ba Facebook ka dini dini indoor kita tau berkunci kengka nama tu jakut sempama ke debay aku tu tadi kebenar jakut sempama ke selalu didinga jadi ngaga kita ke bisik penemu bisik penglandik bisik penau bawa jakut sempama ke jarang kita ninga jakut sempama ke bukai ke ndak kala dibay aku ti berkunci ke aku ba program tu kita tau berkunci ke ba program jakut sempama.

Hanya tadi peningan semua Siti lagu lama Ria Johnny Aman Keliang Tembawai. Jadi api bega pukul 7:30 lemai tu lagi kita sama mendengar berita lemai ke di tabur terus Ari YFM di Kuching. Kita terus berperindang lagu ke BCD tusun aku ke lemai tu.

0: Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jatuh sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengerai hingga sahup hari upis pengerai lima. Minggu hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9.

0: Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai hari 4 Sarito 2 hari bulan 7 2026 lalu ke Terubatu Batam Berita. BUWEG 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke bawah pengerami Music Borderland 2026. Pengerami Music Borderland 2026 ngadang disadang oleh merik penatai pemisik RM8 juta. Nyebatan berita lalu tu isi berita. Sarawak ngadang diri dikenyadi palan pemujur pengurusan air bak kandang menua adab kita. Tu dekat dikemujur ke ngenap pengawak pemansang gau awam perkara air gau air kamah antarabangsa Borneo BUWEG 2026 teka diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK berlabuh hari 15 ngagai 17 hari bulan 7 tu. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke pengeraminya ilak dekan durmandang ke pemujur sudah dijapai Sarawak dalam sektor air kelimpah hari temuka peluang kerjasama ngau menua-menua luar. Awam 2 tahun sekaliknya ndang pelasar ke cukup guna alai berkongsi ke teknologi innovation ngau jalai narit orang beranak ke pukuk dalam sektor air ngau air kamar. Datuk Seri Julahi mansut ke Jakut Tok buat gempuruk media BUWEG 2026 di Kuching. Sekedar perkara teka dikerandau ke buat awam nyaila ianya pemar ketika iklim kuda berubah, perkara pemindah orang ngagai kanan negeri, ngau isu pengelikun sumber air kemajak tanggul buat renggat dunia. Kira 1,500 ikut pengari, 2,500 ikut temuai pengawal dagang, ngau lebih 70 ikut eksibitor hari lebih 109 bengkel menua disadang dekat datai ngagai pengerami toila. Perintah Sarawak dekat nerit kagai atur pengelikun, ngau pengawak nerit kadat berserimbai ngau pengawak ke ngatur pengerami Music Borderland 2026. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka atur bakatuk dikenentu ke pengeraminya boleh diatur ngau likun serta nak dikacau penyalah ke bergaul ngau dadah. Semua raban patut jalai ke ungkup pengawak direk alai nentu ke risiko penyalah bakanya boleh dijaga serta dikurang ke ngau naka uliah. Ia maksud ke Jakut Tok Baawum Pengarang Media di Kuching. Sekedar riatur ke bisik di pejalai ke ianya nganjung mayu hagi pemesai penerik adat gawak ngena pakaian periman kelimpah hari ternyaga pintu penamak ngena ukui penyidik kena dagang orang kemai dadah belalai. Berbangunnya pengerami Music Borderland 2026 disadang oleh merik penatai pemisik kira RM8 juta ngagai Sarawak. Orang tengepun ke pengerami tu Tiger Ming madah ke pengerami Music Electronic EDM ke pemaduk besai di Borneo nya disadang oleh mata antara 21 ngagai 22,000 ikut temuai datai bos pemanjai 2 hari pengeraminya ke diatur. Diatur kena 11 ngau 12 hari bulan 9 setengah hari tiket dan udah dibeli orang tajapan lagi bisik timpuh lebih 2 bulan sebedau pengeraminya ke diatur. Ia madah ke sukung ke cukup manah ngagai pengeraminya megak sama dengan merik penguntung ngagai industri dagang temuai. Tau oleh diperhati ke hari sekedak palan dur bermalam di Santubung ke direput ke dah habis di booking. Pengudah mayan dur ngatur pengeraminya dipadah ke dalam bulan 4 tu kemari. Langgur pengawak tikang mansang ke projek umai nangka blok G kira 500 hektar pemesai di Daro boleh nulung negap ke pengelikun stok barang pemakai serta nambah ke hasil padi di Sarawak. Kaban Kaunsel Negeri Setak Daro Dr. Safi'i Ahmad madah ke projek umai ke berdandangnya nang sebengkah hari inisiatif strategik dikenang latih ke pemansang sektor bertanam tupik di Daro. Projek tembaga oleh nyawup mengangkat ke pemansang ekonomi bak kandang menuanya ariatur tenyedia ke peluang gawak serta mansang ke infrastruktur bertanam tupik ke lebih berurun serta meruan. Dr. Syafi'i Ahmad mansut ke Jakutu lebuh yang akan nguluk pengawal randau ngau sesi libat urus ke projeknya di Daro. Ia madah ke pemujur projek besar bakanya dan berpanggai buat pemerhati hati ngau sawup dari semua raban lebih agak orang ke bempu tanah ngau raban ke bekaul. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek ngangkat ke pemanah jalai kampung Kesinduk ngau Dewan Kampung Kesinduk bisa udah dipjalai ke kena ngintu pemanah perengkaguna Mensia Mayuh ba menua pesisir. Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi madaka projek ngadu ke jalai kampung Kesinduk dekat dikerja ngena belanja RM200,000 lalu Dewan Kampung Kesinduk dekat digagak manah kaget ngena belanja RM435,000. Rengka guna ti mana hakiknya ukai seminak dekat mudah ke pengawal orang Mayuh bandurnya dan mega boleh dikena nyukung program ke Mensia Mayuh serta negap ke pemansang sosioekonomi bak kandang benuanya. Ia maksud ke jakut tu lubuh ia ke menjadi projeknya di Sebuyau. Upis Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah merampas insap ngawai bisa nak bercukai jadi pelabak ke bungkus RM1.21 juta yang kaum duti ngau cukai. Barangnya dirampas bah 4 operasi merasa ngenyit kediatur di Sibu dalam pun bulan 6 tu kemarin. Direktur Upis Custom Menua Sarawak, Datuk Norizan Yahya, madah ke lebih 31,000 liter air bisa dengan 490,000 batang insap sudah dirampas bah operasinya. Ungkus semua barang ke dirampasnya dipelabak ke lebih hari RM362,000 lalu penyampau duti ngau cukai bah barangnya ke bungkus lebih hari RM851,000. Modus operandi kesto ianya nyimpan barang tuk barumah sebedau barangnya ke dijual bak kandang menua nyampu. Berjakuk bak gempuruk pengeram berita di Sibu pagi tadi, Datuk Norizan madah ke kesnya dia tuk, benar dipansiak ngena Seksyen 135(1)(D) Akta Custom 1967 ketegal tengemuan tau ke nyimpan barang tak bercukai, tau ke barang tidak dikemendar ke dibaik hari menua luar. Institution ruang bilik engkau sekolah patut bersawup nagang kes salah guna dadah kenyau hari peringkat sekolah. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian, Royston Valentine, madah ke pengawal ngelaban penusah dadah patut dipejalai ke ngawatur di komprehensif dikenang ada kerabat orang tengemuan penakal serta tak dikacau penusahnya. Yang maksud ke jakut tu lebih akan menjadi Kem Pintar 2.0 bagi menua mukah 2026 gau program pemerata keluarga kediatur bagi Dewan Sekolah SK Kampung Petanak di Mukah. Program dua harinya dekat lumuk ke 100 ikut nembiak tahap 2 hari 9 buah sekolah dalam menua pegai Mukah. Programnya diatur oleh nerang ke ngagai bala nembiak tu pasal pengerusak ketegal salah guna dadah kelimpah ritenggirik sidaknya engkau disiplin, identiti engkau pengeransing nyadi ketuai. 23 bengkah gerempuang pengerja pengawak di Sarawak sudah nerima grant program bagi perkara gerempuang pengerja pengawak PHEKS tahun 2026 kebulih RM310,000. Tuai Sekretari Baupis Menteri Perkara Pengerja Pengawak, Datuk Azman Muhammad Yusof, madah ke geran tu diberik kena nyawup gerempungnya ngatur mayuh macam program. Tu yang kawum program ngelatih ke tabik urus ofis, pemansang bala ketuai, ngau pengawak ngangkat ke pengelandik bala kaban gerempung tu. Ia maksud ke jakut tu bahawa pengerami nunjerah ke geran PHEKS di Kuching. Berbangunnya Datuk Azman madah ke agih belanja terbekawan ngau gerempung pengerja pengawak patut benda disernih kena nentu ke pemansang ngau pengelantang raban pengerja pengawak semampai dijaga setipat ngau pemansang ekonomi ngau ubah bak market pengerja pengawak kemayar itu. Perkara tiban satu oleh nyawup negap ke agih tanggung pengawak gerempungnya jadi ke pelasar untuk berjalai ke program pemansang serta nambah kasil pengawak. Pengawak tinyerini hakia belanja atau megak boleh nyawuk berarti ke penyampau belanja ke diguna, ngambil ke gerempung pengerja pengawak boleh ngatur pengawak sidak, ngau cara tulis merempas ke besai. Nyalai yang ngarap ke pengawak tinyerini hakia belanja tu, dekat boleh diputar ke sebedau sidak keminta diberi hakia belanja ungkup tahun baru tu ilah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. BUIC 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke buat pengerami Music Borderland 2026. Pengrami Music Borderland 2026 ngadang uliah merik penatai pemisi RM8 juta. Yang nak berita kita ke lemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani. Jalan kita terus ke awak sadar lemai kita ke lemai tu. Agi terus gulai ke YFM di Limbang. Jalan terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Badi. Dia dah macam berita lemai ke di Tabu Terus Raya YFM di Kuching. Dia tu kita gulai kami di sadar hari Limbang.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Jadi pihak megah peningah pengerami ke benung diatur jam ke diatur di menua lawas ianya bunyi ke disebut aku ngelama tu irau aco lun bawang ke berkah diatur berlabuh hari itu 2000 bulan yang 5 bulan 7 2026 jadi mayuah bengkah pengerami ke bisi diatur ke limpah hari mandang ke main asal atau ke tanah asal hari bangsa Lumbawang pekit pemajak gamal induk Lumbawang gau mayuah lagi pengawak atau ke pekit ke bisi diatur di menua lawas jadi gagai kita ke di lawas atau ke bersemak dengan menua lawas sampal datai ke lawas ngambil ke ngericah kage pengerami irau aco lun bawang kali ke 39 tahun tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

0: Yasmina di YFM Limbang.
1: Ya, maya tu dia kita bergulai ba program nadai kelama nadai ke baru kelebihan kita ke rindu ninga lagu-lagu ninga lagu Iban, lagu lama Iban ya, kalau ke PC ba TC radio. Kalau kita mulai ngau aku nyentuh ke penghujung program tu lagi. Jadi ini kena ngepun ke program nadai kelama nadai ke baru. Aku nyendia ke sekedar lagu-lagu lama ke uleh ngasuh hati kita ridang ke malam tu. Kita terus bergulai dalam program nadai kelama nadai ke baru.

Hanya tadi peninggal semua sekedar lagu ku dah ditebah ku kena kepun ke program ada kelaman ada kebaru lagu ke terubah tadi. Lagu anang nuan nyeleng-nyeleng ditangkan ke joget lagu jenaka. Udah nyat tadi Regina Seloma anang gua ringat sulu. Kita ke agi bergulang aku. Terima kasih Mama Yo. Api megang kita ke baru aja datang di rumah kini. Kayaknya baru datang di rumah atau ke baru gawak kini kayaknya siap malam. Harap ke kita likun oleh pengawak ke di kerja kita likun. Lalu terus ninggal ke program ada kelaman ada ke baru lagu kita ke sekali tu. Lagu dari Francis Harris dikenang Anang disebut Anang.

lagu ke penuli dikena nutup program Nadai Kelama Nadai Kebaru Jimmy Nyayang Bungai Urang. Jadi aku terus pelabur aku maca sekedar pesan berat ke BC di di YFM, BC Dianjung kita di YFM. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan bersemayang itu 100 hari ngau muain terbalu. Data dari ex-cigu bayang anak utak dekat madak semayang satu hari keniang bini ya. Nurin anak bentai serta ngambil terbalu kena 11/7/2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi baru rumah panjai tu rumah Maureen anak Michael John tebal batu lintang undut. Jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Kandis Sengkelili Seramat Bukung Mario Tambak Kumpang Pauh Sebangki Panjai Lubantu Bintulu Sepata Undup Liu Pagu Sebangkui Undup Sebujuk Tetingkah Tinting Kubal Batu Lintang Rampu Wi Sekayu Batang Lintang Undup Langau Indonesia Gau bala bukai kena boleh dirintai berita kita semua diminta datang yang gau ngintu pengawak 100 hari ni yang nuri dana bentai. Jadi barang siapa ke nombor pesan kesilia kita tak telefon ngagai nombor 017-8084-069 ngagai bayang anak utak yang laki ni yang tu. Jadi apa yang megah ke Siti tu peningat semua pesan kata sulit ngau nyuan tebalu Frankie anak sigai pesan tu datang dari Jeffrey anak sigai madak ke pengawal tersulit ngau nyuan tebalu niang Frankie anak sigai pesan nuju ngai kaban melayan ke ngelala niang bananga ansawi ansawi pada rajang kapit rumah panjai asal apa niang sungai Koyan Asap Belaga sungai Sibau Ili kapit sungai Sibau Ulu kapit Sungai Angau Kapir Rumah Richard Ulu Merirai, Rumah Guyang Merirai, Rumah Ajat Kerangan Layih, Rumah Mulih Kerangan Besai Balih, Askayu Ai Antuloh Merirai, Rumah Jake Nanga Antelawan Balai Kapir, Nanga Antawau Balai Kapir, Rumah Jantai Nanga Antelengau, Taman Kenari, Desa Kemuyang, Sibu Jaya, Nanga Kabah Tadak Kerawit, Batu Niah Miri Indai Nanta di Brunei atau ke Limbang Jabatan Kesihatan Sibu PPK Sibu ngau kabar melayan di sebaran dur alai kena oleh disebut itu jadi atau pengawal dekat dia tu baka begato hari 3 hari bulan 7/2026 pukul 7:30 lemai hari 5 nguan ulit ngena adat semayang 4/7/2026 pukul 8 pagi hari 6 ngetas ulit lalu nyuan terbalu lalu pengawal tu dekat dia adu ke nombor 1B Lorong Kemuyang Timur Uya Sibu. Jadi petang kesilia berkawal dengan berita tu kita tahu WhatsApp ngagai Jebri anak Sigai menjadi ni yang 0178025243. Jadi nak tu dulu kita bergulai pesan berat kita ke sekali tu. Kita terus ninggal ke Siti lagu baru megah lagu Ari Unan Morjun termegah sebenarnya di YFM Limbang.

Ya, lagu Hari Unan Merjun Terbegah. Ha. Kita patut merasa terbegah di dunia atau keningga. Ngembuan Apai, ngembuan Indai, ngembuan Kabah Melayan, ngembuan Suku Juru ke Cukup Badas ya. Okay, sebenarnya aja ngembuan laki, ngembuan bini neh. Kau semua orang ke Cukup Manah begulai ngom kita. Kita patut terbegah nah. Bunyi ke lagunya tadi peningga. Jadi Siti lagi pengerami ke nintiang bulan ke bisi diadu ke di menua Limbang, ianya berkaul dengan pesta Ria Limbang kedekat itu 8/12 hari bulan 7 2026 ba Nur Paking atau kengengkah ke kereta lot 77 atau ke Paking Mara. Jadi bisi sekedar artis ke dekat Berinang kita mayanya nang nintiang bulan sudah itu ngangau artis. Jadi sama kita berami bakawa ngau pengerami pesta Ria Limbang ba bulan di ketujuh tahun tu. Jadi mayuh pemakai-pemakai ke bisi di sedia ke ngagai kita ke bisi datai mayanya kelimpah hari kitanya tadi ngemai diri sebilia. Bergelumo makai atau ke meda orang belagu kita berperindang ke penyanyi ke bisi merindang maya tu ila. Jadi kelimpah harinya pengawak tu dikena nyungka ke penatai pemisi ngagai orang dagang di menua lima. Kita terus berperindang ngau lagu ke Siti tu lagu hari Lucy M.

Ya, lagu dari Luciem, Tulang Besi Urat Dawai. Tinggal 18 minit lagi kita mengkang bergulai di Sadari Limbang. Jadi pesan ke kita ke sekali itu, pesan kita sulit lalu ngelumbung datang dari Robert Louis Nyanggau. Dari kesias bilik madah ke pengawal kita sulit lalu ngelumbung. Niang tua ya, Puan Satang anak labang atau ke Indai Diang kena 4/7/2026. Jadi pengawal nguan ulit malam 3/7/2026. Ngetas ulit pagi 4/7/2026. Jadi lumbung malam 4/7/2026. Jadi pesan ke Kabang Belayan hari Nanga Sebiro Balih, Nanga Tawau Balih, Nanga Gaat Sungai Sud Pasar Kapit, Nga Kucing serta semua Kabang Belayan Bukai kena boleh disebut itu bagang. Jadi pengawal tu dekat di Adu rumah nombor 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya Robert Louis Nyanggau menantu niang atau ke jeno anak mandin anak niang. Jadinya tadi pesan ke bisi di anjung ke sekali itu. Kita terus berpindah ke Siti lagu Arif Fazil Bekalih Hati.

Lagu Hari James Ming di Ninuan Sigi aku gagai. Jadi pukul 9 malam tu lagi pakai selama kita dekat hingga ke utama 9 atau ke berita hari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkat ke program Permina Malam di YFM di Kuching. Jadi ngonya mupo dulu aku ngarap ke maya ke bukai kita bertemu baru ngarap ke terperindang belabuh ngau. Begulah yang aku belabuh pukul 6 untuk ke penghujung program. Jadi terima mail aku ke penudi. Dia kena tinggal ke program aku ke lemah itu lagu hari ABJ. Ukai ngaji rangkang ngacok mata.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan Duhala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, merangka Menteri Luar Negeri, Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Baik, itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di itu perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejadian utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia dan Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar

5,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelingiknya. Nerima penguntung arif nyawa tilip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lumsai tinggal di ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalai alun tu mujur ngurang ke penyekut yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat lalu bubulak ke jakut dari pansut ke penyakal timadai ke perintah nempayak ke pemansang perengka ke dikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditembuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meri pampas RM370,000 ngagai tiga bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 4/2/2026. Okey, jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Smoking Tengah RB dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 malam yang tengah hari pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi terima kasih ngagai pengeluar program kami dari stesen YFM Limbang sudah mulai kita berhingga pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi dia tu mulai baru dengan kami hari YFM Iban RTM Kuching dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam. Okey, jadi lalu ke semua kita dengan kami di Kuching bakal selama dengan kami dengan frekuensi 101.3 MHz serta bandur-ndur kebukai boleh dengan kami dengan frekuensi radio YFM ke semak ndur kita dia pemegang boleh dengan kami dengan acara online kita boleh download aplikasi RTM Klik dengan kami dengan website atau ke portal radio.rtm.jovi.my. Okey, pemegah My TV. Okey, selamat dengar ke kami 3 jam berhingga hari itu yang tengah ke pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, kita ibu perina kau lagu ke sekali itu lagu Roslina Biluang kau lagu ke diberi nama Buyan Kediri.

Ya, Raban tajuk remawa ngau lagu Anti Meh Aku Majam. Kita ke dia tu 9.32 minit malam. Okey, sekelagi meri selamat malam. Selamat dengan ke kami dalam segmen Tekau Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, nak ngira dinindur terdiau jam ke dia tu kebenar dengan ke kami. Sekali lagi tadi di negeri tau ke rumah panjai kita ke dia pemenuh sisir. Okey, kita ke benuang dari kereta barang tu jalan jam ke dia tu. Ngarap ke sama berjimat kita ke benuang gawak shift malam kini. Tau ke kita ke benuang namanya udah gali nganti kat tindu aja. Okey, terima kasih lah banagi segulai sejalan dengan kami dalam segmen kita pemerintah malam YFM. Okey, jadi peningnya berkongsi dengan kita info gayari di kongsi ke upis ting mata ke gayari atau kejumatan meteorologi Malaysia. Okey, muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak ke nyadi ba sekedandur baka Suriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu gaya rimana di Kuching, Serian, Ngau, Semerahan. Nah, yang jadi nyama tadi info ke di Anjung tak ke di Mel City Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Terima kasih. Ngagai pemesai rupis ting mata ke gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kita kediau di Bintulu. Di Bintulu, di Tatau, tak ke di Sebawah. Selamat malam menuju kita semua. Kita di Bintulu. Tentu ya boleh ingat ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, jadi sudah kita dengar ke lagu nangkan kita lagi. Aku mai kita berhati ke City Info ngenang berkawal ngau Pesta Sebawah 2026. Okey, kita dengar ke dulu lagu ke sekali itu bulan kami pemerintah malam YFM.

Ya, kita kediau di Bintulu. Okey, di bagi menua Bintulu. Kali lagi kita kediau bak pelilih menua sebawah. Okey, itu ngenang berkawal ngau program atau ke pesta sebawah kedekat diatur berengkah pagi lah 3 bulan nyentuk nyagai 12/7/2026. Okey, ke diatur bak palan dur engkah kurita BDA sebawah. Okey, pesta sebawah bunyi daripada kata tadi 3 nyentuk angkai 12/7 atau okey, kalai pentas rakyat ke diatur nanti malam 7 malam ba palan dur ke kurita BDS Power. Okey, 3 angkai 12/7 udahnya pekit pekit ratu ibu kebaya. Okey, itu dekat diatur ke 4/7 pukul 7 malam ba pentas utama tekan dur ke kurita BDS bawah. Okey, udahnya pengawak berjadi pesta sebawah tu tau ke majlis perasmian dekat diatur kena 4/7/2026 pukul 7 malam. Okey, udahnya 11/7 sebawah bike show ke diatur ba waterfront sebawah 8 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Udahnya 11/7 muak ke malam megak 7 malam ba pentas utama ndur ingkai kurita BDS bawah tu diatur Battle of the Band. Lalu 11 nyentuh ngagai 12/7 7 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai Sungai Kemenas bawah diatur sebawah Power Boat Race 2026.

Ya, nyari nya bebingan ngenang berkawam ga pesta sebawah ke diatur 3 nyentung age 12/7/2026. Okey, terima kasih dengar. Lepas lagi terus dengar ke kami YFM. Jadi pukul 10 malam. Salah sebut eh. Pukul 10 malam bekas laman door kami nabur ke berita malam hari YFM Ibanar Tim Kuching. Okey, kita kebaru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Kelebih lagi kita kediau di Miri. Boleh dengar ke kami kena frekuensi di Miri 95.7 pemegang di Lawas. Okey, 101.1 FM. Okey, di Serian 106.9 FM pemegang di Seriaman. Okey, di Seriaman ke di Betuang ke serta Bandur Ndur ke Bukai. Selamat dengar ke kami kena frekuensi radio FM ke Semak Ndur kita dia. Okey, harap kita dengar ke lagu Raban Majestika ke sekali tu lagu ke diberi nama Gila.

World Cup 2026. Hari 5, 3/7/2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: arah ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

Selamat malam, dia tu Kemena Borka Berita Malam 27/2026 malam hari 4. Jematan Batang Lupar 2 disadang dekat dibuka ngagai mensia mayuah hujung bulan 8 tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugiamba semada projek tu lebih 91% tembok pengudah struktur kepenudi jematannya disambung serta dipenyadi kenengah final stitching ceremony sehari tu tadi. Projek ngagai jematan baru tu dekat ngemandak ke pejalai antara Sri Aman ga Betuang hari 73 km ngagai 37 km aja. Jematan kengembuan pemanjai 870 meter tu bisi dua itik menara kabel ngau peninggi 145.5 meter lalu nyadi kia dikelala nyadi jematan kabel ke pemandu tinggi di Malaysia. Jematan temaga disikap ngau luruang navigation pemesai 200 meter dikenal tentu ke berjalai kapal ndak terjanggal maya air pasang besai bak batang lupar. Jematan keberga lebih 223 juta ringgitnya sebagai hari pemansang Sarawak Second Trunk Road dinyambung ke enam menop sisir hingga menua ulu kala itu dekat mantu nyungkak pemansang sosioekonomi kandang menua itu. Kira 100 ikut pemain golf junior amatur hari 10 buah menua dekat memasuk peket terbangsa golf junior Piala Premier ke-23 kena 13 ngagai 17 serbulan 7 tu di Miri. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak MySet Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pekit berprestijnya dipasuk sekedar menua nyengkau Malaysia, Indonesia, China, Bangladesh, Thailand ngau Myanmar. Ya, madah munyinya ba'um karang berita pengudah nemuai meribasa ngagai premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching sari tu tadi. Rambau penemuanya yang ngau Sarawak dari gerempung Golf Sarawak SGA nyuak ke trofi pekitnya ngagai premier. Berapa ngunya Presiden SGA Hoan Ki Hok madah pekit ialah bisi 4 kategori umur berengkih hari umur 8 nyentuh 16 tahun. Yang madah seminat pemain tip madu nyulut aja dipilih menua derimpu ngau masuk pekit tu ilah. Sukan pickleball di jampat mansang di Sarawak udah mantu nyungkak pemansang lumba ngomain serta dagang temuai menua tu. Menteri Nembiat Lumba ngau pemansang roda dagang Sarawak Dato' Sri Berkarim Rahman Hamzah madah sukannya dia tu majak dikelala serta ngerembai ngau jampat udah mujur mata mayu bengkeh rungkat orang tidak ngira tika sumur nyengkaum sidak kebumur ngelui 50 tahun bising jauh ngami bagi. Ya megang harap kesukan tu boleh dipekit bak pekit sukma ti dekat datai. Dato' Sri Rukarim Rahman Hamzah madah munyinyat lebuh ngelancar ke pekit Borneo Pickleball antarabangsa 2006 di Kuching sehari tu. Pekitnya dekat datur kena 7 ngagai 12 serbulan 10 tilak bak Pickleball Malaysia Kuching. Lebih 500 ikut pemain hari Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, Yau India dekat ngau masuk pekitnya. Opis Menteri Pengerja Pengawak Kesuma udah ngungkup ke 6.1 juta ringgit hari baru program perkara gerempung pengerja pengawak dikenak negap ke aktiviti gerempuang pengerja pengawal di serata Malaysia. Kepala Sekretari Kesuma, Dato' Azman Muhammad Yusof madah, hari penyampaunya 3.5 juta ringgit diungkup dikenap jalai ke aktiviti gerempuang pengerja pengawal. 2.6 juta ringgit disedia ke kenap jalai ke program outreach ngau tangguh pengawal Rama Koprat CSR. Di Sarawak, bisi 23 gerempung pengerja pengawal udah mujud nerima agih belanja, harinya belanjanya hari 60 peminta ke diterima. Penyampau gerempung pengerja pengawal tim ajak nambahnya berguna ke pengawal mansia baru agih belanja ke bisi dia tu ngambi. Mau agih program timur impas tinggi oleh dijalai ke penguntung pengerja pengawal ngau gerempung pengerja pengawal. Ya, madah munyinya pengudah berjadi ke pengawak nyuak ke Grand PHEKS 2006 Renggat Sarawak di Kuching.
Ngenam kerabukai, upis Menteri Pengerja Pengawak ke Suma mega benuh mansiak perkara berkawal ngga pengurusan Pengerja Pengawak Ari Benuh Luar di Manhagi Kerbagi di Semenanjung Malaysia. Pengawaknya dibijalai ke ngenak sawu upis Menteri Dalam Benua KDN. Berbangunnya ungkup Sarawak Ngosabah Perintah Negeri sama bisicara ke Derimpu bak proses pengurusan Pengerja Pengawak Ari Benuh Luar. Ngalai, nengah macam pengawak ngangkat ke pemanah tidak berjalan ke perintah, ya bisi benar pengarap aturnya dekat oleh merimpas positif ngagai ekonomi menua, serta oleh nangkup peminta pengerja pengawak Ari Benuh Luar di Majak Nambah bak mayuh bengkah sektor. Ngadakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelingiknya. Nerima penguntung arif nyawa tilip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lun sai tinggal di ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan lun tu mujur ngurang ke penyekut yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terdikena laban jalannya timun tamagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat lalu berbulak ke jakut dari pansut ke penyakal timada ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalalunya ditembuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagak bak pujud. Perintah sudah meri pampas RM370,000 ngagai 3 bengkia genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutung Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur negara rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalai ninya ke pemerintah malam YFM begulai ngawa ku Raja Booking ke RB dalam pengelama 3 jam berhingga pukul 9 malam tadi nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi kita ke berong online ber Facebook jam ke dia tu kita ulang.

sekedar rekomen ke udah di anjung balakaban kita bawa Facebook kami Alex Delta Bina Watabarau yang mada ke diri hari batu 6 Jalai Penderusan Kuching. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati, lagu hari What Rock di kena merina semua balakaban. Mayu balakaban di tag dia. Okey, ngau jukusan. Salam rindu, salam sayau. Salam Malaysia Madani Raya di Santuni ku ya. Okey, Emilia Emiri je soalan DJ. Madah ke diri hari USM Pulau Pinang. Nanti boleh ya, minta main ke lagu Melegai Pengrindu kedai by Igu Anthony di Kinabrina semua belakaban. Okey. Ngau jukusan. Ya madah ke diri ndak betah ngagai sida sebilik di Sarawak ngarap ke bertemu meh dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey. Lengunai nai soalan DJ Rajes, madah ke diri Selangor minta main ke lagu Ambai Ti dulu di by Josephine Jalin kena merindah bala perinya. Ke ngelalaku meh enggak bala perinya setia WFM ke belau tindu. Terima kasih DJ sama-sama Richa Unup. Selamat malam DJ Arbi, selamat jalan ke Mengawang Yanuan. Mana hari hari kami bajalai Simpang Semuncan. Nanti boleh ya, minta Nuan main ke lagu Richard Lee, lagu Aku Di Tempaya. Di kena merina terimpu, ngau belakaban Facebook ke selalu nuju pesan meh, ngarap ke sidai itu berindang. Okey, Siti lagi, Alice Spencer, selamat malam, selamat jalan ke Mengawang Rajes. Madah ke diri Rekapit minta main ke lagu Heli, lagu ke diberi nama Pelakon di kena berindah terimpu, ngau balap dengar kebuka ngarap ke belak terperindang. Jadi malam tu lagi tinduk jenak kita. Terima kasih di Jarmi sama-sama. Jadi nyak sekedar komen KBC dan jom balap dengar kita, balap kaban kita bawa Facebook kami YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu Lily Steven ngau Jeffrey Nyaloy ngau lagu Bersumpah Tetap Bergulai.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau Mayu Agi Kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okey, data ha, baru dah merina kita semua. Kalau lagu kita beri nama Alau Sis atau ke Hello Sis. Ha, jam kita ke dia tu 10.22 minum malam. Okey, terus dengar ke kami pemerina malam YFM. Okey, jadi lagi macam komen bak Facebook YFM Iban. Tang sebelumnya pukul 11 malam lagi, nyentuh ke pukul 12 tengah malam, kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, Nur aku merina kita ngau lagu-lagu. Okey, dalam penggelama sejam. Okey, macam komen bak Facebook YFM Iban. Yen Will, soalam Jess, minta main ke lagu Siku dalam Seribu, lagu hari Lisa Jean featuring Masterpiece. Ngau je pesan, selamat berjalan ke penyawat. Thank you ku ya, sama-sama. Okey, tu penanyi kita Federlin Leo tu semalam di JRB minta Nuhan main ke lagu Tebak Sibahan ku ya. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, Ayu Bir B, semalam DJ Madaka diri Aris Selangau minta main ke lagu Selamat Malam Sulu Ari Roslina, lagu tu ku ya dikenal berina semua peninggal YFM Iban. Ngarap ke semua gerai selalu mujur dalam semua penyawa. Lagu ngaga DJ berjimat maya pula lagi ko ya. Terima kasih Ayu Birbi. Komen Ari Gary Mead, semalam DJ selamat berjalan ke penyawa, selamat malam ke menuju semua belinya YFM Iban, minta main ke lagu Anthony Sun sebarang lagu meh kena merina dirimpu ngau semua orang ke ngelala bah sebarang nur sediau. Ngarap ke semua gerai selalu serta mujur dalam semua penyawa. Okey, Abak Dum Madah Kediri Aris Munjan minta main ke lagu sebarang lagu dituju ke semua kenglala. Nak boleh dirintai ke semua nama ngau jakusan. Selamat terperindang meh ninya YFM ku ya. Okey, selamat malam ke nuju Ramli Li. Nah, selamat malam, selamat berjalan ke penyawa. Ngarap kita semua sihat ceria-ceria selalu, layan tu Madah Kediri Aris Sibu ku ya. Boniface EP maka si komen soalam di Jerajes Madah Kediri Aris Lepin bakal ke malam tu minta main ke lagu Johnny Aman. Dikidam rinang semua belakaman Facebook ngau nuju semua orang ke ngelala nau lih disebut magang nama bakal ke malam tu. Okey, Mary Nanta maka si komen soalam di Jerajes selama pilih ke penyawa. Madah ke hujan di kapit malam tu ku ya. Minta main ke lagu nama tu aku tetap sayang Ari Duna dikira merindah semua orang kengala ngau semua keberadaan tinduk meh ke malam tu balakaban Facebook balakaban WhatsApp nyajak DJ. Terima kasih ya. Terima kasih, kita kudang anjung komen komen lagu peminta, komen pesan rinati bahawa Facebook kami YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu Tony Rumpang ngau lagu Darah Bajik pemegang bisa lagu Ari Heli lagu pelakon kebisi diminta balakaban kita kebisi komen tadi bahawa Facebook YFM Iban.

Workout 2026 Hari 5 3 hari bulan 7 2026 Round of 32 Spain bersatu dengan Austria Pukul 3 dini hari Live by Sukan Plus Pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia Live by TV OK Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria Pukul 11 pagi Live by Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

World Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, terima kasih dengar labah. Nagi terus segulai sejalai dengar ke kami pemerintah malam YFM malam hari 4 okey 2027-2026. Okey, terima kasih mega kita ke agi online ba Facebook, kita ke undangan jong komen lagu peminta. Ngau pesan rindu hati. Okey, ke sidan jong kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey, aku maca komen ke sekali itu Boniface EP. Soalam DJ Rajes, mada ke diri Aris Lepin. Minta main ke lagu Juni Aman ku ya. Okey, Mary Nanta, soalam DJ selama ujalai ke penyawa. Itu dah dibaca tadi. Okey, Bulan Pegari, soalam DJ. Selama ujalai ke penyawa, minta main ke lagu Michael Learn to Rock. Take Me to Your Heart. Ada kita merindah terimpu. Okey, dikira beri nama lakaban Facebook ngau semua orang keng lala. Okey, komen ke sekali itu Ari Alexis Dewi Biju. Selamat malam DJ. Ngarap ke Mujur ngerejap ngawak malam tu. Gaya hari kami di tu mana ku ya. Minta main ke lagu Menjadi. Lagu Ari Raban Masterpiece. Dikira beri nama semua orang keng lala. Ngau cukusan. Ngarap ke semua terperindang. Pemegang selamat malam. Terima kasih di jalan sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam DJ, selamat malam menuju semua. Kita ke benuninya Radio YFM ku ya. Ros Liao mengkapsi komen untuk dinya. Selamat ngerejap nyawa, ngagai nuan DJ. Mana hari kami di Bayan Tasik malam tu, minta main ke lagu lama, Dini Alai Nuan Bulan. Hari ini yang Michael Jumat. Kena merindang semua orang kengala. Keberarti untuk bakal kenal untuk kuya. Okey. Agi komen untuk berinya. James Pangeran. Soalan DJ Raja. Selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu Kumang Ba Ati. Andre Arif. Dikena merindang semua balai kaban Facebook. Ngau Yusan. Harap ke semua peringat atau perindang dengan ke radio YFM Iban. Bakal ke malam tu. Soalan. Tinduk jenak ke malam tu kuya. Okey, lagi macam komen ke buka itu benda. So, Jose Marino, soalan DJ, selamat jalan penyawa, madah ke diri Ari Kuala Lumpur. Nanti boleh minta main ke lagu Anderson Nyalai, Gai Jauh Nuan, kita perindah semua orang yang lala, ngarap ke sama terperindah, main dengan ke YFM. Okey, udahnya, Catherine Robbins, soalan DJ, selamat jalan penyawa, madah ke diri Ari Sriaman, minta main ke suara lagu, kita perindah semua orang yang lala, ngarap ke semua terperindah, serta lantang. Selalu terima kasih memanggil DJ sama-sama. Okey, lagi visi komen tu Ari Jessica Itan. Nah, siap ngau visi gambar aku dia neh. Okey, soalan DJ selama berjalan ke penyama. Minta main ke lagu Sempama Tincin Tu Sehati Ari penanyi Linda. Di kena berina semua peminat setia YFM. Bak serata menua. Terima kasih DJ. Sama-sama. Okey, lagi komen tu Induk Kenawit. Selama berjalan ke penyama. Hari kami di Kenawit mana jam ke dia tu. Emela Sam, madah ke diri Ari Kenawit, minta main ke lagu Ndak Minta Lebih di by Winnie Albert, di kena berinan semua orang ke ngelala. Okay, doubling ke baca, mungkin mesti komen soalan DJ, selamat jalan ke penyawa, udahnya siapa gitu nih. Okay, Renataniel Mangat, selamat berlalak menuju semua peringat YFM ke malam tu. Minta main ke lagu Joget Kunci Sabun Ari Josi Menti. Ngarap ke semua terperinannya ke lagu diminta aku kuya. Okey, jadi nyak komen bak Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Kita kudah hanjung komen bak Facebook kami YFM Iban.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okey, Duna, ngau lagu ke dari nama Aku Tetap Sayang, lagu ke bisi dipinta peninga kita ke bisi komen ba Facebook YFM Bantari ngarap ke yati perindang. Ninga ke kami pemerintah malam YFM. Okey, di Kuching boleh ninga ke kami guna frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita ke di Sibu. Frekuensi di Sibu 87.6. Okey, di Bintulu, di Tatau, di Sabah. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri 95.7 MHz. Ini frekuensi kami di Miri. Okey, aku macam komen tu bah Facebook Wife Miban Flora Deli semalam DJ selama berjalan ke pengawa minta main ke lagu Florence Hike, lagu Kawal Antara Tua. Cuma masih DJ sama-sama. Okey, Anita Nawai. Tu peningkat kita minta main lagu Duna tadi Aku Tetap Sayau. Ngarapkan wan terperindah. Ini tinggi. Selamat malam DJ, selamat malam pengawal. Mana hari kami di Betuang tu minta main ke lagu Linda. Dikenal merindang semua kenglalameh. Terima kasih mayu-mayu DJ berjimat mayu pula lagi au. Terima kasih megak kerja aku pesan rinduan au. Asaiku komen bak Facebook tu dah dibaca aku magang au. Terima kasih kita aku dengan anjung komen ba Facebook kami Wife Miban. Okey, jadi berinya ba sejam ke penuh di itu pukul 11 nyentuh ke pukul 12 tengah malam kita gulai dalam program Romantika Y. Okey, jadi ba program Romantika Y itu noraku merindang kita ngau lagu-lagu kena yang sudah dipilih aku bakal ke malam tu dikenal merindang tu semua sebab kita tindu jenak ke malam tu. Okey, haram kita dengar ke lagu Monica Allen, lagu Aku Sayau Kenuan, udahnya Gwen Sanggup Aku. Ada minta kabar kita buat TikTok tadi. Udahnya Alessandro lagu Timang Pengrindu, lalu ditangkan dengan lagu Pengeranati, lagu Ariraban The Crew. Okey, terus tinggal ke kami Romantika Y. YFM, segulai sejalan.

Okey, harap ke kita udah terperinang ninya ke lagu Ari Alessandro. Ha, nya lagu ke diberi nama Timang Pengrindu. Okey, lagi kita gulai dalam program Romantika Y. Okey, YFM segulai sejalai. Lagi kita gulai dalam segmen tak ke awak pemerinang malam YFM. Bagulai ke awak Rajas Booking tak ke RB. Okey, 3 jam berenggara pukul 9 malam tadi nyentuh ke pukul 12 tengah malam. Lalu pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuh ke pukul 6 pagi-pagi lah. Ha, kita akan dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, terima kasih kita kudang anjung komen dari awak Facebook kami, YFM Iban. Kita akan mesti minta lagu, kita kudah namanya anjung komen pesan rindu hati. Okey, saya kau lagi mesti tu mesti komen ke pemandu baru mesti anjung bala kaban kita ba Facebook tu. Okey, nang wai. Aku uji refresh dulu. Okey. Kelvin. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Florence High, lagu Kawal Antara Tua. Okey. Udahnya siapa lagi isi komen tu ni? Ibas Lebin tu kabar do mari semuanya tu dia ada baca aku tadi Roy Kuang tu. Selamat malam DJ. Madah ke baru badu hujan di Sri Aman bakal jam ke dia tu ke ya. Okey, tu danjung ya 2 jam ke udah tu ni. Okey. Okey, nada lagi. Okey, nyedinya komen ba Facebook wife Miban. Okey, kita ke benar mendak ba TikTok live mega semua alam menuju kita semua. Terima kasih lah ban segulai sejalan dengan aku ba TikTok. Okey, haram kita berpindah ke lagu ke sekali tu dengar ke lagu dalam program Romantika Y. Kita dengar ke lagu The Crew, lagu Pengeran Hati, udahnya bisa lagu Masterpiece featuring Lisa Jean, gaul lagu Siku Dalam Seribu, udahnya Kelemayang Band featuring Jessica Olivia, gaul lagu Nuan Peneran Dalam Petang, gaul lagu Adan Pengrindu, lagu kini baik Nick Ravensi, duet gaul Skyla King. Okay, terus tinggal ke kami, Romantika Y, YFM segulai sejalai.

Workout 2026 Hari 5 3 hari bulan 7 2026 Round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari Live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia Live by TV OK Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi Live by Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, mendingan kita ingin datang bab ngujung program pemerintah malam YFM, pemegang ngujung ke program Romantika Y kita kenal saat itu 2007-2026. Terima kasih semua. Kita sudah segulai sejalan gawaku berengkar pukul 9 malam tadi. Okey, pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuk ke pukul 6 pagi-pagilah kita ingat ke segmen teka awak Timang Kerbak Tawas. Okey, nanti kita ke bertemu baru bak awak teka bak segmen ke bukai. Selamat malam semua. Tindu jenak ke malam tu. Terima kasih. Laban terus segulai sejalai. Terus ningat ke kami. YFM segulai sejalai 24 jam. Merindang kita semua.

Sejalai Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terdua untuk peningat dini, no ya pelalai. Dini pelalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: sedia. Boleh sedia ke kad menung siapa juara carta kenyalah minggu tu. Sama kedekat ke Petra Kabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
3: Nak jadi star ya.
0: Lagu dengan kami.

0: pastor tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bakpun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit ngah betul baka merambu bajet, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja kena udah pensiun ila. Oleh nyawup nampak penghidup di lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakawa ngau duit tau. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dunia hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas, nyedia ke bekal jadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu siti cara ti pemadu ipitip lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow, ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji nintia bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna, ianya nyimpan duit panabat guna ya nyawup kita nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai nadai kerja kita, nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayuh orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Ti ngujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang ketua yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Baik ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: lompat iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, pekendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
7: Muji ke derempu.

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Menjaku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat ke cerita. Kalau menda Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little. Ah,
2: ya kan nama menjaku menjelu cah.
1: Nah, bukan nyaknya. Nama berandau menjelu. Nanti di rumah. Boleh gawa.
2: Cinta pakai dia tadi. Boleh sapu dibeli ya. Tentang kadang-kadang aku lihat di cah. Anak aja. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cah. Ya, sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
1: Nya sebengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bukai cak. Nanti bawa kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: tak kengemuan garik kelalu mayu baru mah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

Kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisin uru na pia. Ukan wan sari tu off kini.
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jadi pesi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ko meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam desi.
0: Mana neh? Padahal jam ko tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kita rinduk ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengan keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang menggak maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengan mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay.
2: Ada kau ngelayan?
1: Aau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pria mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, di medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjanuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y,

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk malannya.
0: Bah, yo, amat terkenung. Aram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terberundi yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas saja lah pagi itu dia. Jadi tiap tahun tu saya rumah nang suang harga krim atau gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak kira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya. Icak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Awak tiap rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama kita ke datang di rumah nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tuan.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik. Baluah.
1: Kelima. Maya kita akan gitu bersiar janik. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entar eh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata
2: mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu memai nemu non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sen hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan ku
3: anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke seduai dia. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka run yang anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Hanya buat pemakai arah tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya ada baik kaban makai habislah siti tempat ba kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik ba orang ke kak makai ada demo de tiramnya tuan. Kan ya tempat sedap mata. Tapi cet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nya utama kin. Nyamai ba orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
1: Aku dia nyebutnya dia melati. Aku dah trauma makainya menguji ke makai ceknya. Ke ama mata ya lu del pelengak kurangnya ya, ya. Pasti kena bangku cuma datai ke berkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lu lekat bapak tertuang
0: nyu kelan nama kebuah aja makainya ada tuan
1: nyap kak nguji laban sebutnya nama restoran tu kak ya semua kayak kebelacan tuko engkah dia apa gagal mana makai laban mau view restoran
0: restoran
1: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tuko belacannya empat dia asai ke kaya makai tuko belacannya.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, nggak nemu. Nanti udah utang.
2: Nanti pada wisi duit kena maya. Padah dulu maya kaya kaban.
3: Orang ke diingin jawab kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Wey!

tak suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediaka nanti kita udah ngak untuk ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent, kau ya? Kuih pihak pengelikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngaga ambassador, menua nuar ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, nya baru senang, kau ya?
2: Bas tanya, aku ngelampat ke jam ni lah. Laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan awak. Nanti tinduk ngorai ke Babretonya deh. Ngot, nak ulit
1: aku. Aku jaku ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing?
2: Ngasih aku pun kurus tinduk deh. Nggak aku kasih kurangnya nak jelak mata. Aku dah tinduk lagi ya. Nah, dah yang matang tinduk. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: pagi riwai.
1: Ngandai bala nek mana pu ke? Atau nak mu ngintu pemakai kemah rumah ni buah ke mesinnya? Aneng temu kak pakai aja, ku ya.
0: Betul betul. Nya jaku mana dua merangsang bala ini Indo. Tang aku siti aja aku perangsang ri ni aki ku suba. Nyesal ke aku ninga jaku perangsang takut ke aku perangsang ni semua ni nemu suba ni aki kala ngajar aku dek ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti dek ngai sekolah. Ila asai dek anjuang ku bebini ke menua ulu kian dek ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dek tu nyesal aku mendiang ke jaku ya dia menama ku buah. Sekali ku agak menua ulu baju pagi ya itu menua ulu. Oh, ini guna nesal ya. Induk dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji. Oh,
0: aku pada udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empura ulian dulu.
0: Ini aku pada mana aku pada. Ini aku kunci aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu mana hanyong ku berbini gim menua lulu.
2: Anana mandi angka 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sapaku dia tu berarti suruh dia tu bisikan.

0: baik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejarah.

0: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tu teka manyua ngadi persoalan pas setiap ikut misia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisi kebuah menyakini. Au kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi. Au utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua. Engka tua nak tertangkup ke pengawaknya. Engka tua nak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labanya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tua minta. Tua dekat diberi. Biar kujakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu. Mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jakuk, nyinyau jakuk Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bas sampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap ti tegap. Pengharap ti nak berkinsir. Artinya kerja utai ti patut dikerja serta bersabar. Jakuk dalam madah aku bisik nyebut mak minggu ku dah lebuah kita sabar dia utai ke badas dekat selalu jadi mana mak penghidup kita ya.
2: Sajurai 6.35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi. Why FM.

Tapi bala peninga semua, bertemu kita dalam sampai pagi, hari 5, kena 3, hari bulan 7, tahun 2026 aku pada Kibin dari Meridasis, ngulu ke sampai pagi. Bersemayang kita dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, terima kasih keberkan Wan, terima kasih kejagaan Wan, bermalam kau dah. Lalu pagi tu kami muka hati dengan kejakut Wan, awak kejakut Wan. Tajak kami bisik pengakang hati oleh merik pengering, oleh merik penemu, kena kami nerus ke pejalai dalam pengharap kami tu dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat kebaca Injil, kena berkata Injil John, bagi 20 ayat 24 dengan 29, Injil tu pasal Jesus dengan Thomas. Dan Thomas, kena kumai bersapit, siku hari sidak ke-12, nadai ngau sidak lebuah Jesus datai. Nyalai sidak murid tibukai madah ngagaya. Kami udah medak Tuhan. Tangkut Thomas berjaku ngagai sidak. Nanti aku nak medak abi pakuk lawang bak jariya. Lalu ngacuk ketunjuk aku ngagai abi pakuk lawangnya. Lalu ngengkah ke jari aku berusuknya. Aku ngai Arab. Seminggu udah bekaunya. Sedap murid ya begumpuruk baru berumahnya. Lalu Thomas bisik ngau sidak. Tajak pat pintu dah ditutup, tang Jesus datai, lalu berdiri bat tengah-tengah sidak, lalu berjaku. Awak ke pemayik meruan ngau kita. Ya, lalu berjaku ngagai Thomas. Engkah ketunjuk nuan ditu, lalu pedak jari aku. Unjur, lalu engkah ke jari nuan berusuk aku. Anang kakang ati, tang Arab. Thomas lalu nyawut ya, Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Jesus selalu nyebut ngagai ya, kata nuan Arab, laban nuan, udah medak aku. Berberkat meh orang ke Arab, tajak pansida ndak medak aku. Injil Tuhan. Jadi selamat pagi, bala menyadik dalam Yesus Kristus. Aku ngandal ke kita gerai belama meh tajak kadang-kadang kita bisa rengak tabin mirintang. Awak kita ingat kejakut lah Ta'ala ke dengar kita itu tadi. Jadi baca Injil hari Injil John bagi 20 ayat 24 ngagai ada bisa ngajar enyak pengharap diberkat lebuah ya majak tuka nak nemu ngetu indah tajak kita lemik indah kita tajak ngasai kita dari nadai ngasai ke Allah Ta'ala bisik dalam pejalai pengharap kita tu. Jadi kita terima jakuk Allah Ta'ala kita dengar kita itu tadi cerita pasal Thomas. Thomas keterubah ya nadai ngau sedak murid terbuka lebuah Jesus datai tu ke ayan basedak ya. Jadi tu keterubah ya Tuhan Jesus ayan sepengudah ya kangkat ari pemati. Lebuah ya kedepadah Jesus udah angkat ari mati. Thomas madah kediri. Nanti aku nak medak. Abi pakuluan bak jariya. Lalu ngacu aku tunjuk aku ngagai. Abi pakuluannya. Lalu ngengkeh ke jari aku berusaha. Aku ngai Arab. Jadi dituk Thomas kakang hati. Tang udahnya, 8 hari udahnya. Jesus ayan sekali lagi. Lalu madah ke Thomas. Suka berjakuk ke Thomas. Ngkeh ke tunjuk nuan dituk. Lalu pedak. Jari aku unjur lalu engkah ke jari nuan bak rusuk aku. Jadi dia Jesus selalu madah ke Thomas anang kakang hati tang Arab. Nama penyadi bak Thomas ya madah Tuhan aku Allah Ta'ala aku. Jadi ajar kuliah di pedak kita dalam pengarap ngau pengakang hati tu tadi Thomas madah ke diri kakang hati pasal pengarap ya. Ya ti, kakang hati tu tadi nak kena hukum tang Jesus bertemu ngoya netap ke baru lalu merik bukti tu ke tanda awak keulih ngering ke pengharap ya. Jadi tu ngingat ke kita pengharap mansang lebuah kita nanya ngau betul tu ke ngau jujur ianya nimit Allah Ta'ala tu tadi nesigi lihat hati lalu ulih ngintu nyaga ngemata
kita manusia tajak kita nemu kita nak uliah nilit nama utai ke dekat nyadi. Jadi berkenaan kita mai jakuk Allah Ta'ala tu dalam penghidup kita pagi tu. Sebagian karang Injil tu merangsang kita awak kita harap teka andal dalam semaya Allah Ta'ala. Indah kita nak nemu utai ke dekat nyadi tu kan ada bukti kita nemu semaya Allah Ta'ala tu tadi. Jadi bahkan Thomas ke penudi yang benar bertemu dengan Tuhan Yesus, kita orang Kristian di Kangau ngambil tetap dalam semayang nyembah dalam komuniti kita. Indah maya kita ngasai kediri pedih sama dekat bersemayang ke Tegal maya utai ke ngacau kita. Jadi tu ingat ke kita pengarap ukai semina pasau utai ke di pedak kita tak megak andal dalam gaya Allah Ta'ala ngau dalam penaluk ya ngagai kita. Jadi belum mati kutai itu tadi ngangau kita ngingat ke bekeni kita nyawa tu ke respon lebuah pengarap kita tu kena dicabar tu ke ngasai ke diri rangkai dalam perjalai pengarap kita tu ke nak ngasai ke lah talah bisik dalam pengarap kita tu. Nombor dua, kati kita tetap dekat dalam pengarap kita tu, dalam komuniti kita tu ke bakal Thomas ke kakang hati. Jadi waktu pagi tu kita sudah ngingat ninga kejaku Allah Ta'ala Yesus menetap ke kita. Lebuh yang madah ke Thomas kata non Arab labanon sudah medak aku ditu Yesus nyebut berberkat meh orang karab. Siapa orang karab? Kita itu meh orang karab. Tajak pan sidak tu ke kita ndak medak Tuhan Yesus. Jadi pagi tu sama kita ingat laban suah hari kita itu ke sedak hari kita dekat medak tanda tu ke bukti amat kena Yesus tu bisik. Jadi minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua indu lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Yesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngamaya kami paraila. Amin. Awak kala Ta'ala ti pemadu berkuasa berkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku.

Bini, ayah, Ari, Jacob, Reza, mai jam kita pukul 6.27 minit pagi ya. Ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningat. Sari tu hari 5/3/7/2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke sama dekat Nurun Gawak. Ngepun ke pengawak kita ke Sari tu Nangira pengawak ke dekat diatur di pejalai ke kita. Sama ngarap ke utai ke dekat di kakak kita Sari tu mucur di pejalai. Okey, terima kasih kita ke tumu pagi mengkak milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Begulai ngau aku Sam pagi tu sepenglama 3 jam tu lagi ya. Merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke aku pagi tu. Pihak meka ngau program-program ke di keluarga. Maka selama ninti yang hari 5 pukul 7 pagi awak nur maca pesan pesan berat tau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi begulai program 2 pagi Y. Okey, jadi berkenan ke gaya hari pagi tu hari mana nade hujan di Kuching ni tu. Ngarap ke hari kita itu nyangkua meh pengawak ke dekat diatur. Kita sama nemu nama ujung minggu mayu program pengerami ke dekat diatur di menua kita ya. Okey, harap ke kita sama ngepun ke hari baru sehari tu ngau lantang. Kita ke udah tumu muka pelabak aku bak rantu jalai dalam kereta mendiang ke YFM. Terima kasih peninggal ya. Kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku. Lagu kedua kena merindang kita hari Rem Jana pulai ke sarang.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Workup 2026, hari 5, 3 hari bulan 7, 2026, round of 32. Spain bersatu dengan Austria, pukul 3 dini hari, live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi, Portugal melawan Croatia, live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria, pukul 11 pagi, live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA, hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Kiran Libau, sekali penyanyi kedekat Merinang kita Agrofest Sabah dalam minggu baru telah kelimpah hari Ricky Anderson dupda bangka bisi tekan asuh kita kesal sehari tu bangka bisi kita ke interview ngulih ke pengawak ke baru jadi ngarap ke kita boleh meh pengawak ke mana haki hari ke sebedau tu tahu ke angka dekat bertemu dengan bala lutur kini ke Sarito kita ke BC appointment anani ingat ke appointment kita Sarito yang 3 bulan 7 2026 tahu ke BC pengawal bukai ke berguna Sarito ya kadang kita yang tadi kelalu kiruh nyentuk ke ngujung ke kita nak ingat ke kita bisa berjanji atau ke appointment ngau siapa-siapa meh ya kelebih lagi appointment ke berguna sehari tau. Okey, jadi tu ngelansak dulu berita-berita ke BC Ayan Pak surat berita kita ke pagi tau. Okey, itu ngelansa mimit berkawal ngau World Cup tu ya. Jadi ingka kita mereka bisik mada tumu pagi tadi. Kalau ya Spain ke bertemu ngau Australia, Austria. Kalau Spain ngalah ke Austria 3-0. Penyerang Spain ya Michael Oyarzabal meri dua gol untuk tim Sida. Lalu pihak Mecca Pedro Porro nambah ke City lagi gol untuk Spain. Jadi ngujung ke Sida tu dekat bertemu dengan Portugal atau ke Croatia abah pusingan 16 terbaik ba Stadium Dallas hari 1 tu ila. Okey, hanya ngelansa mimit berkawal ngau World Cup ke pemain tumu pagi tu tadi ya. Lalu ungkup ke Sarito Portugal dekat bertemu ngau Croatia atau daripada kita ba TBOK pukul 7 pagi ngau meka Switzerland dekat bertemu ngau Algeria 11 pagi tu lagi ba sukan TV RTM boleh daripada kita ba RTM klik ya. Okey, hanya ngelansak berkawal ngau World Cup. Okey, lalu ba berita buka itu 39 iku orang ditan ketegal penyalah dadah hari op tapis khas ke dipejalai ke hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 6 tu tadi ya. Hanya di kepala polis pilih Kuching ACP Erickson aga cabuk ba penerang media ya kemari madah kari penyampaunya 14 iko ditan nitih ke section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi sama dirampas mega ya hanya 100.78 gram dadah metapetamin ngau 110 IG nospan. Ke di pelabak ke berka RM11,195. Okey, jadi mensia mayuh ke basic penerang berkaul kau dadah tu kita tahu bertelepon ngagai hotline upis pemansi penyalah jenayah narkotik ke Pak Lumur 012-208-7222 atau ke hotline JSJN Induk Upis Kontinjen Sarawak Pak Lumur 017-592-9211. Okey, hanya mereka berita ke bisik ayan ba surat berita kita ke pagi tu ya. Lalu ba berita buka itu jembatan Batang Lupar 2 ini antara projek
strategik Sarawak di pelabak ke ulih dibuka ngagai mensia mayu ujung bulan 8 tu ilah ya. Jadi sapit premier ke Megak Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah ke projek keberga 223.633 juta ringgitnya. Dia tu dah 91% tembok. Nah, jadi jalan jematan je lah ya. Hanya dekat nyambung jalan pesisir Sarawak. Lalu Megak mantau mensia mayuh yang mudah ke mensia mayuh Megak dari Sri Aman ke Betuang Megak ya. Okey, nya buka ba siti hari berita ke BC Ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah mayuh lagi berita beruka, buka ai. Lalu bakal selama buka berita pagi di YFM boleh di dinga kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, lagi terus merinang kita ke pagi tu. 7 pagi tu lagi peninggal macam pesan ke diterima hari peninggal kita. Pesan berat atau ke pesan ke bebatan.

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, ngerti tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari belayuang anak jampuang madah ke pengacar Winnie Kerani ya. Pengacar Winnie Kerani udah nadai kemari. Lalu niang pengacar Winnie Kerani tu dekat di Sengai Bala Mayuh. Lemai tu lagi ngomega lemai pergila. Ba St. Thomas Cathedral Multi-Purpose Hall Kuching lalu dekat dikubur kari minggu tu ialah ba pendam Christian baptize batu 17 setengah seburan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Jeffrey Langga Sengai Hentabai, rumah Nuang, rumah Andrew Dagang, rumah Nyambung, rumah Tawun, ba Meluan Julau, rumah Mayang di Macan, kaban belayan ba Semanjai Jalai Julau Hentabai, Merurun Julau, Miri Sibu Serikai, ngau meka bala pengajar ke kala ngau yang ngajar ba SK Bakuang Sri Aman ba St Paul Beno Pedawan ngau kapan belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengajar Winnie Kerani ya, pengajar Winnie Kerani udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh. Lemai tu ngomega lemai pergila ba St. Thomas Cathedral Multi-Purpose Hall Kuching lalu dekat dikubur ke hari minggu tu ila ba pendam Christian Baptize batu 17 setengah seburan. Okey, nyak tadi pesan ke terubah ke diterima hari peninga kita. Pesan kedua tu ianya hari Nurin anak Panduang madah ke apa ya? Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai mereka. Lalu ni yang Panduang anak Katum tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam tu lagi ya, abah rumah Sidampu. Ianya abah Taman Surya Jaya Matang. Lalu dekat dikubur ke pagi-pagilah ba pendam Anglika Seburan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Lacau, Kubau, Gayau, Isu, Bangkuang, Pelanjau, Pilik Selanjan, Karak, Punggok, Gua Miang, Gua Sukat, di Selepung, Bait, Sungai Mirah, Sebemban, Jauang, ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai ya. Lalu ni yang Panduang anak Katum tau dekat di Sengai Bala Mayuh malam tau lagi pa rumah Sedempu ianya ba Taman Surya Jaya Matang lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Jos Gindi anak Jada. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Jada anak salam, Jada anak salam udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sedempu ianya pa rumah Hambu Emperan Ulu Sekerang. Lalu dekat dikubur ke pagi-pagilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Sekerang, Sepak, Layar, Lemanak, di Limbang, Entabai, Kenawit, Balih. Engau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Madah ke Jada anak salap. Jada anak salap udah nadai. Lalu niang Jada anak salap tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sedempu ianya pa rumah Hambu Emperan Ulu Sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nguyang ngagai pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu hari Nomi Buhan madah ke apa ya? Titus tunyang anak imang ya. Titus tunyang anak imang tahu ke apa pelai udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di sengai apala mayu malam tu lagi apa rumah sidampu inya apa rumah jaya sungai Arif lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan apa ulu Arif inya apa rumah dibit kemi rumah Nibang, rumah Bigat, rumah Lagat, rumah Misi, rumah Hadan, rumah Johan, rumah Tuni, rumah Lanting, rumah Melap, rumah Rosma, rumah Sibat, Ili Arif, rumah Tugang, rumah Cendai, rumah Nelson, rumah Laja, rumah Johannes, rumah Sati, rumah Sulang, rumah Melintang, Sungai Ridan, rumah Mekol Lama, Setuan Besai, Rumah Janin, ngau kaban belayan kabukai kena oleh disebut itu magang. Penerang ke sili agih kita tahu bertelepon ngakai Nomi Buhan, Pak Lumur Kusung 113-382-0935 tahu kenuju Michael Dunggan Kusung 13-704-5860. Ya tadi pesan madah ke Titus Tunyang anak imang, Titus Tunyang anak imang sudah nadai lalu dekat di sengai apala mayuh malam tu lagi ya pa rumah sedempu inya pa rumah jaya sungai Arif lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey, pesan ke bukai tu peninggal ianya pesan dari tuai rumah jerah anak Jonathan madah ke ngeta sulit ngau muain tebalu keniang nga binia enya niang nga Maria anak kiai tau ke indai sanin ke dekat diatur lemai pegila 4 hari bulan 7 2026 ba rumah sidampu rumah jerah sungai balai sari serikai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba balai sari sungai seluai sari Engkelayat Serikai, Dipakan, Bintulu, Dilimbang, Bintangur, Miri, ngau muka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang, madah ke ngeta sulit, lalu muain terbalu ke niang Maria anak kiai ya, tau ke indai sanin, ke dekat diatur lemai pigila 4 hari bulan 7 2026, ba rumah sidempu, inya ba rumah jerah, sungai balai sari serikai. Okey, lalu pesan ke Siti tu. Ianya pesan ngeta sulit niang jepai anak lan ke dekat diatur hari Minggu tilah 5 hari bulan 7 2026 ke diatur ba rumah sidampu inya lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga tuli kapin nanga merama nanga pulang, nanga sepulau, nanga setekam, nanga suut, nanga ngemah kenawit, rumah ngindang, bena suut, batang melipis, batang sungai gad, limbang, sungai manap sung, kapit, sibu, ngau kaban belayan ke bukai, kedak boleh disebut di tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon, ngagai lumur, Rabu anak sulang balumur 014-987-9891. Jadi pesannya madah ke ngeta sulit ni yang ngejepai anak lan ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 5 hari bulan 7 2026 ba rumah sidampu inya ba lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Okey, pesan ke Siti tu inya pesan ngetas ulit niang Riti anak Gina ke dekat diatur pagi pergilah ya 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah sidempu inya ba rumah Kevin Serdin uang pancai lubu antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pe 1 ngau 2 batang ai sawang rakut uang panda jabang sebubut panggang pabuang gerunggang tabau sumpak sengkuang nangas pan lanca Indonesia seriang ngau badau di Indonesia ex pemanca jawa na jakiat ba kerangan muang berdaya anak kinda ba sungai Kirin suai ni ya di skim sekarang ngau kaban belayan kabukai kena ulih di sebut itu magang madah ngeta sulit ni yang riti anak kinda ke dekat diatur pegila ya 4/7/2026 pukul 10 pagi jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu inyo ba rumah Kevin Serdin uang pancai lubu antu. Okey, tadi pesan ke BC diterima dari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu dari Joe anak ngindang madah ke ngeta sulit ngau ngupas entah balu ke niang ex counselor Nancy Freda John ke dekat diatur pergila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 52 Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Sharon JC bak lumur kusung 113-184-7-001. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan inya Anggas anak ulu bak rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai 100 kaban belayan di Kuching di Kerian 100 Roban Batang Ai Nangga Mepi Lubu Antu Sebang Pelai di Semunjan ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau ngupas senta balu ke niang ex konselor Nancy Freda John ke dekat diatur gila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi apa rumah Sidampu inya rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey nya ke sekedar hari pesan ke bisi diterima hari peninga kita udah tu lagi aku nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu ya.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, hagi ba awak pengerap pagi di YFM. Hagi ngatai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari Maria Ina madah ke sembiang ngingat ke setahun niang apa ya. Ingat niang Ina nak jimbai ke dekat diatur pergilah 4 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai. Hanya di pengawaknya diatur pa rumah Sidampu. Ingat rumah lumur 27 kampung Sebemban Lundu. Hanya di pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur kena boleh disebut itu magang. Madah ke sembiang ngingat ke setahun niang Ina anak Jimba ya ke dekat diatur 4 hari bulan 7 2026 inya pergilah pukul 7:30 lemai aba rumah Sidampu rumah lumur 27 kampung Sebemban Lundu. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari baru yang anak bidi madah ke ngeta sulit menyadi sidak. Inya niang lakun anak bidi ke dekat diatur malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Galan Sungai Tau Selangau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Tau Sungai Bawang Sungai Arif Bukit Dinding Sikat Melancan Bukut Ulu Arif Arif Ilik Pelukau Sungai Anak Kemena, Tepus, Rasan, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngakai bari yang anak bidi impu berlumur 013-813-5692 tahu kan uju tidak anak bidi 019-854-4809. Nya tadi pesan madah ngeta sulit ni yang lakuan anak bidi ke dekat diatur malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Galan Sungai Tau Selangau. Okey, ngui yang agai pesan ke Siti Tau ianya pesan hari tua rumah September kalai pesan tu madah ke ngeta sulit niang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6/11/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah September Luang Tisam A Tincar Beram. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kebulu Tabat, Rasan, Batu Pesuak, Sanggu Sebilia, Likau, Ngau Sidak Sebilia, Apai Muli, Kaban Belayan, Ba Sungai Lensat, Ba Tembawai Tinting, Ulu Layar Betung, Ngau Kaban Belayan Kabukai. Kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon, ngagai lumur September anak kabi berumur kusung 14, 013-587-638 tau kenuju Jennifer na September 014-528-3436. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6 11 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai.

abah rumah sidampu. Ianya abah rumah September long tisam e tinjar beram. Okey, pesan ke Siti to peninggal. Ianya hari Robert Louis nyanggau madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang tua ya ianya niang satang anak labang tau ke inai ding kalai nguan ulit ianya malam tau lagi lalu ngetas ulit diatur pagi pergila ya lalu muak ke malam pergila ianya pengawak ngelumbung. Okey, jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba nanga sebiru Bali ya. Nanga Tawau, nanga Gad, Sungai Sud di Pasar Kapit ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang satang anak labang tau ke inai ding ya ke dekat diatur pagi pagila 4 dari bulan 7 2026 lemuak ke malam inya pengawak ngan lumbung. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari Veronica anak runjuh madah ke ngetas ulit ngau nyuak ke tebalu keniang apai sida inya niang matin anak banta kalai malam tolki inya nguan ulit lalu pagi pergila 4 hari bulan 7 2026 ngetas ulit ngau nyuak ke tebalu. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Boniface Giri nanga Germai Kenawit ya. Pesan tu nuju Kaban Belayan nak ngira Dini Nur Diau madah ke ngeta sulit ngau nyuak ke tebalu keniang matin anak banta ke dekat diatur pagi pergila 4 hari bulan 7 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Boniface Giri nanga Germai ke Nawit. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari idua tanah rumpang madah ke apa ya rumpang anak ambau atau ke apa gera udah nadai muka lalu niang umpang niang rumpang anak ambau tu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah iduat rumpang ulu senulau krian serato lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah makup nanga lempak kabo rumah mawat beratuang sungai nabau supu parit nyiar ibus engkudu batu empat ulu sebetan gerigat sawa sungai jira ngau Kaban Belayan ke bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau tau ke paigera udah nadai lalu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah iduat rumpang ulu senulau kriana serato lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Jadi awak nur maca pesan berat maka boleh didengar kita ba awak ngela tengah hari ngau maka sada lemai nin tiang hari di YFM. Okey, bedau mendiang ke berita 7:30 pagi atau merinang kita ngau Siti agi lagu hari Marilyn. Tulgi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, berita pagi hari 5, 3/7/2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nyukung langgun nambah ke geran khas 112D. Data nyedi minyak baru, nyedi pugu pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama, ngelaku ngau nyaga hak asasi manusia. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Sarawak nyukung enti semak perintah besai dekan nambah ke agih belanja hari baruh perkara 112D Perlembagaan Persekutuan ianya geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ia berterima kasih ngagai sebarang pengawak nuju ngagai perkaranya. Tajap pihak nyentuh ke dia tu berdau bisi randau ke siliak pasal perkaranya. Yasmina dikenang tak lama maya bertemu dengan Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim di Bintulu sebedau tu. Ia mansut ke Jakut tu pengudah berjadi ke Western Digital WD Sarawak, New Horizon for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Berbak ngaunya Sarawak ngambil cara tik jalan serta permetik ba isu geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak didulu agi ngemerat ke kerjasama ngau toleransi antara pelilih menua. Yang madah menyampau geran khasnya berpanggai ba penduduk ngau kapasiti belanja perintah besai ke dia tu. Nyak ngayan ke prinsip Sarawak tik seluruhan ngemerat ke kerjasama ke timpuh panjai. Bak pengerami kesama Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah data dia tu dikelala jadi aset ke pemaduk berga dalam rampa ekonomi baru dunia lalu ngembuan potensi ti besai gelui ari komoditi minyak ti jadi pugu pemansang jemah ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg nyematak madah ke Sarawak dia tu menonumbuah ke plasa ti tegap jadi pemekuah ekonomi digital dunia dengan pemansang industri teknologi tinggi ngau kuasa dikenak narit orang meranak ke pukul antarabangsa. Penatai company baka Western Digital WD jadi ke bukti pengandal dunia ngagai Sarawak jadi palan meranak ke pukul berteknologi tinggi kelebih lagi bak pengawak nyimpan data ngau ngagak komponen canggih. Evolution teknologi ari disk drive ngagai sistem nyimpan data pemaduk baru ngayan ke peminta dunia ngagai pengawak nyimpan data majak mansang. Ngenang perkara kesama Premier Mega mansut ke langgu penemu meri insentif cukai ngagai industri baru dikena nyungka pemansang ekonomi ti meruan agi. Ya madah insentifnya ulih diperunding kelebih lagi ungkup company berteknologi tinggi tinggal nak kuasa tau dikena baru ba operasi SIDA. Pengawak ngurang kecukai ungkup sektor pengangkut hidrogen patut dikerembai kena nambah kedaya bersemekiah teknologi serta narit orang meranak ke pukul ngaliah ngagai teknologi baru. Ia maksud ke jakunya pengudah ngelancau ke Western Digital WD Sarawak, New Horizons for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Dato kita menemendang ke berita pagi dari YFM Kuching. Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam negap ke kerjasama ngau perintah Sarawak bak pengawak ngelaku serta nyaga hak asasi manusia nengah randau ngagak polisi ngau berjalai ke inisiatif strategik. Chairman ya Datuk Seri Muhammad Hishamuddin Mat Yunus madah ke kerjasamanya ngemerat ke isu nyaga anak mit yang kaum salah guna dadah pengawak jadi melaki bini hagi biar umur ngau kes kasar bak ruang bilik. Tu Mega dikenang angkat ke pemeti ati pasal hak asasi manusia melalau ke undang-undang menua ngau konvensyen antarabangsa. Yang madah bunyinya pengudah nemuai merik basa ngagai Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemari.
Ia madah perintah menua ngau su hakam magabisi berkunci ke penemu bak pengawak ngangkat ke pemati ati mensia mayuah pasal hak asasi mensia berplasa ke konvensyen antarabangsa ke dikena menua ngau atur undang-undang ke udah bisi. Berbak ngaunya Suruhan Jaya Hak Asasi Mensia Malaysia su hakam merambu dekat berjalan ke latih kena ngangkat ke kompetensi ngagai mayuh bengkak agensi penerit atu ngau servis dikena negap ke pengawal nyaga hak nembiak mit di menua tu. Pesuruh Jaya Nembiak Mit Suhakam, Dr. Zufar Yadi Brandon Abdullah madah latihnya ditagak ngagai agensi keberkawa yang kaum polis diraja Malaysia, Upis Immigration Malaysia, Upis Pengerai, Upis Jia, Upis Pengintu Pengelantang Pendiaraban Bangsa serta Badan Kehakiman. Program Literasi Hak Asasi Mensia Tik Komprehensif Barenggak Sekolah cakah dipasuak serta libat urus begulai ngau kaban Kaunsel Negeri Adun ngau pengerja pengawak perintah megak diperambu dikena nambah ke pemerti ati pasal hak asasi mensia. Suhakam megak merambu dekat ngeremai ke program pemerti ati berkawa ngau hak orang tuai dikena bersedia napik status Sarawak tidi pelabak ke dekat ngalih ngagai sebuah menua tik mayuh orang tuai setuai lebuh datai bak tahun 2028. Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES uliah nyadi penyungkak besai kena nyapai tagak. Penatai pembisik ruang bilik manggai RM15,000 sebulan lebuh datai bak tahun 2030. Dengah program ngasih ke mayuh agi graduate di bisik pengelandik tinggi dalam bidang kritikal. Menteri Berupis Premier Sarawak, Datuk Seri John C. Kitayai madah, peluang nampung pelajar dengan FTES berempat buah palang pelajar tinggi ke diempu perintah Sarawak patut dikenal nembiak di menua tu kena ngangkat ke tikas penghidup ruang bilik. Ya maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke pengerami tuai begulai ngau rakyat berserimai ngau pengerami ngiling tikai Bukit Begunan di Seri Aman. Ya megak ngelalau rakyat ngambil ngenak jalai tibetu lebuh ngenatai ke Sebana berkawuk ngau perengka guna mensia mayuh lalu ukai semina upload isunya bak media ramah. Ya madah sebenarnya patut dikenatai ngagai pengari rakyat tau ke agensi ke berkawuk ngambil pengawak nangkan kenyak uliah dipejalai ke ngau mana hagi. Sekolah Seni Malaysia Sarawak, SESAMS, mujur ngangkat nama Sarawak, lebih sidang mujur buliah nombor 2 bak pekit bertanda Sekolah-Sekolah Malaysia, Tasim Generasi Medani Peringkat Kebangsaan 2026, tidi atur di Johor Darul Takzim, serta udah tembuk diatur kena hari 3 tu tadi. Pengajar pengiring Fernandez Deru lebuh dirandau RTM madah ke tim yang menang bak kategori Rampaian Melayu Asal kelimpah hari buliah anugerah khas juri ungkup kategorinya ke alainya ngayan ke penguliah serta kreativiti mantai ke tanda. Sekolahnya megak mujur buliah nombor 3 bak kategori trio kreatif serta nerima anugerah khas juri kategorinya. Pemujur tik ditemegah hagi ianya lebuah Kenny Jenny Jennifer nerima anugerah penari lelaki pemaduk mana. Pemujur tu mandang ke komitmen tim tu ti berbenda ngangkat ke kualiti seni tanda nyentuk ke ulih berpekit bak panggau renggat nasional tajak sidak semina belatih penglama seminggu wajar. 39 ikut orang ditan ke ketegar mayuh macam penyala dadah bak op tapis khas tindih pejalai ke kena 28 ngagai 30 hari bulan 6 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexson Naga Cabuk madah ke hari penyapaunya 14 ikut ditan ke hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua ikut sama ditan ke hari baru Seksyen 39A bracket 1 ngau Seksyen 12 bracket 2 lalu siku agi ditan ke hari baru Seksyen 30 bracket 3 Akta Racun 1952.
Lalu 20 ikut ditan ke Aribaro Section 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sama dirampas ianya 100.78 gram dadah metafetamin ngau 110 igit nospen tidi pelabak ke berega RM11,195. Mensia mayuh ti bisik penerang berkawan ngau aktiviti dadah dipinta madah ngagai upis pemansiak jenayah narkotik dengan nombor hotline JSN 012-208-7222 tau ke JSJN Indo Upis Kontijen Polis Sarawak dengan nombor 017-592-9211. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak nyukun langgu nambah kegeran khas 112D. Data nyadi minyak baru nyadi pugu pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama ngelaku ngau nyaga hak asasi manusia. Nyanaka berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Ailina Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medali.

0: segulai sejam.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 3/7 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimpah riak sidak tinya di balak tuai di semangor rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara tidiguna rakyat nabantu dekat nentu kesida di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lembuh kebjaku bak kampung Mentun Marau. Ia meganya mata membjaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lembuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut teruna-runda ngau jaku kedebai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kediguna bakal ngagak jalan alun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikena perintah dia pampas ti patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyelia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi 2 buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikena ngemesai ke rumah panjai. Pengraminya sama digulu bala ketua Raban Bansa ngau bala pemesai upis perintah.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selekah jaku saritu ianya gelingan G E L I N G A N gelingan. Reti gelingan ianya gamal buat orang ti geletang. Mayang nak selekah jaku tu ianya kemari nyelai agi laki debai induknya buat pepirang jurus tang ya kedebai ia saritu celum serta gelingan buak. Tau ke? Aku nyau nak tekelala kenuan agi dia tu. Udah gebajik buak merunai juruh nak baka keliak kak gelingan buak ia gad nak kalak ditancang nuan. Nyak nakak selekah jakuk saritu ianya gelingan.
5: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintian hari 1 hari 3 engau hari 5.
6: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam dewan dan rakyat jelata. Memang benar kini tu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Besi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama kau kita sekolah subak.
2: Ti sekolah primary ngah bola gaku mel. Kalau gaku berpansa kau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah mea udah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mea ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sebab kami tersebut segi geng udah ngulam.